0: Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Tapi teman-teman kan banyak akademisi
4: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin
6: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
0: Ada pun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, di daerah tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. lah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah. Bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Laporan Khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar,

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Aura, Teach Me How to Dream, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya masih bersama Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Dan pastinya pendengar Pro 1, Anda bisa sekali mengikuti siaran kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Iya, dan pastinya pendengar Pro 1, biasanya kita mendengar festival film Indonesia seperti itu ya. Nah, tapi sekarang Madani Film Festival 2026 menghadirkan kompilasi festival film jelek pada Kamis 8 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki. Dan pastinya pendengar Pro 1, pemutaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival pada tahun 2026. Jadi di Festival Film Jelek ini pendengar hadir sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum mendapat tempat dengan penontonnya. Jadi festival ini tidak hanya mencari film dengan kekurangan teknis gitu ya pendengar, tapi juga mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya. Dan pastinya pendengar, founder dari Festival Film Jelek ini pun juga mengatakan bahwa FFJ ini berawal dari banyaknya film karya teman-temannya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk ditayangkan. Bahkan menurutnya, sejumlah pembuat film bahkan tidak mengetahui tempat untuk menayangkan karya setelah film selesai dibuat. Jadi dengan adanya latar belakang itu pendengar, maka festival film jelek ini dibuat seperti itu ya. Dan sejak dibentuk pada Februari 2026, festival film jelek ini menerima 270 submisi dan memilih 45 film untuk diterima dalam salah satu penyelenggaraannya.

belum berani tayang. Dan pastinya pendengar Pro 1, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi Anda jangan kemana-mana juga, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia mendamprat kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu tetapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal si kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya, karena kata-kata kasar itu hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludahnya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu, kemudian meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit dengan meludahnya ke langit.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Hi-Fi, Indahnya Dirimu, sudah mengudara untuk Anda pendengar setia Pro 1 di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya pendengar di pukul 9.05 nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi yang akan membahas mengenai topik urgensi uji kompetensi pelatih olahraga Bali yang tentunya juga akan dipandu oleh rekan saya Putu Nirawati. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di Pro 1. Tapi sebelum kita menuju ke sesi dialog pagi, kita akan simak cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar gambar dari akun X Gumpanggi yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027. Unggahan disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dengan ketentuan berlaku. Yang pertama, syarat dan ketentuan berlaku kendaraan terdaftar di wilayah NKRI. Yang kedua, masa berlaku STNK aktif. Dan pendengar, hingga Kamis 8 Oktober 2026, unggahan ini telah mendapatkan 22 penayangan. Lantas, benarkah kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri klaim tersebut di pencarian Google guna mencari informasi mengenai kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan produksi sebelum tahun 2000 yang disebut akan berlaku mulai 1 Januari 2027. Dari hasil penelusuran dengan kata kunci kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal kena bebas pajak, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lainnya mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Faktanya pendengar, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa kendaraan keluaran sebelum tahun 2000 akan bebas pajak di tahun 2027. Jadi unggahan berisi klaim kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak adalah konten palsu. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Denpasar.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda dan pasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik urgensi uji kompetensi pelatih olahraga Bali yang tentunya akan dipandu juga oleh rekan saya Putu Nirawati. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus dan pastinya Anda juga bisa simak melalui Facebook kami pendengar di RRI Pro 1 Denpasar.
1: Uji kompetensi dan sertifikasi BNSP bagi pelatih olahraga di Bali kini menjadi syarat wajib dan kebutuhan mendesak untuk memberikan legalitas formal, jaminan profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Urgensi utama uji kompetensi pelatih olahraga di Bali, pertama amanat regulasi dan undang-undang. Sertifikasi pelatih diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, serta aturan turunan seperti Permenpora, sehingga wajib dimiliki oleh setiap tenaga keolahragaan. Kedua, syarat mutlak keterlibatan event resmi. KONI Badung dan berbagai induk organisasi mewajibkan pelatih mengantongi sertifikat BNSP untuk dapat mendampingi atlet di ajang besar seperti POFOL Bali 2027 dan kejuaraan daerah atau nasional lainnya. Pelatih yang tidak bersertifikat tidak akan dilibatkan. Ketiga, legalitas profesi dan perlindungan hukum. Sertifikasi BNSP memberikan status hukum yang jelas bagi pelatih, diibaratkan seperti surat izin praktik bagi seorang dokter, serta menjamin aspek keselamatan kerja. Keempat, pertanggungjawaban anggaran publik. Pelatih di daerah yang mengelola atau menerima dana hibah dari pemerintah wajib memiliki sertifikasi kompetensi agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari masalah hukum. Kelima, transformasi ke kepelatihan modern. Uji kompetensi mendorong pelatih meninggalkan paradigma lama yang hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman, beralih ke metode modern berbasis sport science, pemantauan terpadu, serta pemenuhan 5 aspek utama, yakni task skill, task management skill, transfer skill, job role, dan contingency management skill.
2: Ya baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kami mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kami melalui Facebook RRI Program 1 Denpasar, kemudian juga live streaming melalui RRI Digital, rri.co.id, Stasiun Denpasar Program 1. Spesial pada pagi hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026, kami akan mengulas topik yang sangat penting dan kalau bisa kita katakan ini mendesak gitu ya, urgensi uji kompetensi bagi seorang pelatih olahraga khususnya di Pulau Dewata. Seperti apa? Karena sudah ada Permenpora yang terbaru bahwa seorang pelatih olahraga tersebut harus memiliki sertifikat atau lulus uji kompetensi dan bisa dikatakan kompeten sebagai pelatih. Nah, sebelum ada sertifikat tersebut harus ada uji kompetensi yang harus dilalui. Nah, seperti apa prosesnya dan apa urgensi kemudian manfaat kemudian dampak yang bisa ditimbulkan kalau tidak ada sertifikat uji kompetensi tersebut, kita akan membahasnya bersama pakarnya yang sudah kami hadirkan saat ini ya. Beliau nggak pulang-pulang ini beberapa minggu sudah di Bali ya. Ada Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Por Coach Muhammad Yudianto Arifandi. Selamat pagi, salam olahraga Coach Yudi.
3: Pagi, Munira.
2: Siap, sudah berapa lama ini dikunci di Bali, tidak pulang-pulang
3: saya
2: ke Jakarta?
3: 2 minggu.
2: Sudah 2 minggu. 14 hari.
3: 14 hari lebih. Saya pastinya enggak ingat, tapi seingat saya, saya udah 2 kali ngelewatin hari Minggu di sini.
2: Oke. Okay. Semua pelatih ya, pelatih olahraganya ya, diserbu ya Coach Yudi ya. Bahkan kalau sendiri kewalahan sampai ada tim ya yang datang dari Jakarta ya.
3: Kami untuk kemarin uji dua Sabtu minggu kemarin menghadirkan para asesornya dari Jakarta. Ini hari ini juga nanti jam 5 jam 4 landing lagi dari Jakarta. Wow. 4 orang dari Surabaya, 3 orang.
2: Ya, berapa pasukannya jadinya nih gara-gara pelatih olahraga Bali nih yang mau uji kompetensi
3: asesor ini, gitu, asesor yang terdaftar di BNSP milik LSP POR itu ada 58 asesor. Nah, tapi kan semua kan asesor kan juga punya main job pekerjaan khusus ya. Jadi mencari jawatannya mereka mencocokkan untuk bisa ditarik ke Bali istilahnya. Jadi agak sedikit di orang Jawa bilang diiming-iming, ditawarin, di apa ya, diiming-iming itu dirayu-rayu. Ayo sambil jalan-jalan ke Bali. Kalau enggak gitu mereka ninggalin pekerjaannya kan susah karena waktunya pendek. Biasanya kita menschedulekan itu 2 minggu minimal atau 1 bulan sebelumnya sebenarnya sudah di A, di kota B, di kota C. Ini mendadak, ini di Kabupaten Badung, koordinat Kabupaten Badung, Pak Ketua Umumnya bilang pokoknya sekarang, harus waduh.
4: Diserbu dan dikunci ya. Betul. Bahkan Ibu Negara nih untuk Coach Yudi harus siap-siap nih ya, diperpanjang lagi stay-nya di Bali gitu.
3: Oleh-olehnya yang harus makin banyak.
4: Oleh-olehnya
3: ini,
4: makin banyak, siap. Karena tugas negara juga ya Coach ya, mau tidak mau ya. Baik, nanti pendengar yang ingin gabung silakan juga ya di 0361-222-2161 atau di akun WhatsApp kami juga bisa 0896781238330 atau di live chat Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan untuk bertanya kemudian meminta informasi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Tanpa berpanjang kata lagi Coach, ya. Kan ini rame-rame nih pelatih di Bali seperti kebakaran jenggot lah istilahnya, apalagi ada dalam tanda kutip kalau belum punya sertifikat uji kompetensi ini, mereka yang pakai-pakai dana hibah atau penerima dana hibah kemungkinan kalau tidak ada sertifikat ini diragukan kompetennya atau kompetensinya, kemungkinan tidak bisa menjadi pelatih lagi. Nah, seperti apa itu Coach? Situasi yang sekarang berkembang, awal mulanya mungkin bisa diceritakan.
3: Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 bahwa tentang keolahragaan, bahwa pelatih atau tenaga keolahragaan itu wajib memiliki kompetensi. Bentuk kompetensinya adalah sertifikat. Untuk mendapatkan itu salah satunya jalannya adalah harus melalui uji kompetensi. Terus kalau kita melihat turunannya di Permenpora nomor 8 tahun 2026, sebenarnya Permenpora itu nomor 3 tahun 2025 sudah lahir. Nah, tetapi karena ada apa diintegrasikan di 2026 jadi Permenpora nomor 8. Salah satu klausulnya di pasalnya itu mengatakan bahwa tenaga keolahragaan pelatih olahraga itu wajib memiliki kompetensi. Nah, kata harus ini kan berarti kan berkaitan dengan pemerintah, dengan negara ya.
4: Jadi dan perintah undang-undang.
3: Ya, ini adalah amanat undang-undangan gitu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan tadi dengan saya manggilnya Bu Nira atau Mbak Nira nih?
4: Iya, bebas.
3: Bebas. biar santai. Kalau saya manggil Bu, saya kayak ngadepin Bu Guru, ngadepin dosen. Ini malah. Iya. Jadi saya panggil Abang, Mbak aja ya.
4: Mbak Nira juga boleh.
3: Wah, Mbak. Jadi gini Mbak Nira, jadi kenapa asumsinya adalah sampai kepada anggaran hibah tadi yang disebut. Karena kan memang untuk pelaksanaan olahraga-olahraga multi-event, itu kan dimintakan pelatih olahraga. Sementara undang-undangnya, amanatnya sudah jelas. Sampai di turunannya di Permenpora nomor 8 pasal 154 itu menyatakan bahwa tenaga keolahragaan harus ya bukan wajib ya, harus memiliki kompetensi dan butuh sertifikat. Dan standarisasinya sudah ada, sudah disusun. Nah, yang jadi paling penting adalah apakah itu berkaitan dengan dana hibah apa tidak, itu kan berarti kan kalau sudah menjadi amanat undang-undang, kalau memang itu adalah perintah dari undang-undang, maka seharusnya kan harusnya sudah memiliki sertifikat lah yang menjadi pelatih yang harusnya bisa direkrut atau di hire. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu adalah standarisasinya ini kan sudah disusun. Jadi ada SKTK namanya, Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan khusus pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Nah, di pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu ada beberapa, kalau saya tidak hafal tuh banyak jumlah mengenai okupasi itu jabatan. Ada pelatih olahraga, asisten pelatih olahraga, ada kesehatan olahraga, ada psikolog olahraga, ada wartawan olahraga dan semua. Nah, tetapi standarisasi yang baru lahir itu baru pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Nah, jadi standarisasinya kan sudah ada. Kemudian di Permenpora juga menyatakan di pasal 156 itu bahwa menyatakan bahwa lembaga sertifikasi atau yang independen dapat melakukan pengembangan terhadap standar kompetensi yang diterbitkan oleh Kemenpora. Maka kami LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, sudah melakukan pengembangan, membuat standarisasi itu untuk mengukur terhadap kompetensi yang diwajibkan oleh undang-undang. Jadi untuk pemenuhan atas kompetensi nasional keolahragaan khususnya pelatih olahraga, standarisasinya sudah ada. Nah, inilah yang menjadi catatan, menjadi pegangan. Rupanya belum semua paham, belum semua bisa. Sosialisasi ini kan tidak mudah ya. Ke bawah, apalagi sampai ke tingkat perkumpulan, tingkat klub itu kan tidak mudah. Sedangkan tingkat provinsi, kabupaten saja memang masih susah gitu. Nah, makanya kita sering keliling ke beberapa provinsi untuk bercerita ini, bersosialisasi, audiensi dan segala macam kepada stakeholder-stakeholder pengguna. Jadi kalau kita baca Permenpora, bukan hanya olahraga prestasi, jadi para pengguna tenaga keolahragaan wajib menggunakan pelatih yang memiliki sertifikat kompetensi.
4: Sejenis KONI-nya ya.
3: Tidak hanya KONI, kalau seperti kalau kita bilang stakeholder, contohnya seperti gini. Swasta kan juga menggunakan gimnastik dan segala macam, kan profesi kan soalnya. Nah, makanya itu kita spesialisasi tidak hanya di KONI, karena ini kan adalah profesi pelatih olahraga. Nah, kebetulan kami sudah keliling beberapa provinsi yang sudah jalan itu di Jawa Barat, di KONI Kota Bandung, Tangerang di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, di rata-rata di sana mereka sudah mewajibkan seluruh pelatih olahraga yang mewakili daerahnya untuk porprov wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, begitu masuk di Bali, ketemu dengan teman-teman di Bali yang kebetulan juga dulu adalah teman mantan kita bersama-sama mengurus olahraga, terus dikenalkan kepada Pak Ketua Umumnya KONI Badung. Saat itu langsung nggak boleh pulang, Pak. harus bisa. Tapi yang saya salut begini, mereka semua datang untuk dapat uji kompetensi tidak atas biaya dari KONI. Jadi mandiri. Nah, inilah jadi catatan harusnya garis menjadi garis bawah bahwa mereka sadar akan regulasi yang berlaku, kemudian melaksanakan amanat undang-undang, mereka mau melaksanakan secara mandiri. Itu catatan pentingnya. Kalau di daerah lain tuh masih kadang-kadang gak ada anggarannya, tidak ada dana dari KONI atau mungkin dari yang lainnya. Ini mereka jadi Pak Ketua mengumumkan langsung semua direspon sama para pelatih di Kabupaten Badung, dan mereka mandiri semua.
4: Ngerogoh kocek kantong sendiri ya, berarti sendiri. Ya.
3: Berarti kan sudah sadar dan akan atas amanat undang-undang. Itu jadi catatan pentingnya.
4: Iya,
3: gitu.
4: Karena ancamannya berat gitu ya.
3: Undang-undang. Jadi sebenarnya begini, kenapa lahirnya standar kompetensi tenaga olahraga, khususnya pelatih olahraga ini kan satu, secara legalitas pelatih itu kan harus bisa secara legalitas bisa diakui. Harus ada perlindungan secara hukum.
4: Barat kata SIM-nya ya.
3: Ya, selama ini kan kita tahu pelatih olahraga itu kan siapa saja bisa jadi pelatih olahraga. Tidak terukur. Maka pemerintah lewat Kemenpora sudah membuat standarisasi untuk mengukur apakah mereka memiliki kompetensi, standar kompetensi yang ada. Andai kata terukur, maka direkomendasi sebagai pelatih yang kompeten. Satu. Yang kedua, program pemerintah sekarang ada LTAD kan, Long Term Active Development. Jadi pelatihan jangka panjang. Jadi dari mulai usia dini. Ini kalau pelatihnya tidak disiapkan secara legalitas, kemudian perlindungan terhadap atlet dan pelatihnya sendiri. Karena sering terjadi kalau kita bahas ada dua, atlet dan pelatih. Atletnya sendiri itu terhadap karena gitu, orang selalu menganggap bahwa sebuah cedera berat itu hanya ada di industri atau di pabrik. Di ranah olahraga itu potensi terjadi cedera berat dan permanen. Ya, beberapa cabang olahraga contohnya, mungkin olahraga yang dianggap statis, tidak banyak bergerak seperti menembak, itu pun cederanya cedera bahaya, cedera permanen. Apalagi yang seperti fisik, body contact, terus bela angkat diri, berat, angkat besi, terjun payung, para layang. Ini kan butuh perlindungan secara apa ya, keselamatan dan segala macam. Maka di dalam jurus salah satu unit kompetensinya pelatih olahraga itu ada K3 olahraga. Nah, itu yang menjadi penting. Kenapa? Karena atletnya harus dilindungi. Jadi atletnya kalau bisa tidak hanya berprestasi dalam jangka pendek, dia harus sampai dengan jangka panjang, dia terlindungi. Satu. Yang kedua, pelatihnya pun terlindungi secara hukum tadi. Andai kata terjadi apa-apa, maka secara hukum dia sudah dapat perlindungan secara hukum.
4: Tidak harus bertanggung jawab mengambil semua beban tanggung jawab.
3: Ya, jadi gitu. Kan akhirnya nanti kan akan semuanya yang meng-hire dia, katakan stakeholder-nya KONI sudah merekrut dia dengan standar yang ada. Yang terekrut pun sebagai pelatih sudah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ada. Nah, ini andai kata nanti berkaitan sampai makin panjang. Kan sekarang pelatih kan dapat asuransi. Nah, kalau ternyata asuransinya mengatakan bahwa pelatihnya tidak memiliki kompetensi dan tidak terdaftar, dia tidak punya sterilisasi, panjang lagi kan ceritanya. Nah, jadi ini sebenarnya implikasinya tidak sederhana bahwa sertifikat kompetensi menjadi urgensi yang penting karena panjang sebenarnya dari sisi ini. Dari sisi prestasi juga bisa dilihat di seluruh dunia sudah mengandalkan sport science. Jadi sudah masuk ke era olahraga ekosistem olahraga modern. Nah, apa standar olahraga modern? Ya salah satunya adalah pelatih itu harus terukur standarisasinya. Kalau mereka tidak memiliki standarisasi yang terukur, ya itu susah. Contohnya pelatih dulu kan berdasarkan asumsi. Mbak Nira kalau saya lihat katakan, wah ini kayaknya jadi senam deh. Gak mungkin jadi katakan mau jadi lempar
4: angkat berat gitu.
3: Angkat ya? Bukan ini apa namanya? Cakram. Atau bola tolak peluru atau lempar lembing karena fisiknya lebih cenderung kepada atlet senam. Kecil lagi. Ana asumsi. Tapi kalau sport olahraga modern dia sport science itu betul-betul mengukur. Jadi kapabilitas atletnya, kapabilitas pelatihnya inilah yang harus diukur. Mereka memiliki kemampuan terhadap mengejawantahkan sport science yang ada selama ini. Nah, ini berkaitan dengan bersaing di nasional maupun internasional. Contohnya sekarang kita lihat negara ASEAN saja, di ASEAN ini prestasinya mereka kan dulu biasa-biasa saja kan. Indonesia kan paling dua besar di ASEAN, 1-2, 1-2. Sekarang negara-negara yang baru berkembang seperti Vietnam segala macam, wah sudah naik. Supporting sport science-nya mungkin sangat tinggi. Nah kalau kita tidak mau segera mulai sekarang masuk di era ekosistem olahraga modern, iya, saya tidak bilang, saya bilang ketinggalan, mungkin cuma jadi penonton. Itu yang menjadi catatan penting. Jadi sebenarnya banyak banget sebenarnya ini. Nah kesadaran inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat olahraga, khususnya para pelaku-pelaku pelatih olahraga dan stakeholder pengguna tenaga keolahragaan. Kalau dulu kan semuanya titip. Contohnya saya ini seorang orang besar gitu. Stakeholdernya Mbak Nira ya. Itu keponakan saya loh, yang pelatih A. Yang sini udah mulai mikir, ini gimana nih ponakan, pakai apa enggak nih? Tapi background secara sport saya ini mungkin tidak ada, tetap dipakai. Nah ini satu. Yang kedua, mereka yang sudah terbiasa di pinggir lapangan 1, 2, 3, 4 bulan, kadang-kadang dulu dalam 1 tahun, 1,5 tahun sudah bisa jadi pelatih. Kan banyak. Contohnya olahraga-olahraga yang tidak yang mungkin baru berkembang, atau olahraga yang contohnya olahraga yang seperti kita tahu sendiri ya, seperti saya kalau nyebutkan gak enak cabang olahraga, tapi beberapa cabang olahraga yang berkaitan dengan tradisional, erat dengan tradisional, pencaksilat. Contohnya mungkin seperti itu salah satu contoh mungkin, atau yang lain-lainnya itu mungkin perlu adanya standarisasi yang pasti terhadap pelatihnya. Kalau dulu kan mungkin karena dia adalah pendekar, dia guru dan segala macam. Kita bicara itu teknik. Itu adalah cabur yang mengurus. Tapi kalau kita sudah bicara ke sport science, mulai dari pengukuran terhadap kemampuan standar ukur fisiknya, panjang lah istilahnya itu. Jadi itu memang harus didukung dengan teknologi dan sport science itu sendiri. Ya, jadi yang paling penting lagi, pelatih-pelatih dari cabang olahraga tadi, seperti yang saya sebut silat, mereka tidak dihilangkan oleh negara. Negara tidak meniadakan sertifikat kompetensi dari cabangnya.
4: Teknisnya
3: teknisnya tidak dihilangkan. Bahkan pemerintah itu memberikan rekomendasi andai kata sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka sertifikatnya itu ditempeli, diakui oleh negara.
4: Dua jadi.
3: Ya, selama ini kan sertifikatnya hanya diakui oleh federasinya sendiri atau cabangnya sendiri. Nah, sekarang negara juga memberikan pengakuan. Dengan catatan tadi yang Mbak Nira bilang harus melalui uji kompetensi. Dan apakah harus sekolah? Nah, itu pertanyaan lagi. Dan apakah harus ada pelatihan? Kami LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, hanya melaksanakan asesmen. Tidak melakukan pelatihan. Dan bagaimana pelatih-pelatih yang sudah lama sudah senior? Apakah mereka terus bisa mengikuti ini? Ya bisa, bahkan mereka dihargai jam terbangnya mereka, pengalamannya mereka. Karena kompetensi kan berbasis pada kinerja. Jadi RPL, jadi recognition pelajaran lampau. Mereka cukup dengan portofolio-portofolionya saja datang. Contohnya ada SK sebagai pengangkatan pelatih di Provinsi Bali, SK di Kabupaten Badung, mungkin SK sebagai pelatih di nasional. Kemudian sertifikat-sertifikat lain yang dia miliki dikumpulkan. Maka kalau itu sudah dianggap memenuhi standar oleh asesornya, saat itu juga diberi rekomendasi kompeten.
4: Tidak harus isi yang ribet.
3: Enggak lain. Kecuali ada 3 metodologi ujinya. Jadi salah satu adalah metodologi portofolio yang tadi RPL tadi recognition. Yang kedua adalah metodologi ujinya observasi atau demonstrasi. Biasanya ini buat pelatih-pelatih yang pemula, yang baru. Terus kemudian atau baru apa graduate, baru lulus dari sekolah perguruan tinggi. Nah, ini kan SK portofolio dan segala macam belum lengkap. Maka perlu Asesor Dipoda, perlu memastikan dengan demo atau mungkin dengan observasi di tempatnya. Nah, andai kata metodologi kedua juga masih belum bisa asesor memberikan sebuah memastikan bahwa dia memiliki kompetensi, maka ada metodologi yang ketiga adalah tanya jawab, tulis dan wawancara.
4: Oh, itu udah tingkat ini ya, ya harus asal tak benar-benar ya.
3: Di situ betul-betul diukur kan. Mungkin pas saat demonstrasi tidak keluar atau apa karena ragu atau gugup segala macam, maka diberi kesempatan. Di sini orang-orang kan gitu, kalau malu memilih sesuatu jangan aklamasi, tulis jangan sebutkan namanya gitu
4: kan. Tapi justru itu yang dihindari ya, biar nggak sampai nulis.
3: Lebih berat sebenarnya,
4: lebih susah. Ribet ya. Oke, kalau sudah ada modelnya, SK-nya sudah jelas dan pengalamannya sudah aman gitu, maka pengalaman yang menjadi ini ya apa kekuatan utama mereka gitu. Oke, berarti saling menunjang ya guys ya, tidak hanya antara yang senior sama yang muda-muda ini disamaratakan. Oke, siap. Nah, itu pendengar dan juga mungkin para pelatih olahraga ya yang monitor kita pada pagi hari ini, seperti apa sih pentingnya uji kompetensi. Seperti yang rame-rame sekarang dari pelatih olahraganya di bawah naungan KONI Badung, mereka bahkan rela untuk bayar sendiri ya untuk uji kompetensi, untuk mengamankan diri sendiri dulu berarti ya, agar memiliki kompetensi dan dikatakan layak atau kompeten sebagai seorang pelatih olahraga. Nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetapi kita harus jeda dulu sejenak. Ada beberapa opini dari masyarakat dalam Vox Pop berikut ini.
5: Perkenalkan, saya Patiwi dari Bangli. Menurut saya, seorang pelatih tidak hanya harus menguasai teknik olahraga, tetapi juga harus memahami cara menyusun latihan, menjaga kondisi dan keselamatan atlet, serta mampu memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan atlet. Kompetensi itu penting supaya proses latihan bisa berjalan dengan baik.
6: Perkenalkan, nama saya Kadek Nano dari Karangasem. Menurut saya, uji kompetensi penting untuk memastikan bahwa pelatih memang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya uji kompetensi, kualitas pelatih bisa lebih terukur dan pembinaan atlet di Bali juga bisa dilakukan dengan standar yang lebih baik.
7: Saya Yunita dari Batur. Kalau pelatih memiliki kompetisi yang sudah teruji, pembinaan atlet tentu bisa lebih terarah. Program latihan bisa disesuaikan dengan kemampuan atlet dan diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi. Jadi kualitas pelatih juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan atlet.
4: Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kami masih mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar, kemudian live streaming RRI Digital, RRI Stasiun Denpasar Program 1. Ini banyak sekali ya pendengar yang sudah memberikan atensinya. Ada Cak Di ini, pendengar kita di ujung barat Pulau Bali di Jembrana, memberikan emoji love gitu ya. Kemudian juga ada Fibri di seputaran Denpasar, kemudian ada Mbok Jero ya di seputaran Gianyar. Ada Ibu Rinaku juga nih sambil ngayah ya di Pura gitu, memberikan emoji love juga. Kemudian ada Mbok Tirtawati, kemudian juga ada Ibu Dayu Catur nih dari KONI Tabanan juga ngintip kita nih. Siapa tahu habis Badung nih Kutsiudi tadi Sandra juga nih di Tabanan enggak pulang-pulang gitu ya. Kemudian ada Intan Karunia, pendengar kita di Denpasar ya. Intan Karisma juga Denpasar, kemudian ada Prada di ini di Gianyar ini. Kemudian ada salam juga dari sahabat saya Bang Senpi nih di Bandung. Bandung udah duluan ya coach ya?
3: Udah, Bandung, kota Bandung.
4: Oke, pelopor mungkin itu ya.
3: Mereka udah 6 kali bahkan.
4: Oke.
3: Setiap tahun. Jadi sudah 6 tahun ini berturut-turut.
4: Oke, wow, Bali masih baru ya, mulai ketar-ketir ini. Bandung udah aman nih Bang Senpi ya. Tinggal ini aja di cabornya ya untuk di follow up. Kemudian juga ada Miari, ada Dwi Risma juga di Denpasar. Ini banyak sekali, tapi nanti kita tidak bisa bacakan satu persatu ya, nanti kami bacakan lagi. Dan ini juga di WhatsApp kita juga ada masuk ya beberapa pesan ini ya. Ada dari Biliar ya, Bu Cok. WhatsApp kita juga ada masuk ya beberapa pesan ini ya. Ada dari Biliar ya, Bu Cok Rakewati. hati juga. Ini kasih emoji juga nih, lope-lope ini untuk Coach Yudi karena biliar Pak Sekumnya Coach Welly Sudarno kan dia udah pamer nih, pamer sertifikat yang uji anaknya Coach Yudi ya, yang dari Menembak itu udah pamer sertifikat nih di keluarga biliar Bali gitu ya. Makanya ini aman gitu ya. Kemudian juga ini ada kasih kedaruratan BPBD Bangli Pak Agus juga. Apa kabar Ibu presenter? Kabar baik ini. Kita bersama LSP POR ya, Pak Direkturnya nih Coach Yudi ya. Kemudian juga semoga aman nih BPBD-nya di Bangli, tidak ada bencana gitu ya, karena ini pelatih harus uji kompetensi di luar kebencanaan gitu ya. Kemudian juga ada Mama Yunita memberikan salam hebat gitu ya. Ini nanti kami bacakan lagi. Kita lanjut dulu nih Coach Yudi. Bahwa tadi Coach Yudi mengatakan ini sudah sesuai dengan perintah undang-undang, bahkan kesadaran pelatih untuk membackup ya, atau mengamankan diri mereka sendiri dengan bayar sendiri atau lain sebagainya untuk dapat sertifikat tersebut sudah semakin baik gitu, dan sudah semakin sadar. Tetapi kedepannya jika berbicara olahraga modern dan merujuk pada prestasi. Nah, bagi pelatih-pelatih yang masih menggunakan metode-metode konvensional, kemudian juga tidak berbasis sport science, melalui uji kompetensi ini bagaimana Coach? Agar sama-sama lah, mungkin beda mindset, beda pemikiran, tetapi bisa nggak melalui uji kompetensi ini sama-sama lah kita bergerak menuju Indonesia Emas 2045, atau sama-sama lah menuju ke olahraga modern, tidak lagi dengan keyakinan sendiri, oh saya ini sudah kan ada banyak
3: asumsi
4: kayak gitu
3: yang dipakai, ya. Asumsi.
4: Nah gimana itu Coach?
3: Jadi begini, contoh seperti ini salah satu contoh yang paling dekat dan baru terjadi di Kabupaten Badung, khususnya di KONI. Tidak semuanya pelatih itu diberi rekomendasi kompeten.
4: Ada yang gak lulus berarti.
3: Jadi begini, kami asesmen itu tidak sekedar hanya datang persyaratan untuk administrasi. Kami memberikan potret nyata. Okay. Ini loh potret nyata pelatih-pelatih KONI Badung. Sekian persen sudah memenuhi standar, sekian persen belum. Katakan begitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Next-nya apa? Kalau sudah tahu begitu, maka itu menjadi tanggung jawab stakeholder-nya untuk mungkin memberikan penambahan pelatihan sesuai dengan standar yang ada dan segala macam. Nah, ini contoh ya. Jadi potret nyata yang kita berikan kepada KONI Badung, sama dengan pelatih tadi yang disebut, yang mereka sudah memiliki katakan sebagai pelatih yang profesional, memiliki profesi, sudah dapat SK dan segala macam. Kemudian sama yang belum, kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam standarisasi ini? Ya ada pelatihan-pelatihan olahraga yang bisa mereka tempuh. Karena persyaratan dasarnya untuk melakukan asesmen ini, satu, minimal ijazah SMA. Yang kedua, sudah pernah ikut pelatihan yang kredibel. Terus ketiga, atau surat pernyataan dari perkumpulan atau klubnya bahwa dia sudah minimal sudah melatih sepanjang 3 tahun. Jadi kan berbasis kinerja. Nah, ini diukur. Nah, sehingga nanti kalau mereka tidak terpenuhi, maka belum diberi rekomendasi. Potret nyata yang mereka tahu, kan kita perlu memberikan informasi. Anda itu sudah sesuai dengan ini, tapi ada beberapa unit kompetensi yang belum terpenuhi. Sehingga carilah tempat pelatihan, carilah tempat di mana gini. Nah, bisa bekerja sama dengan KONI, bisa bekerja sama dengan lembaga pelatihan olahraga yang lain. Kan banyak lembaga pelatihan olahraga. Nah, sehingga supaya standarisasinya terpenuhi. Nah, yang jadi catatan itu adalahnya mereka kadang-kadang tidak tahu standarisasi mana yang harus dipenuhi. Contohnya di dari 12 unit yang kita punya, LSP POR mengeluarkan sertifikat itu ada 12 standar unit kompetensi. Satu, berkomunikasi face to face.
4: Dengan atlet ya?
3: Tidak hanya dengan atlet, dengan federasi, dengan perkumpulan. Kan perlu komunikasi. Jadi kalau anda kata dia mau mengajukan sesuatu program, mengajukan suatu anggaran, permohonan terhadap alat dan segala macam, atau mungkin evaluasi dari organisasinya, komunikasi ini ada standarisasinya, ada kriteria unit kerjanya, ada elemen langkah-langkah kerjanya yang harus dilakukan. Jadi tidak serta-merta datang ke federasi, contoh sederhana nih ya, kita

0: Bang bola nih kita butuh bola 30-40. Itu sudah tidak mudah seperti itu. Jadi landasan dasarnya apa? Latihan butuh dalam waktu 3 bulan. Setiap satu hari butuh sekian bola. Dalam 3 bulan dihitung sekian hari. Kemungkinan kerusakannya sekian, maka kami butuhkan ini. Nah, bahasa-bahasa seperti beginilah yang harusnya mereka.
1: Oke. Siap. Sampai sedetail itu ya.
0: Iya, langkah itu yang disebut langkah kerja kompetensi.
1: Oh ya, iya. Ke federasi. Ya. Oke. Kita jeda dulu, ada ya. Satu penelpon yang masuk. Selamat pagi, Salam Olahraga.
2: Selamat pagi, Salam Olahraga Jaya.
1: Jaya, ini langganan ya, kami sampai. Pendengar setia jauh di Bandung Timur. Ada Pak Ahmad Irwan ya.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya di sana? Pak Ahmad.
2: Saya lagi udah mulai panas di sini ya.
1: Udah mulai panas. Dan di Bandung katanya Coach Yudi ini pelopor, ini udah 6 tahun ya melakukan uji kompetensi pelatih ini. Ya silakan Pak Ahmad Irwan, ada masukan atau seperti apa komentarnya?
2: Jadi masalah mengomentari tentang masa kepelatihan. Pelatih apapun juga jelas harus jelas punya sertifikasi kepelatihan yang layak, jangan asal-asalan karena kedekatan kan seperti itu di atasnya. Begini Pak ya, memang setiap pelatih juga punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda seperti begini. Salah satu contoh maaf nih ya, ini kan kepelatihan secara umum di sini ya. Waktu Sintayong di Indonesia udah mulai adaptasi kan dengan karakter para Indonesia, tiba-tiba dirubah. Jadi sebeginilah. Harus mengeluarkan batas secara profesional, terutama pihak-pihak ya, pihak pemerintah lah kan seperti itu. Yang profesional aja lah, benar. Seperti hanya itu kan pusat biasa memang betul harus tapi itu jangan salah. Setiap pelatih apa juga punya sifat dan punya perkembangan tidak akan sama kan. Tapi kan tujuannya sama, tujuannya untuk berprestasi. Nah bagaimana Pak? Saya memang setuju sekali bahwa kepelatihan di bidang olahraga harus jelas dan jangan memberikan para pengurus pun juga para kebutuhan pihak pemerintah jangan ada muatan politik karena kedekatan profesional aja lah seperti olahraga. Karena olahraga dimanapun juga yang namanya atlet Pak tidak ada muatan apa jelas itu ya, mereka yang dikejar prestasi bukan materi, jelas untuk mengharumkan daerah atau negara pun juga ada sebagai duta kan patut dihargai lah seorang baik pelatih, seorang atlet patut dihargai, jangan sampai pihak pelatih misalkan pihak atlet sendiri sudah tidak berprestasi kok jangan sampai habis manis di bank, perlu kita hargai, bagaimana seperti itu. Saya sangat peduli sekali terhadap para pelatih apapun juga termasuk para atlet apapun juga yang berprestasi, sangat peduli, maka di sini tolonglah pemerintah perhatikan jangan sampai jadi habis manis sepah dibuang. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf nih. Assalamualaikum.
1: Iya baik. Terima kasih Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Itu beliau sih kalau pelatih itu punya karakteristik yang beda-beda. Sintayong beda ininya. Nah, bagaimana itu untuk karakter pelatih di uji kompetensi ini kemudian yang berprestasi dan bagaimana perlindungannya agar tidak habis manis sepah dibuang gitu. Mungkin silakan
0: Sujudi. Siap, Kang Ahmad Nuhun. Orang Bandung ya?
1: Iya, Bandung Timur.
0: Bandung Timur. Jadi gini, kalau kita bicara masalah karakteristik itu di dalam standar kompetensi kita tidak ada. Jadi kita secara general tadi yang kita urus, yang kita uji itu adalah face to face komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Terus kemudian berkomunikasi di tempat kerja. Terus K3 olahraga. Terus penanganan terhadap penanganan awal terhadap cedera atlet. Terus saran gizi atlet. Terus kemudian profiling atlet, jadi analisa atlet. Kemudian menyiapkan alat bantu. Ini kompetensi ini kan tidak ada semua di dalam lembaga kepelatihan. Kan tidak ada karakter. Jadi sekarang pelatih tidak hanya dituntut bicara masalah teknik. Kita bicara Sintayong, kalau kita bicara karakter berarti kan berkaitan sama teknis. Dia melatih dengan cara A, B, C. Sementara yang B cara latihannya yang lain dengan cara B, C, D. Beda kan? Karakteristiknya beda. Nah kalau di sini mendukung karakteristiknya ini, makanya harus ada standarisasi yang kita mau sebut tadi, yang unit kompetensinya. Jadi mengukur di sini adalah teknisnya itu cabornya masing-masing yang menentukan, memberikan kompetensi tersendiri, tapi yang disebut kompetensi teknis, kalau kami adalah kompetensi profesi. Untuk sebagai profesi pelatih olahraga harus menempuh atau paling tidak memenuhi standar 12 unit kompetensi. Nah, untuk karakteristik itu pribadi masing-masing, tetapi ada standarnya sebagai pelatih. Tadi kalau kita bicara karakteristik mungkin lebih cenderung ke face to face antara pelatih dengan atlet ya. Nah, di situ juga sudah ada standarisasinya, langkah kerjanya seperti apa, kriteria uji kerjanya seperti apa. Nah, itu lengkap di situ. Terus kemudian aspek kritisnya apa? Itu semua diukur. Okay. Nah, itu andai kata memang tidak terpenuhi di unit itu, maka dia tidak direkomendasi kompeten. Okay. Karena kan walaupun setiap karakteristik berbeda, tetapi menangani seorang atlet kan harus sama. Bagaimana atlet bisa berprestasi dengan baik andai kata dia mendapat karakteristik pelatih yang marah. Terus tidak berkomunikasi dengan baik. Karena apapun ceritanya, pelatih itu adalah mitra dari atlet untuk mencapai sebuah prestasi. Kalau tidak menjadi mitra, kalau kriteria mitra kan jelas sudah. Kalau tidak bisa bermitra dengan atletnya, maka atletnya susah berprestasi. Yang kedua, untuk masa depan, tidak habis mandi sepah dibuang. Nah, ini makanya kita bicara sekarang sebagai profesi, profesional. Karir dulu pelatih susah. Karena tidak ada pengakuannya. Nah, sekarang dengan ada sertifikasi ini, maka dia diberi pengakuan setiap 3 tahun harus diperpanjang sertifikasinya supaya terukur bahwa dia masih kompeten. Nah, inilah menjadi dasar bahwa mereka itu memiliki sebuah prestasi, sebuah kompetensi sebagai pelatih yang dapat bekerja secara profesional. Jadi masa depannya kalau mau habis mandi sepah dibuang, itu sekarang era di olahraga modern mungkin sudah mulai dikikis karena datangnya pelatih betul-betul sebagai seorang profesi yang profesional. Kalau dulu kan standar profesionalnya apa nih? Iya kan? Contoh seperti kita bicara gini, penyiar dengan podcast. Secara profesional, penyiar adalah penyiar yang profesional. Kalau kita bicara podcast, hari ini buka, besok tutup, bisa aja kan? Secara profesional, penyiar adalah penyiar yang profesional. Kalau kita bicara podcast, hari ini buka, besok tutup, bisa aja kan? Bagaimana ke depannya kan seperti itu kan? Karena individual. Nah, sekarang pengakuannya seperti itu ada.
1: Untuk kalau udah diakui dan punya lisensi lah istilahnya, berarti bisa dipastikan tidak habis manis pada dibuang. Betul. Karena apa-apa mungkin orientasi lu bayar berapa untuk dapat dilatih, apalagi yang udah pro gitu ya. Oke. Berarti kembali ke dalam diri pelatih lagi, sejauh mana mereka bisa mempertanggungjawabkan kompetennya itu. Oke. Menarik sekali. Nah, tadi juga Kus bilang ada 12 ya minimal.
0: 12
1: ya.
0: Unit.
1: 12 unit.
0: Unit kompetensi yang dibuat sebagai standar ukur untuk bisa memberikan rekomendasi kompeten terhadap seorang pelatih. Okay.
1: Dari 12 unit itu tingkat kesulitan tertinggi yang mana sih?
0: Tidak ada. Karena itu adalah kejadian sehari-hari. Contohnya komunikasi face to face kan dulu langkah kerjanya mungkin di situ mengumpulkan data atlet, jumlah atlet yang ada dan berapa. Kriteria unit kerjanya dapatkah berkomunikasi, dapatkah mengidentifikasi terhadap jumlah atlet, dapatkah itu kan kriteria untuk kerja sehari-harian. Nah, itu yang harus diukur.
1: Kayak SKP gitu istilahnya ya, evidennya.
0: Contohnya seperti ini, memberikan saran gizi atau menangani cedera, yang paling penting menangani cedera sama K3. Karena itu kan perlindungan atletnya K3 itu preventif. Jadi pelatih itu harus mampu, begitu ada atlet masuk ke lapangan, dia harus lebih dulu memastikan bahwa tempat untuk latihan atau pertandingan itu aman buat atletnya. Di mana ruang pintu evakuasinya dan terjadi apa-apa, kemudian K3-nya ada di mana, terus kondisi lapangan seperti apa, terus penerangan lampunya apakah memadai, andai kata di indoor ya. Kalau di outdoor apa lapangannya rata apa tidak, langkah kerja. Kalau dulu pelatih kan pokoknya datang, dia tidak melindungi, tidak menjaga keselamatan atletnya. Begitu cedera sekarang selesai. Nah, itu lengkap ada semua di situ. Nah, terus penanganan cedera atlet. Pelatih itu punya kewenangan menangani cedera atlet di awal, tetapi tetap ada batas-batas kewenangannya karena dia bukan medis. Jadi begitu terjadi insiden di lapangan, katakan kakinya terkilir. Apa harus dilakukan tindakan seorang pelatih? Itu yang diukur. Satu, menghentikan latihan atau pertandingan, memastikan bahwa atletnya itu bisa melanjutkan apa tidak. Ketiga, apalagi mengamankan situasi lingkungan. Keempat, apa itu langkah-langkah.
1: Ada tenaga medis atau
0: kalau dulu lingkungan. Kan begitu pelatih ambil balsam sini diurut di tempat, krak, cedera permanen terjadi. Harusnya punya potensi bisa jadi pelatih dunia, tapi karena ditangani oleh pelatih yang tidak memiliki standar, potensinya dia hilang menjadi juara dunia. Mungkin ya, contoh-contoh. Itu potensi terjadi seperti itu. Nah, makanya profesi pelatih, kalau sudah dikatakan seorang profesi pelatih secara profesional, maka dia harus bisa melindungi atletnya. Kalau dia profesional sebagai pelatih yang profesional. Kalau tidak, kan atlet ada kadang-kadang lompat, jatuh, gak apa-apa, cuma jatuh, biasa-biasa aja. Padahal mungkin retak tulang atau apa, dia tapi dia punya batas kewenangan juga, harus ke medis, harus diperiksa.

0: Nira, kita rakyatnya 260 juta.
1: Iya.
0: Tapi punya atlet kok susah. Jangan-jangan salah satunya adalah karena tidak profesionalnya seorang pelatihnya itu. Masa punya bahan baku sebegitu banyaknya tapi tidak bisa jadi. Nah, negara kecil, penduduknya lebih sedikit, tetapi bisa prestasinya bisa tingkat Asia, tingkat dunia. Nah, ini makanya harus masuk
1: yang
0: ke situ.
1: Yang salahnya di mana?
0: Harus
1: gitu.
0: Dicari.
1: Oke, makanya melalui uji kompetensi ini diuji ya, agar benar-benar like. Oke, ada penelpon lagi yang masuk 0361222161. Kami sapa. Selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya. Selamat pagi Om Swastiastu, Mbak.
1: Wow, tadi udah ya? Jauh di Bandung Timur, ini tambah jauh lagi pendengar kita Pak Ramadan di Sorong.
0: Weh, Papua.
1: Papua Barat. Gimana kabar Papua, ya, Pak Ramadan?
2: Narasumbernya?
1: Iya, narasumbernya ada Pak Direktur ya dari LSPPOR. Beliau adalah lembaga sertifikasi profesi dari pelatih olahraga. Ini di dari pusat ya, utusan dari BNSP ya, Coach Yudi Yanto Arifandi. Oh, silakan ya. Pak Ramadan.
2: Selamat kerja dan selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu Pak ya.
1: Amin. Ya.
2: Ini bahwa kalau saya sering nonton juga
1: di Facebook ya,
2: Liga 1 seperti klub sepak bola di Bali yang dikenal kan Bali United FC ya. Nah itu kan berdasarkan peraturan mendagri itu kan tidak boleh memakai anggaran APBD ataupun APBN kan sekarang. Nah tapi pertanyaan saya, ya mereka kan hidup dari pada dukungan daripada perusahaan-perusahaan kan di sana, dan juga mungkin sponsor, kopret, Asia televisi, penjualan tiket pertandingan, merchandise dan sebagainya kan. Nah, tetapi kalau Pak, misalnya ada apa ya untuk pembinaan atlet usia dini loh, jika ada dana hibah dari misalnya APBD ataupun melalui KONI, namun sifatnya kan sangat terbatas saja. Apakah itu boleh untuk pembinaan atlet dini itu loh? Sebelum dia dilirik oleh perusahaan kan, jadi kan harus membutuhkan anggaran juga klub amatir tingkat bawah itu loh, pembinaan usia dini kan bisa juga menerima atau aturan itu kalau langsung kan nggak bisa, tapi kalau ada dana hibah kan bisa ya Pak ya, aturan yang terbaru itu loh. Jadi supaya mereka dilatih juga kan, apapun juga kalau tanpa biaya tanpa uang nggak bisa jalan Pak, itu pasti ya kan. Orang pemain kan perlu juga paling tidak kan transportnya ya, makan atau apa, pelatih pun begitu dan seterusnya. Nah, jadi itu gimana Pak? Menurut Bapak?
1: Nah, baik, kemudian untuk pelatih-pelatihnya, kalau pengamatan Pak Ramadan di Papua gimana Pak? Pelatih-pelatih olahraganya?
2: Ya, sebenarnya di sini juga atlet-atletnya juga bagus-bagus sebetulnya, cuma ya mereka biasanya punya disiplin yang kurang ya, suka minum kan, mabok itu yang tidak baik.
1: Pelatihnya juga, pelatih cabornya di situ
2: perannya. Pelatih itu pelatih itu bagus. Pelatih semua itu punya standarisasi ya. Wasit juga begitu. Dulu kan ada terkenal itu Raja Ampat, atau Raja Ampat Besiram itu di apa Kabupaten Raja Ampat. Tapi akhirnya ya gulung tikar gitulah. Mungkin karena terkait dengan aturan Mendagri dan juga perusahaan yang kurang mendukung begitu akhirnya ya. Gitu. Padahal atletnya sebenarnya banyak juga yang bagus. Hanya tingkat mungkin bertukaran, mungkin orang Bali pindah sebagian di sini, nanti dari sini ke sana.
1: Baik, ditunggu nih kalau Pak Ramadan jalan-jalan ke Bali ya, mampir ke Studio Pro 1 RRI Denpasar.
2: Bagus. Terima kasih Pak ya.
1: Baik, terima kasih pendengar kami Pak Ramadan ya di Sorong ya. Itu sih beliau lebih kekhawatiran ke atlet, kemudian ada yang apa ya, yang untuk kaitannya ke perusahaan. Kemudian kalau di sana sih lebih banyak kendalanya pelatih-pelatihnya sih bagus, cuma atletnya yang sering mabok. Silakan ditanggapi Coach.
0: Ya, terima kasih Pak Rahmat ya.
1: Ya, Ramadan di
0: Pak
1: Sorong.
0: Ramadan ya. Saya juga pernah tinggal di Sorong, Pak. Saya dulu di Gunung Arfak. Di atasnya Remu. Ya Pak, jadi saya tahu sekali dengan kultur budaya dari Papua saya kan, karena saya besar di Papua. Saya mulai tahun 64 sampai tahun 77 di Papua.
1: Wow, berapa tahun itu ya?
0: 64, 77. Hampir 17 tahun ya. 16 tahun. SD SMP saya di sana. Jadi gini Pak, kalau kita bicara masalah anggaran APBD, saya kurang paham. Daripada nanti saya salah menjawab kan.

0: tentang berkaitan dengan penggunaan anggaran ya. Tapi kalau kita bicara mengenai atlet secara akan masuk ke jenjang profesional, kan atlet amatir maksudnya kan, butuh sumber dana, butuh segala macam, itu iya. Ya, ya sekarang termasuk memang
1: pelatih juga,
0: termasuk ya. Pelatih. Nah, tetapi sekarang kalau tadi konteksnya adalah bagaimana caranya supaya nanti mereka bisa di-hire oleh perusahaan-perusahaan atau klub atau mereka yang punya sponsor. Ya, salah satunya jawabannya ya harus punya pelatih yang profesional, memiliki standar, sehingga stakeholder pengguna atau pemberi CSR atau dana bisa memastikan bahwa atlet-atlet yang dipegang dari pelatih A atau klub A memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, bisa diorbitkan untuk menjadi atlet. Nah sekarang bagaimana dikatakan sebuah perkumpulan atau atletnya salah satunya tadi katanya mabuk dan segala macam, ini kan sebenarnya kan attitude ya, perilaku yang ada di lapangan. Nah ini harusnya pelatihnya lah yang memberikan contoh, dapat terjun ke bawah secara profesional. Jadi kita bicara kan bukan pelatih amatir nih, kita bicara pelatih secara profesional. Dalam artian profesional ada pekerja yang dapat honor kan begitu ya, profesional. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu langkah ya, dikuatkan lah di sisi kepelatihannya sehingga bisa mendistribusikan atlet-atlet yang nanti yang sesuai dengan harapannya.
1: Oke. Makanya ini uji kompetensinya solusi terbaik ya, agar semuanya everything is okay dan
0: garda,
1: aman.
0: Garda terdepan dari olahraga itu adalah pelatih.
1: Mau dibawa kemana atletnya, prestasi olahraganya mau dibawa kemana. Makanya pelatihnya harus diuji kompetensi.
0: Apalagi tadi sebutannya Pak Ramadan adalah atlet anak usia dini. Jadi long term atlet development itu bicara tidak hanya di lapangan. Yang bicara mengenai mulai atlet usia dini kan umur kelompok umur 6-7 tahun mulai sudah mulai. Ini berarti kan keterlibatan pelatih yang di sini yang lebih harus profesional. Kita bicara LTAD. Kalau atlet sudah umur 20 tahun sudah lain lagi cerita penanganannya, handlingnya sudah beda mungkin.
1: Oh, itu juga masuk dalam 12 ini ya, 12 uji.
0: Salah satu standarnya ada di situ ada.
1: Dari itu agar mendukung. Dari usia dini tersebut aman ya, untuk pelatih menguji.
0: Pelatih yang memenuhi standar dan rekomendasi kompeten seharusnya sudah memenuhi 12 unit kompetensi itu, dia mampu melakukan pelatihan jangka panjang atau LTAD.
1: Apapun atletnya, baik usia dini, nanti dewasa, asal udah 12
0: unit
1: itu udah layak. Oke, baik. Menarik sekali ya. Ini harus bagaimana ya pelatih bisa mengamankan diri sendiri gitu ya, dan benar-benar kompeten karena semua ujung tombaknya di sana. Nah, di sesi terakhir ini tak terasa kok waktu kita cuma tinggal 4 menit saja ini. Iya, saya juga ingin ya nanti bacakan di beberapa pendengar yang gabung. Ntar kami sampaikan dulu, ini masih ada pertanyaan atau tidak ya. Kami cek dulu beberapa yang sudah masuk ya di tadi di WhatsApp juga sudah, kemudian ini di Facebook juga sudah ya, emoji love-nya sih atau like-nya yang banyak. Kemudian juga di tar kami cek juga ada Enovania ya, kemudian juga di posi juga di selam ada humasnya juga monitor ya, Pak Rudianto gitu ya. Kemudian ini ayahandanya Pak Dewo Putu Sekar, ayahandanya Desa Rita Kusuma Dewi ini yang baru dapat emas Asian Games ya di Jepang ini. Hebat. Ayahandanya selamat. Gembira juga, ini juga berperan ya keberhasilan desa juga dari sosok pelatih yang pasti kompeten gitu ya coach ya. Kemudian juga ada Ibu Komang ya di Koni Bali juga monitor kita, ada Kadek Krista di Bulele di Gianyar sana. Kemudian juga ada atlet panahan juga Mang De memberikan emoji. Kemudian ada Agas ini pejudo Bali kita yang baru juga pulang ini dari Asian Games ya tanding. Kemudian juga ada Wiradita Lokantara dari rugby juga, dan Komang Harik Adiputra silat Bali ya yang juga sempat raih prestasi di Asian Games 2018. Dan ini banyak sekali ya, kami cuma acak lagi ya. Kemudian Pak Jero Widya Sepas Putra, ini ada atlet dari Binaraga dan Fitness Buleleng yang nanti akan maju ke kejuaraan dunia gitu. Wah, ya tinggal menanti hebat. Beliau juga ngasih emoji love dan monitor kita pada pagi hari ini. Yang lain kami tidak bacakan satu persatu, dan terima kasih untuk atensi semua pendengar ya dalam dialog kita. Dan di sesi terakhir ini coach, Apa pesan-pesan dari Coach Yudia selaku Direktur LSP POR kepada seluruh pelatih ya yang ada di Bali? Karena ini yang baru bergerak, itu yang baru sadar kan rata-rata semua dari Badung ya Coach ya. Sama yang juga yang mempelopori kalau dari cabang olahraganya kan menembak ya,
0: Perbakin,
1: itu hampir seluruh pelatih sebalinya yang ya, ikut ya.
0: Kabupaten ikut
1: ya,
0: semua.
1: Kabupaten kota juga sudah ikut kalau tidak salah 17 ya waktu ini ya.
0: Naik 19.
1: Oh, naik lagi nambah lagi dua ya.
0: Mau pulang datang lagi, saya pokoknya juga harus ikut.
1: Untuk di skrup Bali menembak sudah hampir rata ya. Kemudian ini untuk cabur-cabur lebih banyak dominan di Badung, kemudian di KONI kabupaten kota lainnya gimana Coach untuk mengetuk kesadarannya, kemudian apa pesannya untuk mereka?
0: Jadi begini, standarisasi yang sudah diberlakukan ini sebaiknya oleh para pelatih-pelatih itu dapat dipenuhi. Tujuannya adalah satu tadi kan, legalitas secara hukumnya dapat terlindungi. Kemudian pembinaan prestasinya terukur. Terus kemudian mengamankan juga para stakeholder pengguna jasanya. Stakeholdernya kan bisa banyak, bisa perkumpulan, bisa KONI-nya, bisa pengurus cabornya sendiri. Jadi harapannya, karena sebenarnya bukan Bali tidak tanggap atau kabupaten lainnya belum. Kebetulan waktu saya hadir di Bali langsung di Kabupaten Badung. Karena kebetulan kan teman saya satu cabur dengan Pak Widya di softball. Saya juga dari softball kebetulan. Kita ngobrol, terus dia bilang, "Wah, kalau gitu besok ke kantor di KONI." Nah, ngobrol situ langsung melakukan sertifikasi. Kebetulan juga anak saya perempuan adalah mantan penembak di Provinsi Bali. Latihannya di Topati. Ketemu juga, saya juga mau ikut. Nah, jadi Rino, awalnya ya? Itu Pak Rino. Pak Rino mengatakan bahwa ternyata disambut oleh 9 kabupaten apa gimana, di Bali itu ada 8-9 kabupaten. 9. Nah, mungkin yang lainnya belum sempat mendengar ini. Jadi mungkin bukan tingkat kesadaran yang rendah, tetapi memang informasinya yang belum sampai mungkin.
1: Oke, PR Bali ikut Yudi juga. Ya. Tapi kalau udah semuanya ini, tambah nggak pulang-pulang ya.
0: Ya, itu yang jadi masalah ini, Mbak Niras. Kami kebetulan lembaga sertifikasi profesi pelatih olahraga yang memiliki skema paket kemasan okupasinya untuk pelatih olahraga. Kami kebetulan satu-satunya di Indonesia. Jadi belum ada LSP lain. Nah, harapan kami itu kalau bisa setiap provinsi punya LSP seperti kami. Kalau seperti sekarang ini kan saya nggak pulang-pulang terus.
1: Belum lagi nanti ya kabupaten kota tinggal nunggu.
0: Ini aja di Bali bisa saya kalau nggak saya kontra.
1: Siap, harus diboyong ibu negaranya ya, biar tidak tambah bengkak ya oleh-olehnya nanti pulang ke Jakarta. Baik, tak terasa nih Coach waktu kita sudah habis. Hanya bisa bilang terima kasih nih Coach Yudi sudah berbagi informasi dan juga memberikan pencerahan ya dalam dialog olahraga di RRI Denpasar edisi Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih juga kepada pendengar kami yang sudah memberikan atensinya baik di via telepon, WhatsApp dan juga di Facebook. Semoga ini bermanfaat juga dan bagi pelatih-pelatih yang belum memiliki sertifikat kompetensi, silakan amankan diri sendiri karena dengan memiliki sertifikat atau istilahnya SIM kemana aja mengendara, mengemudi akan bebas gitu ya, sudah aman. Jadi sudah dinyatakan kompeten maka semuanya akan aman dan bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi menuju olahraga yang modern dan bisa bersaing ya untuk mengibarkan merah putih di level dunia tentunya. Harapan kita semua. Terima kasih sekali lagi Coach Yudi, jangan kapok-kapok diganggu dari juga. Dan terima kasih kepada pendengar dan kita tutup dialog ini dengan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi pendengar kami juga sudah hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik urgensi uji kompetensi pelatih olahraga Bali yang tentunya Anda bisa simak kembali pendengar untuk tayangan ulangnya melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga pendengar, dengan berakhirnya sesi dialog pagi tadi berarti kebersamaan Sukma dengan dengan pendengar juga akan segera berakhir, tapi Anda tak perlu khawatir karena setelah ini rekan saya Indah Widyasari akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu bareng sama Indah Widyasari di Denpasar siang ini, edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Menemani Anda di program Halo RRI sesaat lagi. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
5: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar sehat. Ketemu bareng sama saya Indah Widyasari di program Halo RRI. Dan Anda bisa ikut bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik atau juga ada permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi di lingkungan sekitar. Anda bisa sampaikan di program Halo RRI suara Anda solusi bersama di WhatsApp 0896781233830. Kemudian juga Anda bisa telepon di 222-161 untuk menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik di sekitar Anda. Dan pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwa permasalahan yang ada di Provinsi Bali masih terkait juga dengan warga negara asing yang overstay atau tinggal lebih dari ketentuan, ya, bahkan sampai 398 hari dengan alasan di dua kali tertinggal pesawat dan kemudian sudah diusut begitu ya oleh pihak keimigrasian dan pada akhirnya sudah dideportasi. Saya kutip informasi dari rri.co.id, pendengar, seorang warga negara Belanda kemudian sudah dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Tabanan dan sudah terbukti sudah lebih dari 1 tahun tinggal atau lebih waktu tinggalnya di Indonesia dan terkhusus tinggalnya di Provinsi Bali. Dan kasus ini juga terungkap setelah kantor imigrasi Tabanan menerima aduan dari masyarakat karena ada warga negara asing yang kemudian dicek secara administratif dan setelah izin tinggalnya di cross check kembali lebih gitu ya, lebih durasinya tinggal di Bali. Dan selain itu kami juga akan hadirkan kabar soal musim kemarau panjang, kemudian juga berkaitan dengan truk listrik pengangkut sampah yang nantinya akan beroperasi di Kabupaten Badung. Seperti apa informasinya? Masih bersama kami di program Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiD Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, bahwa saat ini dari PLN UP3 Bali Selatan sudah menyiapkan koordinasi infrastruktur kelistrikan untuk mendukung rencana penggunaan truk listrik pengangkutan sampah di Kabupaten Badung mulai tahun depan, tahun 2027. Jadi salah satu yang dikaji adalah pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Jadi nanti kalau Anda yang berlokasi atau domisilinya di Badung akan melihat ada truk warawiri, truk listrik untuk mengangkut sampah di wilayah Anda. Dan dari manajer PLN Bali Selatan, UP3 Bali Selatan, Alexander Manuhoa, menyatakan kalau PLN akan mengkaji kebutuhan daya, lokasi pengisiannya di mana, kemudian kesiapan jaringan supaya operasional kendaraan listrik, khususnya truk listrik pengangkut sampah, bisa berjalan dan juga andal. Pastinya juga bisa mendukung dari aktivitas masyarakat di Kabupaten Badung. Dan pendengar, saat ini masih masuk di musim kemarau. Saya kutip informasinya dari laman Antara bahwa dari pemerintah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali, Iwayan Sunada, menyiapkan beberapa persiapan-persiapan seperti pompa air untuk mengantisipasi ada sekitar 328 ribu hektar lahan pertanian yang rawan mengalami kekeringan. Dan dari informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kalau musim hujan di Bali itu masih menunggu di bulan November atau Desember, walaupun sekarang sudah mulai dikit-dikit ya ada hujan, tapi musim hujannya baru official atau resminya masuk di bulan November atau Desember. Sehingga saat ini di Stan Pangan Bali juga menyiagakan tim khusus yang akan turun ke lapangan mengecek bagaimana kondisi pertanaman di wilayah pertanian, kemudian juga menyiapkan 50 pompa air untuk mengambil air dari sungai untuk menjaga pasokan air, pasokan irigasi di lahan pertanian. Nah, selain kabar dari Distan Pangan, pendengar, kabar juga datang dari warga Melaye yang memiliki puluhan are lahan hangus terbakar karena ada api yang berasal dari puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Ini kejadiannya di hari Rabu 7 Oktober 2026 dan memang sempat heboh, tapi pada akhirnya insiden kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Ada penanganan langsung dari Damkar Jembrana. Saya ucapkan selamat pagi jelang siang, ada Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi juga mau say hello, kemudian juga saya mau sapa ada Bu Ketut di Nusa Dua, ada Ramon Jamper, Bu Undayos, selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas, sudah mulai beranjak naik mataharinya. Saya menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore, jadi masih ada beberapa informasi lain dan juga lagu-lagu pilihan menemani Anda siang hari ini.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini masih ada satu informasi lagi dan pas sekali informasi terakhir untuk Anda soal penyaluran program makan bergizi gratis di Kabupaten Jembrana dalam 2 hari terakhir yang sempat tersendat. Sekitar 49 sekolah mulai tingkat TK hingga SMA yang sebelumnya menerima program MBG kini belum mendapatkan kembali karena sekolah-sekolah ini belum tercantum dalam pemutahiran data penerima manfaat dari Badan Gizi Nasional. Dan puluhan sekolah ini sebelumnya dilayani melalui beberapa SPPG dan sesuai dengan catatan pihak koordinator wilayah BGN Kabupaten Jembrana, layanan kepada sekolah-sekolah terdampak tersebar di 12 SPPG dari total 29 SPPG se-Jembrana. Dan penyesuaian data ini dinyatakan membuat sekolah yang sebelumnya sudah mendapatkan layanan MBG untuk sementara tidak tercantum sebagai penerima. Jadi distribusi MBG-nya belum bisa dilanjutkan. Dan persoalan ini sudah dilaporkan kepada pemerintah pusat dan laporan ini juga diharap bisa diproses secara cepat supaya anak-anak penerima manfaat dari makan bergizi gratis bisa mendapatkan hak-haknya di waktu-waktu mendatang. Dan pendengar Pro 1, demikian informasi di program Halo RRI. Saya beranjak bergeser dulu, mau sapa pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah bergabung sejak pagi tadi. Ada Pak Arya Astra di Tabanan, selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas juga. Semoga rezekinya juga dimudahkan Pak Arya dan berbahagia bersama dengan keluarga ya. Ada Bu Resmi di Singaraja, selamat pagi jelang siang. Lanjut lagi, saya mau sapa ada Ibu Janura di Bangli, ada Jerome Aliarse Rengbon Dalem, selamat pagi. Ada Bli Sandi juga, terima kasih sudah mendengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar serta pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi saya juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang psikolog. Kita akan membahas soal hubungan. Jadi untuk pendengar yang pengen bergabung nanti bisa lanjut di pukul 11, kita akan ngobrol-ngobrol di segmen Indonesia Sehat bersama dengan FK Puspa. Nantikan perbincangannya pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Raisa dengan It's Okay To Not Be Okay. Kalau kita hari ini menjalani hari gak baik-baik aja, kondisi lagi bapil, batuk pilek gitu kan, atau sakit tenggorokan, ya udah gak apa-apa, dijalanin aja harinya dan diperbaiki makanannya, pendengar Pro 1, sehingga hari ini bisa dijalani dengan lebih baik lah dari kemarin-kemarin ya. Tapi kalau situasi musim kemarau sekarang ini dan di sebelah ada yang bakar-bakar gitu ya, entah sampah lah dibakar atau buang putung rokok sembarangan, itu boleh ditegur pendengar Pro 1. Karena gara-gara putung rokok pun ini juga bisa memicu kebakaran lahan yang lebih luas. Dan kita juga harus selalu waspada. Kita masih masuk di musim kemarau, musim hujannya masih bulan depan. Walaupun udah mulai mendung-mendung, tapi panasnya masih menyengat juga nih pendengar Pro 1. Selalu waspada di setiap aktivitas Anda pendengar Pro 1. Dan demikian program Halo RRI siang hari ini. Saya Indah Widyasari. Kita rehat sebentar. Kami akan kembali nanti di program Indonesia Sehat bersama dengan FK Puspa. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari Charlie Puth bersama dengan Selena Gomez dengan We Don't Talk Anymore. Nggak ngobrol lagi sama pasangan Anda, sayang banget. Kenapa sih masalahnya? Hubungan yang sedang Anda jalani ini sebenarnya sehat atau enggak gitu ya? Karena ngemalesin banget ngobrol sama pasangan, apalagi kalau yang cewek-cewek atau yang perempuan itu sering merasa dicuekin kalau ngobrol sama cowok. Kadang-kadang kita masih ada rasa sayang gitu ya, kadang-kadang ngambek kalau dicuekin, ya udah deh males ngobrol gitu ya. Padahal udah bertahun-tahun hubungan rasanya kayaknya stagnan gitu ya, selalu aja ada masalah-masalah di situ, soal komunikasi, terus juga masalah kecil-kecil yang jadi bumbu, terus masalahnya jadi membesar. Nah, kalau kita membahas soal hubungan pendengar, hubungan itu ada yang healthy alias ada hubungan yang sehat, ada juga toxic relationship, ada hubungan yang toxic, agak kurang bagus lah kalau kita lihat gitu ya. Tapi sebenarnya hubungan yang sehat dan juga yang toxic atau yang tidak baik itu sebenarnya seperti apa sih kita membedakan gitu ya? Apa sih juga yang nanti menentukan hubungan Anda itu sehat dengan pasangan Anda? Nah, siang hari ini di program Indonesia Sehat, saya berbincang bersama dengan Kak Astri Dwi Dianti, empathy psikolog dari Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang ada di bawah naungan Dinas P32AP2KB Kota Denpasar. Selamat siang Kak Astri.
1: Selamat siang Kak Indah.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya cukup baik, tapi agak-agak batuk ya seperti banyak orang lainnya. Kalau Kak Indah gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Karena kemarin baru selesai riset badan sebentar ya, istirahat. Okay. Jadinya hari ini bisa bersemangat lagi dan pas sekali topiknya adalah soal hubungan. Hubungannya sehat dan juga toksik. Ini kalau kita bahas soal yang sehat dan juga toksik, kita sering membaca di media sosial, melihat di Facebook apalagi berita-berita yang sangat-sangat toksik sekali gitu ya, menggambarkan hubungan dari pasangan atau relasi romantis itu berujung pada mendua gitu ya, kemudian ada perselingkuhan, ada perceraian di sana. Nah, kalau Kak Astri melihat masyarakat kita itu sekarang sudah banyak nggak sih ada di hubungan-hubungan yang sehat gitu loh bagi mereka sendiri, seperti apa sih Kak?
1: Kalau pandangan pribadi, syukurnya sudah lebih banyak yang sehat hubungannya, karena sekarang kita di era digital, ada Instagram, Facebook, dan lain-lain, banyak yang membuat konten tentang psikologi atau kesehatan mental, sehingga masyarakat juga sudah lebih teredukasi, tapi bukan berarti kita udah di tahap yang sempurna ya. Tetap masih ada aja juga yang belum teredukasi, belum menyadari, dan masih terjebak di toxic relationship.
0: Oke, menarik ini kalau kita bahas healthy relationship dan juga toxic relationship. Ini adalah dua istilah yang berbeda. Boleh kasih perbedaannya di mana sih Kak sebenarnya? Yang healthy gimana, yang toxic gimana? Karena kan sebenarnya kalau kita secara fisik ya sehat-sehat aja sih kita sama pasangan gitu kan ya, atau dengan keluarga atau teman tuh. Silakan Kak.
1: Oke, kita berawal dari pengertian relationship itu sendiri, relasi atau hubungan gitu ya. Jadi relationship, relasi, hubungan itu berasal dari kata bersambung atau berangkaian antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya. Jadi relasi aja ya, kita belum ngomong healthy atau toxic, itu artinya kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lainnya. Nah, lalu hubungan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kalau yang positif itu adalah hubungan yang terjadi apabila kedua belah pihak yang berinteraksi merasa ada timbal balik yang selaras dan dapat memberikan kenyamanan. Itu yang sehat. Sedangkan sebaliknya, yang negatif, yang tidak sehat atau toksik itu adalah hubungan yang tidak mempunyai keseimbangan, berisi dengan banyak masalah yang membuat tidak nyaman. Sebenarnya masalah dalam relasi itu wajar, tapi kalau banyak, apalagi banyak banget gitu ya, sangat sering gitu, itu kan menjadi pertanyaan ya.
0: Oke. Nah sekarang kan kalau sehat artinya ada timbal balik yang seimbang. Ini timbal balik apa sih sebenarnya? Kalau sekarang kan ada bahkan fenomena soal split bill malah jadi masalah dalam hubungan. Kemudian ada teman yang bilang, pacar kamu toksik, tapi kita ngerasa enggak, baik-baik aja gitu ya. Sebenarnya timbal balik apa sih yang harus kita ketahui gitu ya, yang artinya nanti bisa seimbang supaya kita itu punya relasi yang sehat gitu dengan pasangan.
1: Nah, yang dimaksud timbal balik itu adalah saling ya, saling memelihara, saling menerima, saling memberikan dukungan, saling menguatkan, saling memberikan ruang untuk bertumbuh gitu bagi satu sama lain. Jadi yang laki-laki memberikan itu ke yang perempuan juga memberikan itu ke yang laki-laki gitu.
0: Oke. Sama-sama ya. Tidak ada yang terlalu cenderung ceweknya aja yang harus diberikan kesempatan, tapi juga yang cowoknya juga gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam hubungan nih, konflik yang terjadi dalam hubungan kita itu yang normal, yang wajar itu biasanya tentang apa sih, Kak? Sehingga masih ada di barrier relasi yang sehat gitu, Kak Asri.
1: Konflik yang wajar menurut saya adalah konflik yang memang perlu dikonflikkan gitu ya. Misalnya misalnya memang itu adalah masalah yang serius, masalah yang besar gitu. Misalnya terkait apa ya,
0: menentukan boleh atau enggak pergi sama teman-teman gitu. Yeah. Yang ternyata di dalamnya itu ada si mantan itu lo ikut gitu kan.
1: Ya, bisa juga misalnya tentang kesepakatan dalam mengasuh anak. Bener. Gitu ya. Jangan sampai yang ibunya enggak ngasih tapi yang ayahnya ngasih, jadi enggak satu suara gitu.
0: Oke. Nah, kalau kita sekarang bahas soal healthy relationship-nya aja nih, Kak Astri. Rasa nyaman itu sebenarnya udah cukup gak sih membuat hubungan itu jadi sehat gitu ya? Ya aku nyaman nih sama ini gitu. Karena dia selalu merhatiin, selalu nganterin kemana-mana. Gimana sih, Kak Astri, kalau dalam hubungan itu nyaman aja cukup gak sih sebenarnya?
1: Menurut saya nyaman aja gak cukup, karena kita juga butuh komunikasi yang terbuka, komunikasi yang asertif, saling mendukung, dan rasa aman ya. Jadi gak cuma nyaman, karena nyaman juga relatif ya. Kalau misalnya dia dari latar belakang keluarga yang abusive, dia sudah biasa, sudah terbiasa dengan kekerasan, jadi ya mungkin kekerasan itu nyaman bagi dia. Ya kan?
0: Okay.
1: Nyaman itu relatif juga soalnya.
0: Oke, berarti memang harus di cross check nyamannya nyaman seperti apa gitu ya. Terus kalau misalnya nih dalam hubungan itu biasanya pasangan itu benar-benar harus terbuka. Aktivitas kita tuh apa aja harus kita kasih tahu gitu kan ya. Bahkan password sosial media, password e-wallet kayak gitu kan, Kak Astri. Dengan siapa kita ngobrol, pasangan kita itu harus tahu gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya batasan yang harus kita jaga, kita punya di relasi yang kita jalanin gitu, Kak Asri?
1: Menurut saya tetap ada privasi ya. Jadi kalau password e-wallet, apalagi kalau statusnya belum menikah, masih pacaran atau bahkan masih PDKT, itu berbahaya ya justru. Password media sosial, password m-banking itu berbahaya malah.
0: Tapi kalau misalkan hubungannya sudah sah ini, secara hukum, secara agama gitu, dan menjalani kehidupan yang memang berdua aja nih, artinya sepasang gitu kan. Tapi batasannya itu bahkan ya itu tadi, semua hal yang kita pakai, kita miliki itu pasangan juga harus tahu. Itu sebenarnya batasannya seberapa sih kalau dalam hubungan yang sehat ya, Kak Asri?
1: Oh, itu berarti perlu didiskusikan kalau konteksnya seperti itu. Misal kesepakatan uang itu siapa yang pegang. Kadang kan suami gajian langsung semuanya diserahkan ke istri, mm-hmm. karena istri yang memanage keuangan, boleh aja kalau kesepakatannya seperti itu. Terus barang, misalnya apakah barang bersama atau sendiri-sendiri, itu tergantung kesepakatan juga. Karena yang menjalani kan nggak cuman salah satu tapi berdua, jadi yang penting diskusi, kesepakatan. Nah, yang dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan gitu. Termasuk misalnya definisi selingkuh tuh apa gitu. Menurut yang suami misalnya, kalau
0: udah
1: kumpul, misalnya lagi nongkrong gitu, ya tadi kayak yang Kak Indah bilang, misalnya nongkrong gitu berlima, nah terus salah satunya ada mantan gitu, mungkin bagi dia definisi itu bukan selingkuh gitu, tapi kalau bagi istrinya definisi selingkuh atau apa, itu juga perlu didiskusikan biar ada kesepakatan, biar nggak nanti berantem, enggak kok nggak ngapa-ngapain, terus nanti dijawab tapi kan begini-begini gitu.
0: Udah keluar ya senjata-senjata untuk membenarkan apa yang kita pahami itu benar, artinya memang harus disepakati dulu oleh pasangan. Nah, kalau tadi kan menarik itu Kak Astrid, ada timbal balik yang seimbang kalau dalam hubungan yang sehat. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir ini, ya udahlah biar pasangan kita nggak marah atau kita nggak berantem, kita itu sering ngalah. Seberapa jauh sih kita harus ngalah dalam sebuah hubungan atau relasi, Kak Astrid?
1: Ngalahnya itu menurut saya batas wajar ya, kalau misalnya hubungannya itu sudah ada tanda-tanda seperti tidak ada komunikasi yang baik, melakukan tindakan kekerasan fisik dan mental, selalu mengontrol secara berlebihan, tidak terbuka satu sama lain, itu kan tanda hubungan yang tidak sehat. Jadi, nah kalau kita menyadari bahwa hubungan kita ini memenuhi sekian banyak tanda hubungan yang tidak sehat, mungkin kita perlu belajar berani untuk tidak menormalisasikan semuanya, apa tadi bahasanya Kak?
0: Ya
1: tadi pertanyaannya Kakak.
0: Untuk mengalah.
1: Nah, mengalah itu maksudnya. Tidak semuanya dinormalisasikan, tidak semuanya mengalah gitu. Misal kalau tadi ya poin nomor 2, melakukan tindak kekerasan fisik. Masa sih kita mau ya udah deh ngalah enggak apa-apa saya di pukul gitu, misalnya ya. Gitu kan. Jadi kita juga perlu menyadari tuh, kita perlu men-screening kali ya bahasanya, hubungan kita ini kategorinya masuknya sehat apa enggak sehat.
0: Ini juga kesadarannya berarti di laki-laki dan juga perempuannya ya. Ya,
1: dua-duanya, enggak cuma salah satu. Jadi walaupun ada kalimat laki-laki tidak bercerita gitu ya, atau mungkin stigma oh laki-laki itu kuat, strong, kalau ada masalah itu diselesaikan sendiri, tapi sebenarnya keduanya itu bisa kok mencari bantuan kalau dibutuhkan, gitu, mengedukasi diri dan sebagainya.
0: Okay. Persoalan mengalah itu sering menjadi bentuk kedewasaan, tapi kadang-kadang kita juga lupa ada batasan juga sampai kapan nih kita mengalah gitu ya dalam sebuah hubungan. Okay. Nanti kita lanjut lagi bahas tentang toxic relationship ini. Seberapa jauh sih kita harus memahami kita ada di dalam hubungan itu atau enggak? Kalau misalkan sudah terlanjur dalam hubungan yang sehat, harus hubungan yang tidak sehat, maksudnya kita harus ngapain gitu, Kak Astrid? Nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya, masih bersama kami pendengar Pro 1 di program Indonesia Sehat bersama dengan FK Puspa.
2: Saat bekerja kita sering mendengar ungkapan, aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: matiin HP dulu ah.
4: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
3: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
5: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih di program Indonesia Sehat bersama dengan FK Puspa. Saya masih ngobrol bersama dengan Kak Astri Dwi Dianti, empsi psikolog, tentang relasi yang sehat versus relasi yang toksik atau tidak sehat. Kita pengen mengenali dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih sebenarnya hubungan yang mulai tidak sehat atau cenderung toksik ini, Kak Astri?
1: Hubungan yang toksik gitu ya, atau toxic relationship, itu adalah hubungan yang tidak sehat apabila ketiga berada di suatu hubungan yang konsisten membuat pasangan tidak nyaman. Jadi kalau sekali-sekali ada konflik, ada masalah, okelah. Tapi kalau konsisten terus membuat tidak nyaman, lebih banyak merasa negatifnya seperti sedihnya, marahnya, capeknya daripada bahagianya, nah itu mungkin sudah termasuk relasi yang toksik gitu ya. Lalu beberapa tanda kalau kita sedang berada di toxic relationship, yang pertama penyelesaian konfliknya itu buruk gitu ya. Tadi kan kita sudah sempat bahas sebenarnya dalam berelasi pasti aja ada masalah, tapi kalau penyelesaiannya selalu buruk, misalnya ada silent treatment gitu ya.
0: Oke, diam-diaman gitu maksudnya, Kak.
1: Iya, diam-diaman, diam-diamnya bukan cuman hitungan jam, tapi hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan. Itu kan komunikasi yang enggak bagus ya. Masa iya sih dalam relasi diam-diaman ya.
0: Ngapain gitu ya.
1: Iya, ngapain dong, padahal itu kan nomor satu gitu ya. Terus yang kedua, ada perasaan takut dengan reaksi pasangan. Misalnya nanti kalau aku post ini di Instagram, pasanganku marah gak ya? Gitu. Ada kan kadang pasangan yang lumayan mengekang sehingga apa yang dipost, diupload itu juga diatur gitu. Terus yang ketiga, kita menjadi tidak bisa mengekspresikan diri. Misalnya kita mau jadi wanita karir atau wanita bekerja, tapi suami melarang, atau ngasih tapi dibatasi, misalnya kerjanya tapi jangan 8 jam, cuma 2 jam aja, yang part time aja, misalnya gitu.
0: Oke, itu udah termasuk, udah membatasinya lebih banget gitu ya, untuk bahkan kita kebebasan mencari nafkah, membantu keluarga, ini konteksnya berarti relasi yang sudah berumah tangga. Berarti kalau terlalu mengontrol, sering menyalahkan, membuat kita merasa bersalah, itu sudah bisa dibilang, ah ini memang benar nih, toksik banget nih pasanganku. Itu memang kita bisa menjustifikasi seperti itu, atau memang harus ada ngobrol dulu dengan pasangan gitu. Kita kayak apa ya, adu argumen dulu gitu dengan pasangan kita.
1: Kalau kita tipe yang aware, sebenarnya kita bisa menilai sendiri. Tapi kalau kita termasuk yang kurang aware, nggak terlalu banyak mengedukasi diri tentang relasi, kita bisa juga sih bercerita ke orang yang kita percaya dan menanyakan penilaian mereka. Menurutmu, menurut kalian, relasiku yang seperti ini itu sehat atau tidak gitu.
0: Oh, artinya untuk bisa menyadari ke diri kita juga butuh second atau third opinion gitu ya, tentang hubungan itu. Itu artinya kita sering sulit ya berarti ya, Kak Astri ya, untuk menyadari, oh ternyata pasangan kita ini toksik gitu ya. Kayak gitu fenomenanya.
1: Bisa jadi, karena kan kita bisa subjektif, kita kan bisa bias menilai pasangan kita, orang yang kita suka, yang kita cintai, yang kita sayangi gitu. Kadang tuh kita, makanya ada istilah love blind atau terbutakan cinta, karena itu beneran bisa terjadi gitu. Kalau kita sangat cinta sama pasangan kita, kita jadi menepis fakta-fakta yang cenderung negatif tentang dia gitu. Misalnya, ah dia kayak gitu karena dia lagi marah aja, aslinya gak kayak gitu kok gitu. Dia lagi capek aja, aslinya gak kayak gitu kok gitu. Kan kita denial, menyangkal
0: dan menganggap itu wajar gitu ya, Kak Astri ya.
1: Iya, menormalisasi.
0: Berarti kapan sih kita menganggap, oh ini pasangan kita ini udah banyak nih perilaku buruknya nih gitu. Walaupun banyak juga punya kebaikan. Kapan nih sudah jadi lampu, lampu apa ya namanya ya, kayak lampu merah nih, pertanda buruk nih, walaupun baiknya juga banyak juga sih gitu.
1: Kalau lampu merah berarti kan yang paling fatal ya, itu yang merah banget, yang fatal banget menurut saya kalau sudah ada kekerasan fisik dan mental.
0: Mm-mm.
1: Gitu, karena okay. kan kekerasan itu ada banyak macamnya.
0: Mm-mm.
1: Ada fisik, verbal, mental, finansial bahkan.
0: Oh, al-al gitu belakangnya. Mental bener kan ya, kekerasan finansial juga. Oke, artinya itu udah gak ada kenyamanan atau secure-nya ya. Juga ya kak ya.
1: Kan bahaya ya kalau udah lampu merah yang dimaksud itu misalnya yang udah fatal banget. Maksudnya mm-mm. sudah ada kekerasan fisik dan mental. Berarti kan mm-mm. kita bisa ya bisa berbahaya ya, bisa sampai ke ranah hukum mungkin ya. Kalau kita dipukulin misalnya mm-mm. atau di jambak, didorong, dijedotin, itu makanya kalau kita melihat ada orang yang memar-memar, biru-biru, kita perlu
0: cross check ya.
1: Iya.
0: Ada apa sebenarnya?
1: Kenapa gitu? Ya, dan nggak semuanya juga langsung jujur. Mungkin dia akan menjawab, oh ini tadi jatuh, oh ini tadi kepentok gitu.
0: Oke. Okay. Terus kalau misalnya hubungan yang gak sehat bahkan sudah sampai kekerasan, padahal belum masuk ke jenjang pernikahan tapi sudah kekerasan, udah ngedorong gitu kan, itu artinya sudah fisik. Apa sih langkah pertama yang paling realistis ya dilakukan gitu? Misalnya, aduh jangan diakhiri dulu lah, masih sayang nih sama pasangan gitu. Tapi apa sih langkah pertama supaya kita sama-sama menyadari, oh, ini hubungannya gak sehat gitu kak?
1: Kalau masih bisa preventif atau dicegah sih sebenarnya lebih baik preventif ya. Mm-mm. Dengan cara memilih dan memilah pasangan gitu. Jadi kita tahu orangnya bagaimana, sukanya apa, prinsipnya bagaimana, visi dan misi hidupnya apa.
0: Mm-mm.
1: Gitu, masa lalunya seperti apa. Tapi kalau udah kadung di dalam hubungan, sudah kadung pacaran atau sudah kadung menikah, berarti kan sudah gak bisa preventif lagi tuh.
0: Mm-mm.
1: Nah jadi kita bisa dengan membangun boundaries atau membangun batasan. Misalnya kita membuat jarak antara diri kita dan pasangan. Mm-mm. Gitu, sehingga kita tetap punya me time, tetap bisa mengekspresikan diri. Meskipun itu susah kalau emang udah di dalam toxic relationship, tapi pelan-pelan aja dibangun lagi boundaries-nya. Misalnya nih, misalnya dua orang pacaran tadinya 24/7 gitu ya.
0: Terus-terusan bareng pokoknya ya.
1: Iya, bahkan sampai sleep call gitu. Orangnya juga udah tidak sadar ya, sudah tidur tapi masih sambil teleponan, itu dikurangilah. Misal yang tadinya 24 jam jadi 20 jam, dan yang 20 jam jadi 15 jam gitu.
0: Okay.
1: Dari dikurangi waktunya, lama-lama dikurangi durasinya. Dari durasi waktu jamnya nanti durasi harinya gitu. Misalnya yang tadinya seminggu full jadi seminggu 5 hari, dari seminggu 5 hari jadi seminggu 3 hari, pelan-pelan seperti itu bisa juga.
0: Karena kita juga kalau kata Tulus butuh ruang sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya sebagai cara supaya hubungannya tetap jalan dan pelan-pelan saling memperbaiki batasan-batasan. Rasanya sampai mana si perempuan atau laki-laki ini ikut campur dalam urusan yang sudah mulai kompleks gitu ya, karena relasinya sudah semakin serius atau dalam jangka waktu tertentu sudah cukup panjang perjalanannya gitu ya, tapi tidak ingin diakhiri, butuh adanya boundaries. Terus kapan sih Kak Astri kita itu perlu gitu ya untuk ngobrol sama psikolog, untuk cari bantuan profesional supaya hubungan yang kita sudah apa ya, sudah kita bangun pelan-pelan gitu, tidak berakhir sia-sia. Walaupun sih memang ada hal-hal yang kayak ini toksik banget sih sikapnya dia gitu ya. Baik laki-laki atau perempuan nih, Kak Astri.
1: Nah, tadi ya pertanyaannya kapan ke psikolog kalau kita kita sudah berusaha menolong diri sendiri tapi nggak berhasil. Misalnya tadi mencoba pasang boundaries nggak berhasil. Kan sebenarnya selain boundaries ada juga nih solusi lainnya dengan terhubung dengan dunia luas. Jadi kita temenan nggak cuman sama pacar kita atau pasangan kita gitu. Jadi dunianya nggak sempit. Kita punya banyak teman sehingga bisa berbagi, sharing gitu ya, bisa lebih luas lah dunianya. Tapi tetap setelah kita berusaha terhubung dengan dunia luas, teman-teman kita juga gak berhasil. Nah itu bisa mencari bantuan psikolog kalau merasa kesulitan untuk dibantu proses keluar dari toxic relationship-nya. Karena biasanya toxic relationship itu menjebak gitu ya. Jadi kita seolah-olah terjebak. Jadi keluarnya tuh susah.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau kita kesulitan untuk proses keluarnya, kita bisa ke psikolog.
0: Oke. Artinya datang ke psikolog itu memang harus ada masalah, maksudnya habis bertengkar banget langsung ke psikolog. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita pengen ngobrol sama orang, ini nih di otak atau di kepala ini sebenarnya banyak banget ya ada persoalan, tapi ketika di pengen cerita bilangnya gini, cerita apa ya, nggak ada deh kayaknya, baik-baik aja hidupku gitu.
1: Sebenarnya
0: how to start it, gimana caranya mulai cerita gitu ya.
1: Sebenarnya kalau ke psikolog itu nggak perlu menunggu ada masalah besar atau ada kasus berat yang terjadi. Sebenarnya kita bisa kok ke psikolog itu dalam rangka pencegahan gitu. Jadi kalau kita udah mulai kepikiran, kayaknya aku perlu ke psikolog deh, kayaknya aku pengen nyobain deh ke psikolog, gimana ya rasanya kalau ke psikolog, apa aku perlu ya ke psikolog, pokoknya udah mulai bertanya-tanya kayak gitu, boleh aja langsung ke psikolog. Dan gak perlu khawatir nanti ceritanya dari mana ya, pasti psikolognya akan bertanya gitu. Karena dalam sesi konsultasi itu ada wawancara kan ya, ya biasanya
0: ngobrol ya, ngobrol berarti ya.
1: Iya, jadi biasanya kan baru datang pasti kenalan gitu kan, ya supaya lebih kenal, lebih dekat, supaya terjalin bahasa psikologinya itu rapport gitu. Berepo itu bahasa awamnya apa ya, pokoknya hubungan lah ya, hubungan profesional itu udah kenal dan segala macam, baru kita bisa lebih terbuka. Nanti kan pasti psikolognya menanyakan apa nih yang mengganjal akhir-akhir ini misalnya kayak gitu, apa yang dirasa hari ini kayak gitu misalnya. Misal oh hari ini saya sedih, sedihnya tuh seberapa, sedih aja, sedih banget misalnya gitu kan.
0: Penyebab sedihnya apa gitu kali kayaknya.
1: Iya, lalu kan nanti sedihnya karena apa. Jadi pasti akan ditanya, sehingga kalau kita takut, bingung, mau cerita dari mana, tenang aja. Itu sudah tugas psikolognya yang nanya, kita tinggal jawab gitu. Pokoknya kita bawa diri, datang, jawab gitu aja.
0: Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal, kalau bisa jangan tunggu sampai penuh dulu gitu kayaknya ya kepala kita, baru datang ke psikolog. Nanti susah juga gitu ya, yang mana nih kita mau selesaikan satu persatu. Tapi kalau sudah merasa, kalau khususnya di hubungan ada hal yang perlu dibenahi memang dan butuh bantuan profesional, langsung aja datang ke petugasnya, ke psikolognya sebagai tenaga profesional. Dan kalau Kak Astri ini kan masuk dalam psikolog yang ada dalam pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA. Nanti Kak Astri boleh cerita juga ya, sebenarnya PUSPAGA ini wadah apa, kemudian psikolog di sana bisa membantu apa nih ke pendengar-pendengar yang mungkin punya hubungan yang tidak sehat gitu ya. Kalau punya hubungan sehat juga, apa perlu konsul ke psikolog? Nanti kita lanjutkan lagi ya Kak Astri di sesi selanjutnya. Masih bersama kami di Indonesia Sehat bersama dengan FK Puspa. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami di program Indonesia Sehat. Kita lanjut ngobrol bersama dengan Kak Astri yang saat ini menjadi psikolog di Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga yang ada di bawah naungan Dinas P3AP 2KB Kota Denpasar. Kak Astri, kalau boleh cerita tentang Pusat Pembelajaran Keluarga ini, sebenarnya wadah seperti apa sih? Masyarakat boleh datang ke sana kah? Atau memang harus melalui beberapa prosedur dulu nih untuk bisa ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Kak Astri nih sebagai seorang psikolog? Gimana Kak?
1: Ya, masyarakat boleh banget datang ke Puspaga, tapi sebaiknya menghubungi dulu lewat WhatsApp supaya kita buat janji temu atau appointment, sehingga ketika datang ke Puspaga pasti ketemu psikolognya. Karena psikolog Puspaga itu selain memberikan konseling di kantor, kadang seperti ini, siaran radio,
0: edukasinya keluar ya.
1: Iya, okay. Kadang ke SD memberikan sosialisasi bullying, kadang ke SMP, apalagi pada masa-masa MPLS. Kadang ke SMA, kadang menjadi juri lomba balita sehat.
0: Kegiatannya jadinya cukup banyak di seluruh Kota Denpasar berarti.
1: Iya, di Kota Denpasar, agak keliling ya kerjanya. Jadi supaya enggak rugi waktu tenaga bensin ke kantor tanpa janji temu lalu psikolognya tidak ada, jadi lebih baik hubungi dulu.
0: Di Pusat Pembelajaran Keluarga ini sebenarnya apa saja sih yang bisa dikonsultasikan Kak Astri? Apakah yang berkaitan dengan misalkan kayak siang ini kita bahas tentang relasi ya, yang sehat, yang toksik gitu. Selain itu apa sih yang biasanya atau mungkin bisa gitu ya kita bawa ceritanya ke Puspaga ini?
1: Kalau yang bisa itu apapun yang terkait dengan psikologi atau kesehatan mental, selama itu tidak mengandung kekerasan itu bisa, karena kalau kasus kekerasan itu nanti di UPTD PPA gitu. Karena kalau di Puspaga itu kan pencegahan, preventif. Jadi biasanya seputar pola asuh anak, lalu relasi juga ada, atau misalnya tentang pertemanan, tentang keluarga. Banyak ya, hampir semuanya yang penting yang tidak ada kekerasannya gitu.
0: Artinya yang berkaitan dengan keluarga gitu ya, Kak Asri, berarti anak, pasangan, hubungan pacaran, usia remaja itu juga Artinya yang terkecuali kekerasan itu masuk ke ranahnya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kalau konsul dengan psikolog di Puspaga ini, biasanya di jam kerja atau memang ada hari-hari khusus ya, di weekend gitu? Karena masyarakat kan misalnya, kalau pulang kantor, pulang kerja capek ya, mungkin pikiran nggak bisa bekerja lagi gitu ya, pengennya relax, pengen di hari Sabtu Minggu, itu sebenarnya bisa nggak sih ketemu psikolog?
1: Puspaga sayangnya hanya di hari kerja ya, jadi di hari Senin sampai Jumat. Untuk Senin sampai Kamis itu dari pagi sampai sore jam 3:30. Kalau Jumat karena hari pendek hanya sampai jam 1, karena memang karena ini di bawah kantor Dinas P3 P2KB, jadi kita mengikuti jam kerja Dinas P3 P2KB juga gitu. Kalau misalnya kerja yang sibuk ya bisa minta izin atau cuti ke kantornya untuk datang ke Puspaga. Itu tadi ya, makanya daripada kita sudah izin cuti datang ternyata psikolognya lagi siaran radio misalnya gitu, makanya enaknya kita appointment dulu lah. Dan sebenarnya untuk yang kerja misalnya di swasta itu kan cukup sulit ya untuk mendapat cuti kadang-kadang. Saya memberikan kelonggaran opsi dengan Google Meet gitu, sehingga masyarakat
0: jarak jauh ya Kak ya bisa ya.
1: Iya, sehingga masyarakat bisa tetap mendapat layanan konseling tapi juga nggak perlu cuti gitu. Tapi sih yang namanya konseling itu idealnya sebenarnya offline, ketemu langsung. Jadi kalau bisa datang lebih baik datang. Kalau sangat tidak memungkinkan gitu ya, karena kan orang kerjanya beda-beda ya. Saya memahami gitu, apalagi misalnya dia salah satu klien saya gitu di pariwisata, di swasta, sulit cuti, sulit izin, ya sudah nggak apa-apa pakai Google Meet gitu.
0: Semua ada solusinya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Dan kalau masyarakat merasa kalau ketemu psikolog ini nanti dihakimi gitu ya, nanti ditanyanya aneh-aneh, gimana ya, takut ya, karena masih banyak juga masyarakat yang belum pernah ke psikolog, belum tahu gimana sih one on one gitu ya dengan seorang psikolog gitu Kak. Bagaimana sih bisa meyakinkan masyarakat kita bahwa ketemu psikolog itu ya sama seperti dokter umum, dokter spesialis lainnya gitu Kak Astri?
1: Kalau merasa khawatir dihakimi, ketahuilah kita sudah sekolah bertahun-tahun diajarkan untuk tidak mudah menghakimi. Jadi hampir nggak akan dihakimi kok ke psikolog. Tapi saya menyisakan sedikit ruang untuk ketidaksempurnaan gitu ya, karena di dunia ini gak ada yang sempurna. Yang namanya profesi apapun kadang ada oknum. Seandainya apes nih ketemu psikolog tapi saya merasa dijudge, ya udah tinggal ganti aja.
0: Oh iya betul, tinggal ganti psikolognya aja.
1: Sama seperti ke dokter, kalau kita ke dokter A saya gak nyaman kok dokternya judes misalnya gitu, ya tinggal ganti dokter aja kan. Dokter di Indonesia gak cuma satu, psikolog juga di Indonesia gak cuma satu, seperti itu. Tapi kalau ke Puspaga sih saya cukup jamin gak bakal kok dijudge gitu.
0: Yang pastinya akan didengarkan keluh kesahnya ya Kak Astri ya.
1: Iya dong pastinya.
0: Karena itu tujuannya, supaya ada teman ngobrol, ada second atau third opinion dari masalah-masalah, termasuk masalah relasi yang tidak sehat. Relasinya sehat kayaknya, tapi keluarga atau teman-teman itu bilangnya kok kayaknya gak sehat ya relasinya kita. Nah jadi Ini juga sebagai upaya preventif. Sebelum ke tenaga profesional, apa sih sebenarnya yang mesti kita tanyakan dulu ke diri sendiri nih, Kak Astri? Ini sebenarnya hubungannya sehat nggak ya ke aku gitu? Selain itu, pertanyaan apa sih yang perlu kita kayaknya perlu checklist dulu nih? Sebelum pada akhirnya, ah ini toxic nih gitu. Ah ini kayaknya perlu aku ke psikolog nih gitu. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dulu, Kak Astri?
1: Oke, kita bisa merenung atau berefleksi ya, relasi kita.

0: kata misalnya tadi ya, oh, kok saya ngerasa takut ya, padahal kan saya mau ngupload di sosmed saya sendiri, akun saya sendiri, kok saya merasa takut ya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan seperti itu diakui, jangan yang oh enggak aku nggak takut, ah, enggak ini wajar, jangan denial gitu.
1: Atau menipu diri sendiri ya.
0: Okay, lalu yang ketiga, apakah kita didukung, apakah kita cukup merasa bebas, atau kita dikekang sampai nggak bisa mengekspresikan diri, misalnya kerja jadi susah, jadi terganggu gitu. Misal nih, saya kerja siaran radio, penyiarnya laki-laki, terus pacar saya cemburu, kan itu mengganggu dong.
1: Ya,
0: kita mau kerja
1: ya.
0: Kayak gitu-gitu. Terus misalnya yang berusaha salah satu apa dua-duanya, atau bahkan dua-duanya udah nggak mau lagi berusaha. Gitu kan, itu kita bisa renungkan. Terus apakah ada tindak kekerasan, itu yang tadi ya, yang lampu merah paling fatal, ada nggak kekerasan fisik dan mental gitu ya. Gitu.
1: Jadi semua permasalahan yang ada dalam hubungan Anda itu harus didefinisikan satu persatu. Kita buka satu persatu gitu ya, Kak Astri. Nah, kalau yang merasa ini sudah bertahan lama gitu ya dalam hubungan ini, tapi sulit untuk mengakhiri atau gak ingin diakhiri gitu ya, terus ditambah lagi, aduh jangan, gak mau ke psikolog, gak usah cerita sama teman-teman, nanti takutnya bongkar aib gitu. Apa pesan Kak Astri untuk mereka-mereka atau pendengar yang mungkin saat ini sedang menjalani hubungan yang toksik atau yang tidak baik? Gimana Kak Astri?
0: Pesannya ya, kalau pendengar adalah korban atau penyintas toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat, pertama sadari, kedua cerita, ketiga minta bantuan gitu ya. Karena kita bahas dari yang pertama, sadari kondisi diri dan hubungan yang sedang terjadi itu seperti apa. Emosinya, perasaannya, fisiknya, kita tuh merasa apa, itu disadari tadi ya. Jangan denial, jangan menyangkal. Nilai secara objektif gitu. Terus yang kedua, ceritakan kondisimu pada orang terdekat dan terpercaya. Gak harus kok ceritanya ke semua orang, gak harus ceritanya di sosmed dijadiin konten, itu enggak, cukup ke yang terdekat dan terpercaya. Terpercaya itu seperti apa sih? Yang gak menyebarkan rahasia kita, yang gak membanding-bandingkan, misalnya, ah kamu mah segitu aja, aku lebih berat itu. Nah itu gak termasuk yang terpercaya tuh berarti.
1: Okay.
0: Gitu. Lalu yang ketiga tadi, minta bantuan untuk terlepas dari hubungan yang tidak sehat itu. Jadi kalau misalnya udah nih, udah sadar, udah cerita, tapi masih belum selesai juga masalahnya. Terakhir ujung-ujungnya itu akan ya minta bantuan, gitu. Dan ya kita minta bantuan itu bukan berarti lemah kok gitu. Jadi jangan, apalagi laki-laki ya, biasanya kan gak mau terkesan lemah gitu. Jadi kadang mereka gak mencari bantuan. Makanya kan angka mengakhiri hidup laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Gitu ya, karena laki-laki tidak bercerita.
1: Padahal semuanya harus bercerita ya.
0: Iya.
1: Tidak bercerita juga tidak apa sih? Tidak dibatasi oleh gender. Everyone can tell story ya. Kayak.
0: Toh juga ceritanya kan enggak ke semua orang banget. Tadi itu terdekat, terpercaya. Itu kan ya paling cuma segelintir kok, enggak ke semua orang banget.
1: Oke, terdekat dan terpercaya itu kita harus cerita. Yang paling terpenting adalah menyadari kapan sih hubungan itu toksik. Kalau hubungannya sehat ya udah oke-oke aja, apalagi timbal baliknya udah seimbang gitu ya, Kak Astri. Tapi kalau memang hubungannya toksik, ya kita kembali harus sadari, cerita dan juga minta bantuan. Itu pesan dari Kak Astri dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga di Indonesia Sehat, bersama dengan FK Puspa siang hari ini. Terima kasih Kak Astri sudah berbagi, kemudian
0: sama-sama
1: juga sudah mengingatkan ke pendengar bahwa hubungan yang menurut kita sehat bisa saja kalau ternyata konfliknya banyak, sering bertengkar, apakah itu masih sehat? Coba dideteksi dulu gitu ya, Kak Astri ya.
0: Kalau bingung, ragu, cari validasi, datang aja ke psikolog gitu.
1: Oke, nanti semoga bisa ketemu juga dengan Kak Astri di Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga di bawah Dinas P3AP 2KB Kota Denpasar.
0: Betul.
1: Ya. Yang siang hari ini sudah berbagi di program Indonesia Sehat.

0: Semoga nanti kesempatan selanjutnya Kak Asri kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Amin.
0: Tentang banyak hal yang berkaitan dengan psikologi kita sebagai manusia yang selalu aja ada naik turunnya gitu ya, pasang surutnya. Iya, Kak Asri.
1: Mungkin nanti kita topiknya bukan tentang relationship tapi tentang anxiety gitu misalnya. Mulai sekarang kecemasan, kan hits ya. Banget tuh ya.
0: Betul, semuanya cemas, gak cuma anak-anak muda saja. Iya, dewasa juga cemas. Betul. Ya. Siap, terima kasih sekali lagi Kak Asri dan juga pendengar Pro 1 yang sudah bergabung siang hari ini di Facebook RRI Pro 1. Ada Pak Oyan saya, terima kasih sudah menyimak. Kemudian ada juga Bu Ketut di Nusa Dua, thank you, terima kasih sudah menyapa. Semoga informasinya juga sangat bermanfaat. Anda bisa mendeteksi kapan hubungan Anda hubungannya sehat, kapan juga hubungannya sudah mulai agak-agak gak sehat. Silakan nanti disimak di program Indonesia Sehat yang bisa Anda simak kembali di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Demikian program Indonesia Sehat siang hari ini. Saya Indah Widyasari. Kita rehat sejenak. Kami akan haturkan puji trisandya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan juga ada informasi olahraga dalam dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamu do, aprikos dening.

Dayang Gunung dan Laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita akan simak dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta berikut ini.
1: Satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andriva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andriva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andriva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andriva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat, Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Sydney tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Sia.
5: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang pertama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet siapa? Takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect dari supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, demikian tadi dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan kami akan hadirkan sesaat lagi siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taufik Kesatrian Brimob Tohpati bersama dengan reporter Yanuar Setiaji berikut ini.

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita akan simak siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taufiq Kesatrian Brimob Topati bersama dengan reporter Yanuar Setiaji berikut ini.
0: Ya Allah,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya Yanuar Setiaji bersama tim saat ini berada di Masjid At-Taufik Brimob yang berlokasi di Asrama Brimob Tohpati, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dan dari masjid ini, Pro 1 RRI Denpasar akan menemani para pendengar melalui siaran langsung rangkaian pelaksanaan sholat Jumat. Dan kami hadir untuk membawakan suasana ibadah dari Masjid At-Taufik Brimob agar dapat dirasakan oleh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan sebagai info para pendengar Pro 1, Masjid At-Taufik Brimob merupakan salah satu tempat ibadah yang berada di lingkungan Asrama Brimob Tohpati, dan masjid ini memiliki kapasitas sekitar 150 orang dan dapat digunakan oleh jemaah saat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan masjid ini juga tidak hanya dimanfaatkan oleh anggota Brimob sendiri, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Dengan demikian juga warga sekitar maupun masyarakat dari lingkungan lain dapat memanfaatkan masjid ini sebagai tempat untuk beribadah bersama. Dan saat ini khotbah sudah dikumandangkan juga untuk yang menjadi khotib, yaitu adalah Ustadz Sunam Rianto, dan untuk muadzinnya Bapak Ustadz Yamah Sari. Dan untuk tema kali ini, adapun tema khutbah yang akan disampaikan adalah segala sesuatu tergantung pada niat. Dan tema ini mengingatkan kita bahwa niat memiliki peran penting dalam setiap perbuatan, baik ketika menjalankan ibadah maupun saat melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, untuk para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita menyimak khutbah dari Masjid At-Taufik Brimob Asrama Brimob Tohpati, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur. Subhanahu wa ta'ala.
1: Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa akan diberikan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat nanti. Dan insyaallah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita segala sesuatu kesulitan apapun insyaallah akan diberikan jalan terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah maupun berbentuk amal kebaikan, dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita senantiasa tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah merupakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentunya pasti punya keinginan, pasti mempunyai niat-niat kita ke depan. Untuk itu, mari kita sama-sama segala sesuatu yang kita lakukan, jangan lupa diniatkan dengan niatan yang baik. Karena apa? Segala sesuatu itu besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah sesuai dengan niatan kita. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di hadis arba'in bab pertama. An Amirul Mukminina Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Para jamaah sekalian, tentunya kita tahu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Beliau merupakan sahabat yang senantiasa membela Nabi dalam menjalankan dakwahnya di kota Mekah. Beliaulah yang membela dalam suka dan duka, dan beliaulah yang senantiasa sangat berjasa di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah merupakan orang yang kuat, orang yang gagah pada zaman itu. Itulah Umar bin Khattab. Lalu Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun yang kita akan dilakukan, maka dengan masih dalam keretek dalam hati ini, tentunya kita harus dengan niat yang baik. Karena segala sesuatu itu akan terhitung pada niatnya. Dan segala perbuatan itu, kalau tidak ada niatnya, maka tidak dihitung apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu misal, kita mencari nafkah untuk keluarga. Kalau niatan kita ini merupakan sunnatullah, yang merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafkah kepada istri agar anak istri ini bisa hidup dan anak kita lalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mencari nafkah terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita tentunya datang ke masjid ini dengan niatan Jumat, maka betul-betul tanamkan dalam hati kita ini bahwasanya kita datang Jumatan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun niatan kita ini, kita niatkan dengan lillahi Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bentuknya. Hadis selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang akan memperoleh menurut apa yang ia niatkan. Jadi semua yang kita lakukan ini besok akan memperoleh dari apa yang kita niatkan. Kalau niatan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hitungan amal kita juga tergantung pada niatan kita. Akan tetapi kalau niatan kita beda, misalkan untuk maksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada mengharap ridha Allah, maka dapatnya yang sesuai dengan kita niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis selanjutnya, faman kada ijrotuhu ilallah wa rasulihi fajrotuhu ilallah wa rasulihi, Maka barang siapa yang niat hijrahnya itu menuju kepada ridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, dulu waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang ikut itu

ngikuti hijrah dari Makkah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis selanjutnya, wa man kana ijruhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa niat hijrahnya menuju keinginan dunia, dan hendaklah dia memperolehnya. Jadi apabila kita ini hijrahnya kepingin dunia, kepingin harta rampasan dan sebagainya, maka hijrahnya itu dihitung sesuai dengan niatan para sahabat zaman itu. Dan selanjutnya, aimaratim yunkiyuha, atau wanita yang hendak dinikahinya, apabila niatan hijrahnya itu untuk wanita, maka nilai pahalanya hanya sebatas mendapatkan seorang wanita. Fajrutuhu imma jahajur ilaihi, maka hijrahnya sebatas apa yang kita niatkan. Itu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu mari kita sama-sama dengan kehidupan kita sehari-hari betul-betul kita niatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini segala perbuatan kita ini dengan niatan-niatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini tentunya pasti ada dua. Yang satu adalah keburukan, yang satu adalah kebaikan. Dikala kita pada posisi sekarang ini senantiasa berada di kebaikan, amal ibadah kita istiqomah, sholat kita istiqomah, amal kita baik, tutur kita baik, maka senantiasa kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kebetulan kita dalam sekarang ini kita ini berada di jalan hal yang tidak baik, kemaksiatan, mungkin sholatnya sering meninggalkan sholat karena pekerjaan, maka segera niatkan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan keluarga saya. Dan marilah kita senantiasa perbaiki niat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ini ada niatan yang bermaksiat kepada Allah, maka bersegeralah untuk niat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita senantiasa tidak menjadi orang yang merugi jikala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qurbil hawa anta khairur rahimin.

0: Alamna anfusana wa illam tafilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Rabbana. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, demikian siaran langsung dari Masjid At-Taufik Brimob Asrama Brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar Timur. Saya Yanuar Setiaji bersama Ambara Gustu dan Imade Yogi telah hadir menemani Anda melalui siaran langsung rangkaian pelaksanaan dan pada siang hari ini, dan tetap bersama kami di 105,2 FM Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda siang hari ini di Denpasar. Siang ini kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kanker mulut rahim ini kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi.
2: Peningkatan kompetensi SDM. Nah itu kita lakukan pelatihan pelayanan prima misalnya, langsung ke pemanduannya.
3: Selamat siang, cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali mencapai 89,85%. Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan sertifikasi terhadap 270 tenaga kerja di sektor pariwisata. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali hingga September 2026 mencapai 89,85%. Capaian tersebut mendukung pencegahan kanker serviks melalui imunisasi sejak usia dini.
1: Kanker mulut rahim ini kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi.
5: Cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali hingga September 2026 mencapai 89,85%. Data tersebut mencakup 52.462 anak dari 58.391 sasaran imunisasi HPV di Bali. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan vaksinasi HPV menjadi salah satu upaya yang mencegah penyakit kanker sejak usia dini. Salah satunya kanker serviks yang dapat dicegah melalui vaksinasi HPV.
1: Kanker mulut rahim ini kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Maka yang diutamakan adalah usia wanita pertama kali haid itu yang paling bagus. Makanya program negara seluruh anak SD wanita SD kelas 5 kelas 6 harus divaksin se-Indonesia.
5: Benjamin mengatakan imunisasi HPV menyasar anak usia sekolah termasuk siswa kelas 5 dan 6 SD. Sasaran imunisasi mencakup anak perempuan dan laki-laki dengan prioritas pada anak perempuan.
1: Sekarang merupakan program nasional kelas 5 dan kelas 6 SD sudah harus dilakukan vaksin HPV. Itu program negara. Yang penting wanitanya dulu. Laki-laki juga bisa, tapi nomor satu wanita dulu.
5: Capaian imunisasi HPV di Bali menjadi upaya penguatan pencegahan kanker. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan imunisasi HPV sebagai program nasional mencegah kanker melalui vaksinasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Masyarakat Bali dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza A. Dinas Kesehatan Bali mengingatkan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan.
6: Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti mengatakan, seluruh pasien yang terdeteksi positif saat ini sudah sembuh. Ia menegaskan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan ini dan belum menggambarkan kondisi influenza A di seluruh Bali.
6: Ini kan merupakan kewaspadaan dini terkait dengan influenza gitu. Nah, kalau yang dari pasiennya sendiri yang hasilnya influenza positif ini sebenarnya juga sudah sembuh semuanya ya, seperti itu kondisinya. Jadi karena memang untuk yang sentinel untuk influenza ini hanya di 2 vaskes, itu untuk sebagai bentuk kewaspadaan dini saja gitu. Jadi karena memang sampel yang diambil di 2 vaskes ini untuk kewaspadaan influenza itu memang tidak menggambarkan kejadian keseluruhan di Provinsi Bali, hanya ini sebagai bentuk waspadaan. Oh berarti di sini ditemukan influenza tipe A, berarti kita harus waspada untuk seluruh Bali.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap influenza A. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.
6: Pencegahan paling efektif memang kita tetap harus wajib menggunakan masker untuk pencegahan utama, baik yang misalnya orang bergejala, kemudian juga kelompok umur yang beresiko atau mungkin kita sendiri. Dan tentu saja tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, apalagi saat ini musim kemarau, jadi tentu berbanyak minum, terutama air putih, air hangat bila diperlukan, banyak konsumsi buah dan sayur, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga meningkatkan surveillance kasus influenza dan telah menyampaikan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota serta fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat diimbau tetap waspada tanpa panik dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala berat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar melaksanakan sertifikasi terhadap 270 tenaga kerja di sektor pariwisata setiap tahunnya. Sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap kualitas SDM pariwisata.
2: Tetap kita meningkatkan kompetensi SDM.
8: Pemerintah Kota Denpasar memperkuat kualitas pelayanan pariwisata di tengah tingginya kunjungan wisatawan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan standarisasi pelayanan dan sertifikasi tenaga kerja. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede Suyase, SIMSI, mengatakan peningkatan kompetensi SDM menjadi program yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut penting untuk memastikan wisatawan mendapatkan pelayanan yang profesional sekaligus mencegah munculnya persoalan pelayanan yang dapat berdampak terhadap citra pariwisata.
2: Nah, itu kita tetap melakukan di Denpasar itu. Pertama itu peningkatan kompetensi SDM. Nah, itu kita lakukan pelatihan pelayanan prima misalnya, langsung ke pemanduannya, bagaimana tata cara memandu pariwisata dan melayani pariwisata.
8: Ia mengatakan pelatihan pelayanan prima mencakup kemampuan melayani wisatawan, teknik kepemanduan, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta penguatan hospitality. Selain meningkatkan kompetensi SDM, Dinas Pariwisata Kota Denpasar juga melakukan standarisasi pelayanan melalui penyusunan dan peningkatan standar operasional prosedur atau SOP pada usaha dan destinasi pariwisata.
2: Nah, langkah keduanya itu tetap kita melakukan standarisasi pelayanan. Nah, standarisasi pelayanannya itu kita lakukan penyusunan peningkatan SOP pelayanan pada usaha dan destinasi pariwisata yang ada di Kota Denpasar.
8: Ia mengatakan upaya tersebut diperkuat melalui sertifikasi SDM pariwisata. Setiap tahun sebanyak 270 tenaga kerja pariwisata disertifikasi, terdiri atas 100 pramu wisata serta 170 tenaga kerja hotel dan restoran. Menurutnya, sertifikasi diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap kualitas SDM pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pendengar, kunjungan jurnalistik pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital menghadirkan 200 peserta dari masyarakat berlangsung hari ini di Wantilan Pura dalam Kahyangan Kuta Badung untuk mengedukasi masyarakat tentang digitalisasi bantuan sosial. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larasati. Silakan Laras, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Ida dan juga pendengar dimanapun berada. Siang hari ini dapat kami laporkan, pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan perlindungan sosial melalui uji coba program perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Badung, Bali. Dan pendengar, hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan perlindungan sosial berbasis digital melalui integrasi data kependudukan, verifikasi dari identitas, serta pendampingan masyarakat dalam proses registrasi. Dari pelaksanaan uji coba ini, pendengar, melibatkan masyarakat sebanyak 200 orang dan 20 agen Perlinsos yang bertugas mendampingi proses pendaftaran. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau secara langsung pelaksanaan digitalisasi layanan perlindungan sosial di tingkat masyarakat. Dan saat ini, pendengar, kami tengah bersama dengan salah seorang peserta yang hadir yang tinggal di kawasan Kuta Badung. Ada Bapak I Gusti Made Adnyana. Swastiastu, selamat siang Bapak. Bapak, Niki, berkaitan dengan kegiatan uji coba Perlinsos seperti Nika, sejauh ini untuk informasi awal yang diperoleh seperti apa Pak?
10: Menurut Niki, menurut hari ini, yang kemarin kan dapat undangan dari Pak Kaling untuk menghadiri acara Perlinsos di Kuantilan Desa Dalgian. Untuk informasi Niki, sama sekali yang tidak pernah tahu atau bagaimana tata cara pendaftaran ataupun selanjutnya yang tidak belum pernah tahu. artinya awam terhadap perlindungan sosial nanti.
9: Iya, karena memang untuk kegiatan ini juga akan berlangsung sesaat lagi, Pak, bersama dengan Ibu Menteri. Lalu ada harapan sebagai masyarakat sejauh ini seperti apa, Pak, terkait dengan program bantuan sosial ini di tengah digitalisasi yang berlangsung, Pak?
10: Menurut yang pribadi, soalnya yang ini masalah awam, masalah digitalisasi. Makanya untuk masyarakat seperti itu yang seperti biasa aja, kalau memang ada dapat perlindungan, didaftarkan dan dapat sesuai dengan ketentuan yang diberlaku oleh dinas sosial. Itu aja, yang simpel aja, dan pokoknya yang tidak bisa, artinya teknologinya nih ke sama sekali awam masalah digitalisasi.
9: Terima kasih Pak Gusti untuk informasinya dan harapan dari masyarakat dan pendengar. Rangkaian kegiatan ini juga nantinya akan diikut sertakan dari sisi pemberikan sambutan terkait dengan penguatan digitalisasi perlindungan sosial oleh Menteri Komunikasi dan juga Digital, yang pada saat ini juga di situasi tempat kami melaporkan masih berdatangan para masyarakat yang turut hadir sebagai peserta dan juga sedang persiapan sebelum nantinya Ibu Menteri Komunikasi Digital akan hadir untuk memberikan sambutan dan juga meninjau secara langsung. Dan kegiatan kunjungan jurnalistik ini turut melibatkan media massa dan peliputan pelaksanaan uji coba program dengar setelah agenda peninjauan nantinya Menteri Komunikasi dan Digital dijadwalkan akan mengikuti sesi informasi, memberikan informasi kepada masyarakat dan juga sesi lainnya seperti wawancara. Dan melalui uji coba ini pelaksanaan perlindungan sosial berbasis digital diharapkan dapat penguatan tata kelola layanan pemerintah, meningkatkan keterpaduan data dan juga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara lebih efektif dan terintegrasi. Sementara demikian, dari Kota Badung, Pria Larasati melaporkan, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar Puspadi Bali bersama Narayan Seva Sanstan menggelar kegiatan donasi kaki palsu gratis bagi penyandang disabilitas pada 9 hingga 10 Oktober 2026 di Anika Linden Center, Desa Kesiman, Denpasar Timur. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan gratis dan pengukuran kaki palsu untuk mendukung mobilitas serta kemandirian penyandang disabilitas. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Setiaji. Yanuar, silakan laporan Anda.
11: Ya, baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya ada di Anika Linden Center, di mana berlangsung kegiatan pemeriksaan dan pengukuran kaki palsu oleh tim Narayan Seva Sanstha dari India. Dan bantuan kaki palsu menjadi salah satu upaya untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat bergerak lebih leluasa, dan melalui bantuan ini diharapkan dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri. Dan dalam sambutannya, Ketua Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bali, Prof. Dr. Insinyur Iwayan Runa MT, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dalam kegiatan ini, dan menurutnya dukungan berbagai pihak sangat penting untuk memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat beraktivitas dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, organisasi sosial, komunitas, tenaga profesional, dan masyarakat. Dan kolaborasi tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan. Dan dalam kegiatan ini yang berlangsung selama 2 hari ini, sebanyak 150 kaki palsu disiapkan untuk dibagikan secara gratis kepada penyandang disabilitas. Dan Puspadi Bali juga berharap kerjasama dengan Narayan Seva Sanstan dapat terus berlanjut dan membuka peluang bagi kegiatan kemanusiaan lainnya, dan dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Dari Anika Linden Center, Yanuar Setiaji, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Yanuar atas laporan Anda. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Program Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP dinilai penting untuk melindungi finansial petani dari risiko gagal panen akibat kekeringan El Nino maupun serangan hama dan penyakit tanaman.
12: Ancaman kekeringan dan perubahan iklim dapat mengganggu siklus tanam hingga menyebabkan gagal panen. Kehadiran AUTP memberikan perlindungan finansial agar petani memiliki modal untuk kembali berproduksi pada musim tanam berikutnya. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI mengatakan bahwa AUTP memberikan perlindungan terhadap sejumlah risiko yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman hingga gagal panen. Risiko tersebut meliputi bencana alam, kekeringan, banjir, serta serangan hama dan penyakit tanaman.
13: Nah, risiko yang dijamin itu adalah bencana alam. Bencana alam meliputi misalnya banjir, terus ataupun kekeringan, kan begitu ya, gagal tanam karena banjir atau gagal tanam karena kekeringan, jadi kekurangan pasokan air, dan juga serangan hama dan penyakit tumbuhan, UPT sebutnya, serangan organisme pengganggu tumbuhan. Jadi ada beberapa daftarnya seperti begitu ini.
12: Program AUTP juga didukung subsidi pemerintah untuk meringankan beban premi yang dibayarkan petani. Melalui perlindungan tersebut, petani diharapkan dapat mempertahankan modal usaha dan melanjutkan kegiatan pertanian apabila mengalami gagal panen. Menghadapi ancaman kekeringan dan El Nino, Profesor Ambarawati menilai kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemanfaatan AUTP sebagai perlindungan finansial bagi petani. Momentum ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran petani terhadap manfaat asuransi dalam menghadapi risiko usaha tani.
13: Karena kedepannya kan ini seperti contoh sekarang ini kan kita dihadapkan pada kekeringan, El Nino, dan lain sebagainya. Asuransi ini merupakan momen yang baik sekali biar bisa memasukkan itu bahwa sudah ada perlindungan finansial kalau terjadi gagal panen begitu. Jadi momen-momen itu yang bisa kita manfaatkan untuk saat ini.
12: Profesor Ambarawati berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai pentingnya asuransi pertanian. AUTP diharapkan mampu mendukung keberlanjutan usaha tani sekaligus membantu menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Diduga akibat api puntung rokok yang dibuang sembarangan, puluhan are lahan kebun kelapa dan coklat milik warga di Banjar Anggesari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaye, Jembrane, hangus terbakar. Meski sempat menghebohkan warga setempat, beruntung insiden kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
14: Puluhan are lahan kebun kelapa dan coklat milik warga di Banjar Anggesari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaye, Jembrane, hangus terbakar pada Kamis kemarin. Meski sempat menghebohkan warga setempat, beruntung insiden kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kasih Damkar Jembrana, Kade Bagus Darmawan membenarkan peristiwa yang menimpa kebun milik Iputu Budi Artana tersebut. Dia menjelaskan kobaran api pertama kali diketahui sekitar pukul 11.30 WITA oleh saksi Nimadi Renci saat beraktivitas di halaman rumah yang berada di depan lokasi kejadian. Saksi sebelumnya mendapat informasi dari cucunya yang melihat kepulan asap tebal di sebelah barat rumah. Saat dicek oleh pihak keluarga, api rupanya sudah merembet dan melahap sebagian area kebun. Melihat kobaran api yang kian membesar dan sulit dipadamkan secara mandiri, warga segera menghubungi aparat desa setempat hingga laporan diteruskan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Mako Pemadam Kebakaran Jembrana. Mendapat laporan, tim Regu 2 Damkar Jembrana langsung bergerak ke lokasi dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Sebanyak 3 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Proses penanganan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dengan menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Luas total lahan kebun mencapai 70 are dan area yang terdampak kebakaran berhasil dilokalisasi sekitar 10 are. Kasih Damkar juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah sembarangan di area perkebunan yang rawan terbakar. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga pendengar. Pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Badung, Made Sutama, mengatakan sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam proses uji kompetensi, peserta tidak otomatis dinyatakan lulus. Mereka harus melewati tahapan penilaian sesuai dengan kompetensi di cabang olahraga masing-masing. Ia pun menambahkan peserta yang belum lulus masih diberi kesempatan untuk mengulang asesmen hingga memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikat tersebut juga memiliki masa berlaku dan wajib diperbarui setiap 3 tahun. Sertifikasi uji kompetensi menjadi keharusan bagi seluruh pelatih olahraga. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permenpora yang terbaru nomor 8 tahun 2026. Seperti apa urgensi uji kompetensi tersebut bagi para pelatih olahraga? Berikut kami hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama dengan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP POR Muhammad Yudianto Arifandi.
15: Baik, terima kasih Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP POR Coach Muhammad Yudianto Arifandi. Coach Yudi, sekarang nih pelatih sudah mulai apa istilahnya kebakaran jenggot gitu ya bagi yang belum punya sertifikat uji kompetensi. Nah, apa yang harus mereka lakukan sebagai langkah awal untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut untuk membuktikan diri kompeten sebagai pelatih di masing-masing cabang olahraga sesuai bidangnya?
16: Pertama, mereka kalau memang seorang pelatih, maka persyaratan dasarnya adalah memiliki ijazah SMA, punya sertifikat kepelatihan di dalam lembaga kepelatihan yang kredibel, atau jadi maksudnya atau kalau tidak punya, maka dapat menggunakan surat keterangan dari perkumpulan atau pihak ketiga atau stakeholder yang memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih, sudah berlatih selama 3 tahun, melatih 3 tahun. Nah, langkah awalnya adalah segera menyiapkan itu semua karena ini sudah menjadi amanat undang-undang regulasi supaya kedepannya profesi pelatih olahraga ini tidak hanya sebagai sekedar melatih, tetapi menjadi sebuah profesi. Jadi ada percepatan karir di situ dan perlindungan di situ sebagai seorang profesi pelatih olahraga. Maka harapannya adalah karena di Bali ini antusiasnya sangat besar, bisa melalui uji kompetensinya itu kami pusatkan ada di KONI Kota Badung. Jadi bisa langsung menghadap ke KONI Kota Badung, bisa di sana menanyakan informasi dan juga bisa mendaftarkan diri di sana. Harapannya adalah dengan adanya sertifikasi kompetensi ini, dalam 1-2-3 tahun ke depan prestasi Provinsi Bali secara umum, khususnya mungkin Kota Badung atau kecil kabupaten dapat bersaing. Karena pelatih adalah garda terdepan dalam menyiapkan para atletnya. Standarisasi pelatih itu mewujudkan prestasi atlet yang akan dicapai. Jadi dengan kata standarisasi terpenuhi, maka otomatis prestasi juga akan terpenuhi.
15: Nah, dari LSP POR kan ada sudah menetapkan 12 ini dari materi uji ataupun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Bagaimana untuk agar pelatih tersebut bisa menaklukkan tantangan dari 12 ujian ini, Gus?
16: Sebenarnya 12 unit kompetensi ini adalah kebiasaan atau pekerjaan sehari-hari seorang pelatih. Contohnya unit kompetensi berkomunikasi face to face antara sesama atlet dan pelatih. Kemudian penyusunan program latihan, memberikan latihan di lapangan, memberikan saran gizi, terus kemudian menyiapkan alat bantu latih. Jadi tidak bicara teknis. Jadi setiap cabur punya teknis masing-masing, silakan sertifikat teknisnya itu dilampirkan menyatakan diri sebagai pelatih, maka kami akan mengukur sesuai dengan standar yang ada yang tadi disebutkan tadi. Jadi bukan kepada teknisnya, tetapi kepada seorang pelatih, andai kata menjadi profesi pelatih, apa saja sih yang dilakukan, dan itu sudah dilakukan sehari-hari sebenarnya. Kalau memang dia pelatih ya, pastinya sudah melakukan itu. Jadi tidak perlu khawatir karena kompetensi itu berbasis pada kinerja, bukan berbasis pada pendidikan formal. Jadi siapapun bisa mengikuti dan tidak perlu takut. Nah, andai kata dapat mengikuti, tidak perlu khawatir, andai kata belum direkomendasi kompeten, maka boleh mengulang. Dan tanpa bayar biaya lagi. Nah, ini harapannya adalah potret setiap pelatih bisa mengetahui potret sebenarnya dia ada di posisi mana sebagai seorang pelatih, ya kan? Kalau tidak terukur maka dia tidak tahu dari posisi mana. Nah, ini biar tahu kompetensi mana yang tidak terpenuhi, maka bisa di setelah itu bisa melanjutkan dengan pelatihan atau mencari informasi atau belajar lagi untuk sehingga potretnya sempurna menjadi potret utuh seorang pelatih.
15: Terakhir, Gus, ini kan dengan melalui uji kompetensi kan sama-sama kita menuju ke olahraga yang modern, semuanya berbasis pada sistem, kemudian IT tanpa ada titip-titipan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk mengetuk kesadaran agar ya sama-sama lah mengubah mindset menuju ke prestasi dan juga ke olahraga modern itu?
16: Ya, ini pekerjaan paling berat karena merubah mindset itu tidak mudah ya. Jadi ada apa ya, bahwa ada yang berpikir bahwa saya senioritas, yang paling susah kan di situ senioritas, saya adalah sudah lama, buat apa saya diuji lagi. Nah, ini salah persepsi yang di mereka terima. Jadi ini bukan menguji, tetapi hanya memastikan apakah memenuhi standar. Nah, jadi harapannya untuk kendala-kendala yang akan dihadapi ke depan, karena itu regulasi supaya bisa dihindari dan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Nah, itu harapannya adalah seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan uji seperti ujian sekolah, itu catatannya. Ini adalah hanya memastikan ada di posisi mana sebagai potretnya sekarang ini ada di mana. Itu kembali tadi.
15: Baik, baik, terima kasih atas informasinya dari Coach Yudianto Arifandi selaku Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP POP.
3: Wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali mencapai 89,85%. Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan sertifikasi terhadap 270 tenaga kerja di sektor pariwisata. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan rafflesia sebagai puspa langka. Ketiganya memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan kekayaan alam serta budaya Indonesia. Bunga melati dipilih sebagai puspa bangsa karena melambangkan kesucian, ketulusan, dan keanggunan. Aroma khas dan indah bunga melati seringkali digunakan dalam rangkaian bunga pada upacara adat serta dalam pembuatan parfum. Lalu anggrek bulan dipilih menjadi puspa pesona karena kemegahan dan keanggunan alam Indonesia. Bunga ini mencerminkan daya tarik Indonesia yang mempesona dunia dengan budaya dan kekayaan alam. Sedangkan bunga rafflesia dipilih sebagai puspa langka karena kelangkaannya yang luar biasa. Bunga ini sangat langka dan hanya ditemukan di beberapa tempat tertentu di Indonesia, seperti di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Iya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun YouTube Kajian Online Daily mengunggah video dengan narasi IMF paksa Prabowo terima pinjaman besar berbunga tinggi dan Indonesia terancam alami krisis moneter. Hingga Kamis 8 Oktober kemarin, unggahan ini sudah disukai oleh 154 akun. Kemudian juga menuai 100 lebih komentar dan ditonton lebih dari 13.000 kali. Dan benarkah pendengar IMF memaksa Prabowo menerima pinjaman dengan bunga tinggi? Kita cek faktanya dan setelah disimak video dengan durasi 14 menit 37 detik ini hingga tuntas. Dan isinya terdapat cuplikan pendapat dari influencer TikTok Ben Hidayah, pembuat konten YouTube Tretan Universe dan ekonom Ihsanuddin Nursi. Dan ketika ditelusuri soal mekanisme peminjaman IMF dan memasukkan kata kunci IMF lending mechanism, ditemukan informasi pada laman International Monetary Fund yang berjudul IMF Lending yang menjelaskan pinjaman diawali oleh permintaan dari negara anggota lalu pemerintah negara tersebut dan IMF menyepakati program kebijakan ekonomi. Pinjaman umumnya disertai dengan komitmen kebijakan atau kondisionalitas agar ekonomi negara peminjam dapat pulih dan dana dapat dilunasi. Karena prosesnya juga bergantung pada permintaan dan persetujuan negara anggota. Maka IMF tidak dapat memaksa negara tersebut untuk menerima pinjaman. Dan meski demikian, laman yang sama juga menyebutkan bahwa IMF menyediakan dukungan keuangan bagi negara yang dilanda krisis serta pembiayaan pencegahan sebelum krisis terjadi. Dan semua anggota negara memiliki akses terhadap dukungan tersebut dan artinya IMF dapat menyampaikan bahwa fasilitasnya tersedia namun pinjaman baru terjadi jika negara anggota mengajukan permintaan. Dan faktanya IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya juga bergantung pada permintaan dan persetujuan dari negara tersebut. Sehingga video yang diunggah hanya berisikan pembahasan tentang pergantian Purbaya dan reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF. Sehingga unggahan video yang diklaim bahwa IMF paksa Prabowo menerima pinjaman bunga tinggi merupakan konten yang menyesatkan. Dan untuk selanjutnya masyarakat juga diminta agar cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari She dengan Jomblowati. Adakah yang di sini yang lagi dengerin saya siang hari ini lagi makan sendiri, duduk merenung ya, kenapa sih aku jomblo gak punya pasangan? Udah saya yang nemenin ya, jarak jauh aja makannya kita via telepati gitu. Siang hari ini semoga juga lagu-lagu pilihan di Pro 1 bisa menemani istirahat Anda di siang hari ini, atau lagi aktivitas, lagi kerja di rumah. Sekarang hari Jumat, identik sama work from home. Atau mungkin ada yang work from cafe juga, lagi dengerin radio, lagi pakai headset dengerin radio. Nih, saya mau kasih informasi yang sangat menarik. Kalau Anda hari ini juga telat makan, terus tiba-tiba kalau sudah makan, loh kok kenyang ya, padahal ekspektasinya pengen makan yang lebih banyak lagi gitu loh. Kenapa sih, kenapa-kenapa? Kalau kita telat makan, terus pas makan, sudah selesai makan, masih sisa karena kenyangnya cepet banget gitu. Saya kutip dari rri.co.id, pendengar National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease menjelaskan kalau syaraf dan hormon dalam sistem pencernaan kita ini ternyata mengirimkan sinyal untuk membantu tubuh mengenali rasa lapar maupun kenyang. Jadi kalau pas makanan masuk ke lambung, dinding lambung ini juga mengalami peregangan, bergerak-bergerak gitu ya, walaupun kita nggak berasa, nggak ngerasain. Dan kemudian diteruskan juga sinyalnya itu ke otak kita, dan ada mekanisme lapar dan kenyang juga yang ditunjukkan oleh peregangan-peregangan lambung kita. Nah, selain peregangan, keberadaan nutrisi di saluran pencernaan juga memicu pelepasan sejumlah hormon yang juga ngambil andil kerja juga untuk mengatur nafsu makan kita. Nah, sinyal ini juga bekerja bareng-bareng sama sistem syaraf untuk bisa mengenali ini udah kenyang apa belum, dan membantu tubuh mengatur kapan sih kita untuk berhenti makan ya. Dan cepat kenyang setelah terlambat makan sekali atau sesekali tidak dengan sendirinya menunjukkan ada gangguan kesehatan ya. Kalau misalkan Anda tumben telat makan, sebenarnya itu ada sinyal di tubuh kita untuk bisa mengenali pengalaman yang sebelumnya kurang nutrisi banget rasanya gitu ya. Setelah makan ternyata cepat kenyang, itu merupakan hal yang mekanisme normal untuk mengatur nafsu makan. Dan tubuh kita ini juga supaya punya mekanisme atau pola yang tetap, dan selanjutnya tubuh kita ini bisa mengenali pola-pola yang baru. Jadi kalau sebelumnya teratur, tiba-tiba telat makan, nah agak shock aja sih tubuh kita ini gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pengen makannya seperti biasa, kita harus kembali ke mode normal. Cuma porsi makannya pasti ya jangan banyak-banyak juga gitu kan. Masih ada kesempatan lainnya atau kesempatan selanjutnya untuk bisa makan makanan yang kita suka.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, setiap orang punya cara untuk berbuat baik, tapi ketika kebaikan dilakukan bersama, manfaatnya juga bisa menjangkau lebih banyak orang. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali, pendengar, merupakan lembaga amil zakat yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat Provinsi Bali. Dan dalam menjalankan amanahnya, DSM Bali membangun kolaborasi bersama berbagai komunitas, masjid, perusahaan, lembaga pendidikan, dan mitra lokal, dan untuk menghadirkan program sosial serta kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan saat ini, pendengar sebagai sobat baik juga bisa menjadi bagian dari kolaborasi tersebut. Untuk komunitas, perusahaan maupun instansi yang ingin menghadirkan program sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Anda bisa bergabung menjadi mitra kebaikan DSM Bali. Hubungi WhatsApp DSM Bali di 081237084848. DSM Bali, kebaikan kita menguatkan bersama.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: come through.
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Coklat adalah produk yang dikonsumsi secara luas oleh seluruh generasi. Coklat kaya akan lemak, protein, karbohidrat, polifenol, dan senyawa bioaktif lainnya. Biji coklat atau disebut kakao adalah bahan utama dari pembuatannya. Pada kakao yang diproses melalui fermentasi, akan mengeluarkan rasa aroma khas. Sama seperti kopi yang rasa aroma khasnya disebut single origin, pada coklat rasa aroma khas disebut dengan profile aromatik. Profile aromatik pada kakao artinya rasa aroma kakao spesifik yang muncul dari biokimia dan reaksi kimia yang kompleks selama proses pasca panen saat biji masih mentah. Rasa aroma khas ini banyak dipengaruhi oleh tipe gen kakao, peningkatan kimiawi pada benih mentah, kondisi lingkungan, praktek pertanian, pemrosesan, dan tahap pembuatan.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Alika, tunggu aku, mau kemana sih? Kalau saya pengennya ke masa lalu boleh nggak? Tapi kebanyakan orang-orang nggak pengen ya mengulang masa lalu. Yang sekarang ini adalah momentum yang paling bagus. Waktu yang paling bagus ya hari ini. Kita syukuri dan nikmati masa kini, pendengar. Tapi memang ada yang bisa mengajak kita jalan-jalan ke masa lalu. Siapakah itu? Ternyata parfum yang kita gunakan atau parfum yang kita cium gitu ya, tiba-tiba lewat aja seres gitu. Wah, seperti aromanya siapa gitu ya. Dan parfum, kalau kita lihat informasinya, pendengar, memang menjadi salah satu cara untuk bisa membangkitkan kembali kehidupan di masa lalu. Indera penciuman kita ini punya hubungan yang sangat dekat dengan bagian otak yang mengatur emosi dan juga memori. Makanya kenapa aroma ini seringkali bisa membuat kita itu kayak terkenang satu momen gitu ya, satu kenangan yang kayaknya sebenarnya kita ingin lupakan, ya ternyata keinget lagi gitu ya, gara-gara si parfum ini. Dan ada sebuah penelitian juga, pendengar, dari 78% partisipannya ini juga berhasil memunculkan kenangan pribadi ketika diminta membayangkan suatu aroma atau situasi tertentu. Dan menariknya, petunjuk yang berkaitan dengan aroma ini juga terbukti lebih efektif untuk memunculkan beberapa jenis kenangan dibandingkan rangsangan visual, alias dikasih foto, dikasih suasana kah, atau dikasih bayangan-bayangan, gambaran terhadap memori tertentu. Tapi yang paling ampuh adalah ya si magnet ini, si parfum yang ternyata bisa bawa kita ke masa lalu.

0: lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kita sampai di penghujung Denpasar siang ini, pendengar Pro 1. Dalam perjalanan ini memang kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk mencari hal di luar diri kita, untuk cari kebahagiaan, cari jawaban, mencari pengharapan hidup gitu ya. Kita bakal mencari seseorang. Dan mungkin memang sekarang ini waktu yang pas untuk kita mencari lebih banyak lagi ke dalam diri kita ya, dan lebih banyak mensyukuri apa yang kita miliki. Dan juga kita perlu kayaknya ya lebih banyak berdamai dengan hal-hal yang kadang-kadang atau bahkan tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya gitu. Jadi gak semua hal harus dikejar dan juga tidak semua pertanyaan harus segera ditemukan jawabannya. Tapi yang jelas semoga hari ini kita bisa menghadapi kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Aktivitasnya juga semakin lancar, bisa tenang hatinya dan bisa menemukan apa sih sebenarnya yang menjadi Anda banget gitu di hari Jumat ini. Dan saatnya saya Indah Widyasari pamit undur diri. Terima kasih sudah merapat di Pro 1 RRI Denpasar. Setelah ini ada rekan saya Fitri Marlinda menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ini semua tentang sifatmu, kisahmu.
0: Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat di tanggal 9 Oktober tahun 2026 pada Denpasar sore ini dari jam 3 sore sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pastinya. Dan pendengar, seperti biasa tentunya Linda telah menyediakan gak tuh bahasanya, telah menyiapkan informasi-informasi yang ingin Linda bagikan pada sore hari ini dan juga lagu-lagu pilihan nih khusus untuk menemani sore hari Anda, sore menjelang malam hari Anda nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut dari ini kita mau dengerin dulu satu lagu yang agak bisa bergoyang-goyang ya, satu lagu dari Little Mix dengan judulnya Move. Pro
2: 1. Taukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini, masih bersama Linda di Denpasar sore ini yang masih akan menemani sampai dengan nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi satu lagu dari Soulvape dengan judulnya Belum Saatnya Berpisah. Baru saja mengudara menemani ruang dengan Anda. Sama nih ya kayak kita ya, masih belum saatnya berpisah, masih lama baru mulai Linda ya. Dan berikutnya kita mau puterin dulu satu lagu dari Senar Senja dengan judulnya Bersenja Gurau. Selamat mendengarkan.

Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Linda mau sapa-sapa dulu nih sama yang lagi mantau, ada Bang Sandi yang ngucapin selamat sore dan minta lagunya Liodra yang Teganya. Nanti Linda cariin ya Bang Sandi ya, khusus untuk Bang Sandi di sore hari ini. Dan pendengar tentunya nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, Linda juga akan hadirkan Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini untuk membahas digitalisasi IKM, wadah efisiensi dan peningkatan output pertumbuhan ekonomi di Bali. Nah, untuk membahas hal tersebut nanti tentunya ada narasumber yang didatangkan khusus nih, yang pasti pakar dan ahlinya untuk membahas hal tersebut ya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

95.2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih bersama Linda di Denpasar sore ini. Dan tadi satu lagu dari Blackout dengan judulnya Cintaku nih baru saja menemani ruang dengan Anda. Pendengar, nanti juga di pukul 4 sore kita ada dialog. Dan juga bagi pendengar yang mungkin nanti mau bertanya ataupun mau berbagi pendapat, tentunya nanti boleh juga ya menghubungi kita di 089-678-123-830 atau di nomor telepon kita di 0361-222-161. Selain itu, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang edisi kali ini akan dibawakan oleh RRI Denpasar bersama saya, Fitri Marlinda tentunya. Berikut Linda mau puterin dulu satu lagu dari Solja dengan judulnya Sudah, Sudahlah. Selamat mendengarkan.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di Denpasar sore ini. Gimana pendengar kabarnya pada sore hari ini? Apakah sekarang masih ada yang di jalan atau udah ada yang di rumah nih? Udah mau jam 4 sore ya waktu Indonesia Tengah. Apa masih ada jalan atau di rumah atau malah udah ada yang berolahraga nih? Nah, mau lagi ngapain, mau lagi melakukan apapun, tentunya enaknya ditemani sama Linda di Pro 1 Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, sore ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Fitri Marlinda dan kali ini kita sudah memasuki Dialog Ekonomi Digital bersama FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar edisi Jumat 9 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik digitalisasi IKM sebagai wadah efisiensi dan peningkatan output pertumbuhan ekonomi di Bali. Di tengah perkembangan teknologi digitalisasi menjadi salah satu peluang nih bagi industri kecil dan menengah atau IKM untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperluas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu, bagaimana digitalisasi ini dapat membantu IKM di Bali berkembang dan semakin berdaya saing? Nah, untuk membahas hal tersebut saat ini di studio Pro 1 telah hadir bersama kita narasumber kita pada sore hari ini. Ada Ibu Dr. Desak Ayu Sriari Begawati, SEMSI. Halo, selamat sore Ibu.
4: Selamat sore Mbak Fitri.
1: Selamat sore.
4: Om Swastiastu.
1: Semangat ya Ibu ya, kita berbagi ilmu nih pada sore hari ini. Betul. Oke, siap. Nah, sebelum nanti kita masuk ke perbincangan, tentunya di sini Linda juga mau ingatkan bahwa perbincangan kita pada sore hari ini bisa disaksikan dan juga didengarkan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang mungkin memiliki pertanyaan atau ingin ikut berpartisipasi membagikan opininya, bisa langsung menghubungi kami baik melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja nih berbincang dengan Ibu Desak pada sore hari ini nih Ibu nih. Membahas tentang ekonomi. Betul, di zaman now. Membahas ekonomi dan terutama ekonomi di Bali ya, yang akan kita bahas dulu nih saat ini nih. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi Bali, menurut Ibu sendiri sebenarnya bagaimana sih kondisi perekonomian di Bali saat ini, khususnya untuk di tahun 2026 ini? Silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Selamat sore pemirsa pendengar Pro RRI 1 Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, baik, untuk perbincangan hari ini kita berbicara mengenai digitalisasi ekonomi ya. Jadi khususnya kita di Provinsi Bali, tentang ekonomi Bali ya, salah satu tendensi bagaimana kita melihat kesejahteraan masyarakat kita di Bali ya. Nah, di sini sebagai prestasi atau pencapaian dari perekonomian masyarakat yang tentunya menggunakan indikator yaitu yang namanya produk domestik bruto ya, PDB itu. Ya, nah itu dia secara nasional. Dan turunannya kalau kita di wilayah provinsi itu namanya produk domestik regional bruto. Jadi itu adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan ya oleh suatu daerah ya. Karena di daerah sendiri masing-masing, khususnya kita di Bali itu kan berbagai wilayah kabupaten betul, gitu betul, ya betul. Tentunya ada potensi yang berbeda-beda ya betul. Nah, jadi itu yang kita gunakan sebagai indikator nilai PDRB di Kabupaten Provinsi Bali, di mana nilai triwulan terakhir itu di kita periode 2 tahun 2026 itu ada namanya berdasarkan nilai pasar itu kita capaiannya itu udah 89 triliunan ya Mbak Fitri ya.
1: Oke. 89 triliun.
4: Namun itu masih nilai yang semu karena itu menggunakan harga inflasi gitu ya. Okay. Nah, kemudian di sini disesuaikan dengan namanya harga konstan, itu pencapaiannya 47 triliun kita.
1: 47.
4: Ya, okay. Itu sudah netnya konstannya. Jadinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu kita Bali sudah bertumbuh ya, Pak. Okay. 5,78%. Ya, jadi secara umum perekonomian Bali itu menunjukkan arah pertumbuhan yang positif gitu di periode terakhir 2026 ini. Mudah-mudahan sampai di akhir 2006 itu meningkat lagi, kita menuju ke tahun 2027 ini yang akan
1: lebih baik
4: dekat,
1: lagi
4: ya.
1: betul tinggal hitungan hari sebenarnya. Udah Oktober, November, Desember, udah tiba-tiba udah 2027. Nah, semoga dengan sisa waktu di tahun 2026 ini perekonomian Bali tentunya bisa semakin meningkat ya, ya. Walaupun tadi memang sebenarnya sudah menunjukkan pencapaian 5, sekian persen tadi berarti ya, ya kenaikannya.
4: Betul.
1: Ya. Oke, terkait dengan capaian prestasi kinerja ekonomi di Bali itu sendiri, tadi mungkin bisa diinformasikan nggak Ibu, sebenarnya sektor apa nih sih yang paling memberikan kontribusi terbesar di Bali saat ini? Mungkin banyak yang mengira kayaknya masih di pariwisata aja gitu. Tapi ada nggak sih Ibu untuk sektor-sektor lain yang sebenarnya membantu Bali dalam ekonomi?
4: Iya. Benar Mbak Fitri. Jadi untuk di kita Provinsi Bali itu memang yang paling mendominasi itu ke arah pariwisata ya.
1: Okay.
4: Untuk itu kan di kontribusinya adalah ke arah penyediaan akomodasi, terus makan minum ya, di triwulan tersebut yang memberi kontribusinya di atas 20% gitu.
1: Okay.
4: Ya Mbak ya. Kemudian berkaitan dengan itu, karakteristik Bali juga daerah pariwisata, tidak hanya sektor itu ya.
1: Okay.
4: Tetapi juga ada sektor industri pengolahan juga ya. Yang di sini okay. adalah titik berat kita untuk membahas dari IKM itu sebagai okay. industri pengolahan, dia memproses bahan mentah menjadi barang jadi ya. Jadi dengan berbagai aktivitasnya yang tentu saja mampu untuk menopang perekonomian masyarakat kita Bali.
1: Di Bali. Ya. Oke. Okay. Berarti selain pariwisata ternyata ada industri pengolahan yang ternyata juga salah satu primadona ya untuk menaikkan ekonomi di Bali. Nah, kalau dari Ibu Desa sendiri, sebenarnya posisi industri pengolahan sebagai aktivitas IKM dalam ekonomi Bali ini sebenarnya seperti apa, Ibu?
4: Ya. Jadi industri pengolahan itu juga tentunya memiliki peranan yang sangat penting.
1: Betul.
4: Gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi dari indikator prestasi atau capaiannya ya, itu nilai tambah dari industri pengolahan itu juga ada kontribusinya sekitar 3 triliunan.
1: Okay.
4: Gitu ya. Bahkan dia bisa tumbuh ya mencapai 4,48% begitu Mbak, itu dibandingkan sebelumnya.
1: Okay.
4: Sehingga ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi kita itu juga menjadi peranan yang penting untuk menggerakkan perekonomian.
1: Oke.
4: Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Artinya ya. Tadi kurang lebih di 3 triliun ya, 3 atau 4 triliun tadi ya untuk menyumbangnya sendiri ya dari industri pengolahan dan IKM ini sendiri. Oke, okay, nah kalau dari IKM-nya nih Bu nih, untuk saat ini eksistensi IKM di Bali itu sendiri seperti apa sih? Apa memang masih ada harus dilakukan kaji aktivitasnya atau memang saat ini sudah baik dan ya sudah gitu dijalankan saja atau seperti apa Ibu, silakan.
4: Iya. Jadi kalau kita sekarang berbicara IKM ini di Bali, jadi industri kecil menengah. Nah, jadi itu sudah arah kegiatannya itu memang ke kegiatan produksi,
1: gitu
4: ya, produksi barang. Nah, di sini kita melihat pencapaiannya itu, misalnya dari berapa investasi yang sudah diperoleh ya dari industri tersebut, ya, mulai dari industri kecil sampai menengah, kemudian juga dari tenaga kerja ini yang bisa terserap gitu ya, dan juga nilai produksi, sehingga sangat penting sekali ini merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang tentunya dia menghasilkan produk ya, membuka kesempatan kerja gitu ya, membuka kesempatan kerja dan mendukung ekonomi daerah. Ya.
1: Okay.
4: Ya, khususnya mungkin di kita di Bali mungkin yang sangat kental dengan budaya spiritual gitu ya, yang tidak pernah lepas dari itu. Tentunya kita selalu mengadakan kegiatan upakara. Ya, upakara, ritual suci. Nah, tentunya di sini banyak ya industri yang membuat Banten ya misalnya, itu yang memproses supaya bisa berjalan lancar kegiatan upakara itu. Jadinya juga menyerap misalnya ibu-ibu yang ada di desa-desa atau di Banjar-Banjar, itu bisa terserap tenaga kerjanya ya, sehingga mendukung juga ini perekonomian daerah gitu ya. Nah, jadi di sini lingkungan usaha itu juga terus mengalami perubahan gitu ya, ya. Betul. Maka aktivitas industri itu juga perlu kita kaji agar kita bisa mengetahui ya apa yang menjadi kendala gitu ya selama terus berlangsung, dan ini yang paling penting agar bisa terus meningkatkan output ya, atau nilai produksi yang terus dicapai ya. Nah, salah satunya, jadi untuk yang menarik itu adalah kita gandeng dengan eranya sekarang itu ya, eranya modern itu. Siapa sih yang sudah tidak aware gitu ya dengan digitalisasi gitu ya. Ya, jadi karena di sini IKM sudah pasti dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, jadi menciptakan semua ya, termasuk penggunaan bahan baku yang digunakan ya untuk proses produksi, dengan memanfaatkan juga sumber-sumber daya alam lokal gitu ya. Karena itu kita untuk mencapai tujuan pertumbuhan output ekonomi Bali, kita juga perlu meningkatkan kapasitasnya gitu ya. Sekarang dengan adanya digitalisasi, dengan ini kita gandeng
1: diganting ataupun dibersamakan sejalan gitu kan.
4: Iya, betul.
1: Oke. Nah, tapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa nih? Kenapa peningkatan output produksi ini menjadi sangat penting untuk diiringi dengan adanya tren digitalisasi itu sendiri? Gitu. Mungkin ada pendapat dari Ibu Desa yang bisa membantu nih terkait ini penting karena memang, karena selain dari memang sekarang kan bisa dibilang zaman digitalisasi, anak muda semua pasti sudah serba digital gitu kan. Apakah ada poin lain yang memang mengharuskan IKM ini berjalanan seiringan dengan si digitalisasi itu sendiri?
4: Betul. Nah, di sini digitalisasi IKM itu kan dasarnya kita memanfaatkan teknologi digital ya. Betul. Dengan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan usaha ya, khususnya ini kita yang menjadi pengrajin gitu ya. Pengrajin ya, yang terus tidak pernah istirahat gitu ya, karena kita untuk mencapai produksi gitu ya. Nah, di sini digitalisasi itu membantu kita juga untuk memulai misalnya dari produk yang kita sudah hasilkan itu membantu untuk memasarkan gitu ya, memasarkan produk itu, Mbak Fitri. Terus membantu juga untuk bertransaksi gitu ya, bertransaksi. Jadi kita sudah tidak lagi manual gitu ya. Manual. Jadi serba cepat gitu ya, termasuk juga para pengusaha dengan digitalisasi ini terbantu dengan pengelolaan keuangan ya, misalnya pencatatannya sudah masuk software, pengirimannya. Kemudian ini juga komunikasi dengan pelanggan gitu ya, ya pelanggannya memang setia gitu ya, setia ya. Sampai pengelolaan produksi gitu ya. Jadi digitalisasi ini bukan hanya soal menjual produk ya melalui media sosial yang sekarang gencar-gencarnya dilakukan banyak gitu ya, ataupun marketplace ya, tetapi teknologi ini juga kita manfaatkan juga untuk proses kegiatan produksi ini. Tujuannya adalah supaya lebih efisien, lebih cepat bisa memproduksi ya, lebih efektif gitu ya, lebih efektif, sehingga membantu untuk pengurangan kos atau biaya-biaya dari pengusaha tersebut, okay. Gitu ya.
1: Okay.
4: Nah, digitalisasi ini menjadi penting gitu ya, ya, karena karakteristik konsumennya tidak berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga jangkauan produk kita bisa ke domestik dan mancanegara,
1: betul,
4: gitu ya.
1: Betul. Jadi sebenarnya lebih ke mempermudah ya, ya baik dari bagian produksi sampai dengan nanti ketika sudah jadi lalu pemasaran dengan digitalisasi itu sendiri sebenarnya semua jadi lebih mudah. Betul. Yang pertama tadi yang sudah diinformasikan lebih mudah untuk bersosialisasi baik dengan pembeli ataupun bahkan dengan pengelola ataupun penyedia dari bahan-bahannya gitu, ataupun nanti misalkan untuk iklanin barang-barangnya, lalu kemudian sekarang lebih mudah lagi karena ada online shop gitu kan untuk menjualkannya ya Bu ya. Oke, Ibu Desak, nanti sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lebih lanjut nih, kita mau dengerin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Waktunya kentongan.
3: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
4: Lalu gimana dong?
3: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kembali lagi di Ekonomi Digital bersama FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar. Masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga narasumber kita pada sore hari ini ada Ibu Desak Ayu Sriari Begawati. Nah, pendengar, tadi kita sudah sedikit membahas nih terkait dengan pembicaraan kita pada sore hari ini mengenai ekonomi dan juga IKM nih. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lebih lanjut, lebih jauh nih, Linda juga mau ingatkan kembali bahwa Dialog Denpasar sore ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Bagi yang memiliki pertanyaan atau ingin ikut berpendapat, boleh banget langsung bergabung di WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan ataupun opini Anda di kolom komentar di live Facebook kami, pendengar. Kita lanjutkan nih perbincangan sore hari ini mengenai digitalisasi IKM, wadah efisiensi, dan peningkatan output untuk pertumbuhan ekonomi di Bali. Nah, tadi Ibu Desa tadi juga sudah sedikit membahas ya terkait dengan si digitalisasinya ini sendiri. Nah, mungkin yang berikutnya nih bisa lebih dijelaskan nggak, Ibu? Mungkin lebih dijelaskan lebih detail seperti apa ya sebenarnya cara kerja si digitalisasi ini agar bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi si IKM.
6: Ya, baik ya. Terima kasih, Mbak Fitri. Jadi memang dengan adanya perkembangan zaman ini ya, jadi digitalisasi ini tentu membantu IKM yang paling kita lihat itu dari sisi pemasarannya juga ya. Tetapi juga membantu proses bagaimana dalam memproduksi barang tersebut ya. Mm-hmm. Jadi dengan adanya teknologi digital ini bagi pengrajin ya atau pelaku IKM itu dia salah satunya bisa melakukan pencatatan ya, pencatatan misalnya berapa bahan-bahan yang bisa dibeli, kemudian berapa yang purchase order dari pelanggannya, dan juga perencanaan produksi yang lebih baik gitu ya, sehingga di sini pelaku IKM itu bisa bekerja dengan lebih efisien,
7: lebih cepat
6: ya, serta
7: gitu ya.
6: Di sini yang penting memantau persediaan bahan baku gitu ya.
7: Bahan baku,
6: ini yang penting ya. Kalau misalnya cepat ada orderan, apalagi misalnya hari raya gitu ya. Hari raya kita saya kental di Bali itu orderan misalnya jajan gitu ya. Jajan gitu ya, tentunya di sini bahan baku itu harus tersedia.
7: Betul,
6: ya. Kue misalnya bahan-bahannya itu yang sangat membantu ya. Kemudian mengontrol stok juga bisa dengan ada pencatatan secara digital. Dan juga jumlah produksi dan juga purchase pelanggan ya, ya.
7: Jadi lebih cepat ya Ibu ya kalau
6: iya,
7: gitu ya.
6: Betul. Dengan adanya itu terbantu IKM itu ya.
7: Okay.
6: Jadi misalnya di sini IKM menggunakan sistem pencatatan stok secara digital. Makanya pelaku usaha bisa mengetahui kapan bahan bakunya mulai berkurang gitu ya. Display-nya kapan bisa
7: diisi
6: berkurang
7: lagi gitu nanti.
6: Dan juga kapan dia harus melakukan pembelian lagi,
7: betul,
6: ya, pembelian lagi. Jadi dengan demikian proses produksi itu rule-nya terus berjalan, tidak sampai macet begitu ya, tidak sampai macet ya, dan lancar, sehingga tidak sampai ya dari para pengrajin itu kekurangan bahan baku ya.
7: Betul.
6: Jadi dengan digitalisasi ini kita bisa menciptakan efisiensi waktu ya, penggunaan bahan baku. Misalnya efisiensi waktu itu kita cari bahan-bahan ke pemasok ya, misalnya jaringan pemasok. Jadi dengan digitalisasi kita bisa langsung melakukan pemesanan, komunikasi gitu ya. Tidak langsung harus secara fisik ke sana gitu ya.
7: Betul.
6: Nah, itu lebih cepat, menghemat biaya gitu ya.
7: Menghemat biaya, menghemat tenaga juga gitu kan. Jadi enggak usah sampai sana ternyata belum ada gitu stoknya. Balik lagi.
6: Belum lagi waktu kita ke sana untuk mengambil bahan baku.
7: Betul.
6: Sekarang serba cepat ya, langsung dikirim.
7: Langsung kirim.
6: Ya, jadinya kita udah ada orderan itu cepat.
7: Betul.
6: Produksi,
7: jadi
6: ya,
7: tinggal konfirmasi lewat handphone, udah dapat informasinya tinggal kirim gitu ya. Lebih efisiensi ya.
6: Iya, mudah sekarang.
7: Betul. Nah, Ibu tadi kan udah sedikit dibahas ya terkait dengan peningkatan efisiensi untuk IKM dari digitalisasi itu sendiri. Tapi kalau menurut Ibu dan saya sendiri, sebenarnya apakah digitalisasi ini otomatis membuat IKM kita menjadi lebih maju, Ibu? Kalau dari pendapat Ibu.
6: Jadi memang dengan kondisi yang lebih cepat seperti ini, tidak otomatis ya Mbak ya, dia memerlukan proses ya, seperti yang kita pahami itu. Jadi digitalisasi ini sebagai alat atau sarana gitu ya, sarana, bukan tujuan akhir misalnya. Jadi tujuan akhir misalnya kita sebagai pengusaha untuk pencapaian output, dan output kita bisa diterima konsumen kan itu ya Mbak ya, dan terus sampai bisa tembus ke pasaran tidak hanya lokal gitu ya, misalnya di wilayah provinsi, tapi juga nasional maupun mancanegara ya. Jadi keberhasilannya itu juga sangat tergantung pada kemampuan ya, ya. Kemampuan dari para pelaku usaha itu sendiri. Kemampuannya kan berbeda-beda gitu.
7: Betul.
6: Ya, dalam memanfaatkan teknologi, ada yang memang sudah bisa cepat, ada yang juga masih belajar gitu ya Mbak ya.
7: Betul.
6: Jadi misalnya memiliki akun media sosial, jadi berarti sebuah IKM itu sudah melakukan digitalisasi bisa secara optimal, misalnya kita melalui yang kita lihat sekarang itu konten-konten ya, konten-konten, bahkan sekarang konten-kontennya itu yang memperkenalkan produk itu tidak hanya kelihatan ini loh produknya udah jadi ya, sudah jadi ditayangkan siap, tapi ada juga yang memperlihatkan cara memproses. Nah, ini yang betul, penting betul. Cara memproses atau memproduksi ya. Misalnya sekarang pengusaha bolu kukus umpamanya jajan ya atau sifon cake. Jadi dia memperlihatkan konten bagaimana cara memproduksinya. Okay. Ya, mulai dari mengolah tepungnya, kemudian opennya, kemudian cara pengepakannya. Nah, itu justru bagus ya. Justru bagus untuk kepercayaan konsumen gitu. Jadi konsumen melihat ini, oh berarti pengolahannya bagus gitu ya. Saya percaya pada produk ini.
7: Oke,
6: gitu ya.
7: Betul.
6: Pada produk ini.
7: Oke, okay. Artinya memang kalau kualitas produk itu juga menjadi penentu ya untuk kedepannya apakah memang si IKM ini bisa bertahan atau tidak gitu. Walaupun udah digitalisasi, tapi kalau ternyata untuk hasil dari produknya sendiri ataupun kualitas produknya tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat gitu, itu juga akan tentunya tidak akan bertahan lama ya Ibu ya. Oke, okay. Nah kalau sekarang kalau kita bahas nih seiring dengan kondisi yang berjalan, apa sih sebenarnya kira-kira dari pengamatan Ibu Desa dulu nih yang menjadi tantangan digitalisasi IKM untuk di Bali itu sendiri, tantangannya yang paling terasa tuh apa Ibu?
6: Ya, dengan adanya perkembangan teknologi ini, jadi digunakan oleh para pengrajin atau pelaku usaha itu, dia bisa untuk meningkatkan pemasaran dari produk-produk yang sudah jadi, ya.
7: Betul.
6: Kemudian untuk pelayanan terhadap pelanggan ya bisa lebih cepat, kemudian juga dengan transaksi kiris atau e-commerce gitu ya, kemudian bisa terbantu dengan pengelolaan keuangan sampai mengambil keputusan dari pelaku pengrajin tersebut.
7: Betul.
6: Nah ini tentunya ada tantangan-tantangannya.
7: Betul.
6: Ya. Jadi tantangan-tantangan dengan adanya digitalisasi itu yang pertama, jadi kemampuannya para pelaku usaha itu dari literasi digital masih berbeda-beda kemampuannya ya.
7: Okay.
6: Masih tidak semua sama.
7: Betul,
6: ada yang
7: betul.
6: Cepat gitu, ada yang lambat.
7: Betul.
6: Ada juga yang kontennya itu ya, Mbak ya. Kontennya itu dia bagus-bagus sesuai dengan kreatifnya, kemampuannya gitu ya. Gitu. Yang kedua, tidak semua pelaku IKM itu punya sumber daya yang sama untuk membeli perangkat atau layanan digital ya.
7: Betul sekali.
6: Tentang peralatan itu yang dia berbeda-beda. Ya. Selain itu tantangannya juga dalam hal konsistensi produksi ya, konsistensi produksi. Ya, termasuk misalnya produk makanan dan minuman harus konsisten terhadap rasa, juga kualitas produk ya, misalnya industri garment misalnya ya, industri garment. Jadi misalnya yang konveksi misalnya kaos, industri kaos yang dulunya misalnya kualitas kaosnya adem mungkin, jadi harus bisa untuk dipertahankan.
7: Betul,
6: ya
7: betul.
6: Dipertahankan berikutnya, jangan sampai misalnya kualitas kainnya menjadi panas. Kok saya sudah langganan dulu sekarang begini kualitas.
7: Benar.
6: Nah dari situ kita juga harus mempertahankan kualitas, kemudian juga keamanan transaksi ya. Dan juga kemampuan membuat konten pemasaran. Sekarang kan juga banyak ya, ada yang membantu gitu ya untuk membuat konten-konten itu bagi pelaku usaha ya. Karena kan kita semua juga rata-rata enggak semua bisa gitu ya dengan konten itu, entah pelaku usahanya sendiri yang membuat konten atau mungkin cari model gitu ya. Cari model mungkin ya sudah mempromosikan produknya supaya menarik seperti itu ya.
7: Oke, oke.
6: Itu ya.
7: Berarti
6: itu
7: yang tantangannya sebenarnya cukup banyak ya, termasuk
6: betul.
7: Dari perbedaan alat yang bisa digunakan dari setiap masing-masing IKM kan berbeda-beda gitu. Dan tadi juga ada tantangan kualitas. Sebenarnya kualitas ini penting banget karena ketika kualitas menurun sedikit aja itu konsumen bisa langsung berpindah.
6: Iya.
7: Itu yang benar-benar harus dipertahankan. Seperti tadi Ibu Desa ceritakan, kalau tiba-tiba kaosnya ternyata panas, wah udah, itu konsumen udah pasti akan langsung protes ataupun langsung pindah bahkan.
6: Iya.
7: Oke. Nah, Ibu Desak berikutnya nih terkait dengan masih IKM ya, terkait dengan IKM sendiri, menurut Ibu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai permedasi untuk mempercepat proses digitalisasi IKM. Tapi sebelum itu sepertinya ada yang telepon masuk ke line telepon kita. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat sore.
8: Malam juga enggak apa-apa.
7: Selamat sore. Masih sore nih, Linda kebiasaannya ingetnya malam aja. Iya.
8: Dengan Ramadan ya, Mbak ya?
7: Iya, dengan Bapak Ramadan nih.
8: Iya.
7: Oke, Bapak.
8: Selamat sore juga buat Ibu narasumbernya ya.
7: Silakan. Ada Ibu Desa di sini, Bapak.
8: Selamat sore. Oh, Ibu Desa yang Om Swastiastu ya, sehat selalu.
7: Om Swastiastu.
8: Nah, kalau bicara teknologi digital dewasa ini kan memang sangat keuntungan utama. Teknologi digital kan sangat apa ya, memperluas jangkauan pasar ya.
7: Betul, betul, betul sekali.
8: Efisiensi operasional dan juga peningkatan daya saing.
7: Betul.
8: Bagi pelaku usaha atau pebisnis ya.
7: Betul.
8: Nah, jadi jangkauan pasar juga tanpa batas kan, produk dapat dikenal, dibeli oleh konsumen di mana saja kan.
7: Betul.
8: Nah, mungkin apa namanya, efisiensi biaya operasional juga ya, enggak sewa-sewa tempat terlalu banyak itu ya.
7: Betul.
8: Terus apalagi banyak ya. Apa juga apa ya, berbasis data lah ya,
7: Bu. Betul.
8: Ya. Jadi memantau produk apa yang paling laku, membaca pangsa pasar ya. Kemudian pemasaran lebih tepat sasaran. Jadi iklan digital dapat diatur khusus untuk menjangkau orang berdasarkan mungkin segmen usia atau segmen pasar seperti apa ya.
7: Betul, betul sekali Bapak.
8: Seperti itu, lalu apa ya, kemudahan transaksi juga menyediakan opsi pembayaran non tunai yang cepat dan aman ya kan, kenyamanan serta kepuasan pelanggan. Tapi bagaimana untuk apa pemasaran digital kan, digital marketing ini, cara mengelola platform seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk membangun komunitas dan promosi, terus e-commerce dan marketplace juga bagaimana Bu, teknik berjualan di platform besar seperti itu, misalnya kayak dikenal kayak Lazada lah, Tokopedia dan lain-lain, ya membuat website toko online sendiri juga ya. Kemudian dasar-dasar untuk pembuatan konten seperti apa Bu, yang menurut Ibu bagus begitu. Jadi apa ya, juga apa lebarnya sebenarnya.
7: Betul.
8: Juga termasuk pencatatan keuangan elektronik juga ya. Betul. Mempelajari aplikasi laporan keuangan.
7: Betul.
8: Juga ya gimana supaya kita belajar semua dari para narasumber ya.
7: Baik.
8: Lalu analisis data sederhana juga sangat penting ya, membaca grafik penjualan atau statistik media sosial untuk mengetahui tren pasar terkini itu di mana saja kan.
7: Betul.
8: Apa gitu.
7: Okay.
8: Terus apa lah ya. Ya, customer service perlu diperhatikan cara berkomunikasi yang responsif dan profesional melalui WhatsApp, misalnya Business atau Fitur apalah chat aplikasi begitu ya, supaya orang itu puas. Nah, seperti apa kalau menurut Ibu, harus seorang pebisnis, seorang pelaku usaha, apalagi dia sudah status sebagai owner itu harus menguasai banyak hal loh. Ya kan?
7: Betul, tepat sekali.
8: Ketika public speaking-nya harus bagus, kalau kacau nanti kurang apa, menimbulkan trust ya daripada pelanggannya. Begitu, terima kasih. Mungkin saya mau dengar saja sedikit penjelasan, menerima ilmu dari narasumber. Terima kasih.
7: Sama-sama, selamat sore.
8: Ya, oke, baik, sama-sama.
7: Selamat sore Bapak Ramadan di Sorong loh ini Bu. Ada Bapak Ramadan di Sorong tadi, Bapak Ramadan sudah memberikan opininya sangat luar biasa sekali. Dia beliau paham kalau memang ternyata untuk bisa berjalan dengan digitalisasi, seorang owner apalagi ya, harus bisa dari public speaking harus bisa, terus harus bisa membaca grafik, harus bisa membaca segmentasi pasar, harus bisa segala-galanya nih kalau tadi Bapak Ramadan bilang. Tapi mungkin Bapak Ramadan tadi juga ingin menanyakan terkait dengan tips ataupun trik nih terkait untuk pengelolaan toko ataupun barang-barang melalui digital ya. Yang tadi yang Bapak Ramadan bilang bahwa sekarang bisa dijual di mana aja, tapi pasti kan bisa dibilang yang jualan tuh bukan cuma satu gitu kali ya. Jadi mungkin Bapak Ramadan minta nih untuk tipsnya nanti bagaimana sih untuk pengelolaan yang baik, dan sebenarnya konten seperti apa yang mungkin lebih bisa menarik masyarakat gitu. Untuk mungkin ada tips-tipsnya yang seperti itu Ibu, silakan.
6: Ya. Baik ya, terima kasih untuk Bapak tanggapan dan pertanyaannya. Jadi bagi entrepreneur atau pelaku usaha terkait dengan pengelolaannya ini ya, bagi produk yang mungkin sudah diproduksi, kemudian sekarang cara untuk memasarkannya sekarang banyak dilakukan di marketplace gitu ya, tadi Shopee, kemudian Lazada dan lain sebagainya seperti itu. Tentunya banyak pesaingnya gitu ya Mbak ya, tentunya banyak penjual lainnya yang mempromosikan produknya di sana. Jadi sekarang bagaimana kita supaya mengambil perhatian konsumen itu, salah satunya betul tadi konten yang menarik gitu ya. Tentunya kita juga caranya selain dengan konten yang menarik, mungkin kita mencari model ataupun kreatif-kreatif yang lainnya gitu ya, supaya ada ide-ide yang bagus gitu ya. Terutama satu, keunggulan produk kita, jadi yang memberikan manfaat itu yang paling penting kuncinya bagi konsumen. Yang berikutnya juga adalah desain-desainnya itu yang kita kemas ya secara menarik ya. Misalnya dengan ukuran yang besar dulu, jadi ukuran yang kecil dulu sebagai sampel gitu ya, sebagai sampel supaya dicoba dulu oleh konsumen ya. Kemudian varian-varian yang unik gitu ya, varian-varian unik yang berbeda itu kita bisa ciptakan gitu ya Mbak ya. Okay. Nah selain itu juga para entrepreneur ini sebenarnya tidak berpikir sendiri gitu ya, bagaimana sih untuk bisa bersaing gitu kan ya, gitu ya. Jadi para entrepreneur, pelaku industri atau pengrajin ini dia juga bisa berkolaborasi saat ini ya, berkolaborasi misalnya dengan pihak akademisi, misalnya dari pihak kampus gitu ya, melalui ilmu pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki, jadi bisa membantu entrepreneur. Kemudian dari tangan kanan pemerintah, misalnya dari dinas perindustrian juga bisa terbantu ya, memberikan pelatihan, saran Mbak Fitri pelatihan. Okay. Kemudian kalau kita di Bali ini setiap tahun itu kan ada stan-stan PKB gitu ya.
7: Oh, betul.
6: Iya, betul. Jadi pemerintah menyediakan stan jadi para entrepreneur untuk bisa mempromosikan produk-produk, terutama produk-produk kerajinan yang sangat unik ini ya.
7: Okay,
6: stan. Betul. Kemudian upaya-upaya lain lagi dari lembaga-lembaga yang saat ini juga banyak ya Mbak, ada Diklat Industri, BUMN gitu ya, Diklat BUMN, jadi banyak lagi yang bisa membantu entrepreneur.
7: Okay.
6: Ya, tangan-tangannya entrepreneur yang bisa mensukseskan istilahnya di sini, maju bersama gitu ya. Maju bersama. Nah tentunya nanti goalnya adalah peningkatan output kita, perekonomian Bali.
7: Oke, artinya tadi coba Linda kembali informasikan ya terkait dengan apa sih sebenarnya trik-triknya. Yang pasti pertama tadi sempat dibahas sama Bu Desak, memastikan kualitas, lalu memahami tren, membuat desain yang menarik, menonjolkan kelebihan produk, dan tentunya itu semua memang perlu dipelajari ya. Jadi sebagai owner, dan owner juga nggak perlu sendirian gitu untuk memikirkan itu semua gitu. Makanya kenapa owner juga bisa menggunakan orang-orang terdekatnya untuk saling berbagi opini, bisa berbagi pendapat gitu. Karena kalau misalkan sendirian juga pasti tepar sih ownernya.
6: Iya, betul.
7: Oke, dan tadi juga Ibu Desak juga sempat sudah menginformasikan bahwa sebenarnya dari pemerintah sendiri ini sudah ada hal-hal yang dilakukan pemerintah, seperti tadi ada pelatihan dan lain-lainnya ya Ibu ya, yang memang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah bagi entrepreneur-entrepreneur yang mau belajar ataupun mau lebih majunya lagi. Oke, nanti kita akan lanjutkan, tapi kita mau jeda sejenak Ibu. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: mereka bekerja. Nah, tadi ada juga yang informasi yang tadi juga sempat dibahas Ibu sama Bapak Ramadan terkait dengan jika kita bisa menjualkan, mengiklankan, itu bisa sampai keluar gitu kan ya. Artinya persaingannya udah bukan cuman di kota kita aja gitu, tapi persaingannya di Indonesia, bahkan bisa persaingan untuk di mancanegara seperti itu. Nah, apakah digitalisasi ini memang bisa menjadi solusi bagi IKM Bali untuk menghadapi persaingan global, Ibu?
1: Ya. Nah, jadi digitalisasi IKM ini tentu saja ya merupakan salah satu solusi gitu ya untuk kita bisa ekspansi, membuming gitu ya Mbak Fitri ya. Nah, tetapi itu bukan solusi satu-satunya gitu ya. Okay. Dimana IKM Bali itu juga memiliki keunggulan. Jadi misalnya kita di daerah Gianyar itu adalah sisi seni kita, kreatif kita, ya itu juga menjadi unggulan, ada budaya kita, ya. Jadi di situ dikenal unik yang menjadi karakteristik dari produk lokal kita yang satu-satunya ada di wilayah Bali. Misalnya kerajinan ukiran patung di Bali, gitu ya, pernak-pernik. Ya, jadi merupakan karakter produk lokal kita, sehingga digitalisasi ini bisa terbantu keunggulan tersebut dan dikenal oleh pasar yang lebih luas. Lebih luas. Ya, misalnya industri patung kira-kiraan yang di Bali itu kan banyak dicari ya, di tamu-tamu gitu. Betul. Ya, dan lain sebagainya. Jadi yang kita digitalisasi bukan hanya proses akhir dari menjual produknya, tetapi juga ada value dan keunikan produk Bali yang kemudian kita bawa ke pasar yang luas melalui teknologi digital.
0: Artinya memang bisa menjadi salah satu solusi, tapi bukan solusi utama ya. Kembali lagi seperti itu ya Ibu ya. Siap. Nah Ibu, tidak terasa nih waktu sudah semakin mepet nih, udah 16.51 menit nih waktu Indonesia Tengah. Untuk pertanyaan terakhir nih, ada pesan-pesan gak yang ingin Ibu sampaikan khususnya bagi pelaku IKM Bali yang memang belum menggunakan teknologi digital atau bahkan masih takut untuk menggunakan teknologi digital?
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Baik, untuk pengrajin Bali, jadi bisa jangan merasa digitalisasi itu kita anggap sesuatu yang sangat besar dan mahal gitu ya, terutama pelaku industri yang baru launching gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari hal yang sederhana, misalnya kita memiliki katalog produk gitu ya melalui WhatsApp bisnis, kemudian menggunakan media sosial secara konsisten, dan juga menggunakan pembayaran digital QRIS atau mulai melakukan pencatatan keuangan secara digital. Sehingga saya katakan tadi adanya pendampingan-pendampingan ini bagi KM-KM yang startup bisnis gitu ya, pendampingan. Jadi yang paling penting ini para IKM ini atau entrepreneur itu tetap mau belajar dan segala sesuatunya harus bisa beradaptasi, karena pengaruh global lambat tahun itu kan pasti akan berubah terus gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, karena dunia usaha terus berubah, jadi pelaku IKM itu dia harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi seperti sampai sekarang ini. Nanti kan kita nggak tahu 10 tahun ke depan itu ada yang lain lagi dengan lebih canggih gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Seperti itu ya.
0: Oke, siap.
1: Walaupun ya usaha kecil, tapi kita bisa memanfaatkan itu dengan sederhana gitu ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Desak untuk informasi pada sore hari ini, untuk wawasan yang telah dibagikan pada sore hari ini. Dan pendengar, demikianlah Dialog Ekonomi Digital bersama FEM Universitas Mahasaraswati Denpasar edisi hari ini di hari Jumat di tanggal 9 Oktober tahun 2026. Bagi pendengar yang mungkin tadi terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog pada sore hari ini, masih bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, semoga pembincangan kita pada sore hari ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung perkembangan IKM dan juga perekonomian Bali. Sekali lagi Linda ucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas informasi yang telah dibagikan pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Desak, dan
1: terima kasih.
0: Dan juga terima kasih kepada tadi ada Bapak

0: Ramadan yang sudah membagikan opini dan juga memberikan opininya ya kepada kita semua dan tentunya kepada seluruh pendengar yang menyimak ataupun menyaksikan dialog pada sore hari ini. Saya Fitri Marlinda pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap di Pro 1 channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. 全国各地の視聴者の皆さん、こんばんは。私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang kali ini akan dibawakan oleh RRI Denpasar bersama saya tentunya Fitri Marlinda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Orang yang bergejala mirip flu influenza itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus positif.
2: Bahwa apapun yang terjadi jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan.
3: Selamat sore, 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran influenza A. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Masyarakat diminta jangan panik dan tetap waspada terhadap potensi penularan saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk.
1: Sistem surveillance, pemantauan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Kesehatan, itu memang ada 9 kasus positif influenza tipe A.
5: Sebanyak 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali dari 113 sampel pasien dengan gejala mirip flu. Meski seluruh pasien dilaporkan telah sembuh, masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan, terutama saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengatakan, pemantauan terhadap kasus influenza tipe A perlu terus dilakukan melalui sistem surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus di masyarakat.
1: Kedepannya, itu penting tetap dilakukan surveillance, pemantauan terus-menerus dari surveillance ILI, istilahnya influenza-like illness. Jadi orang yang bergejala mirip flu influenza, itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus positif.
5: Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam RSBM Bali Mandara, Dr. Putu Ayusri Saraswati, SPPD, mengatakan influenza tipe A bukan merupakan virus baru dan umumnya dapat sembuh sendiri. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet, sementara kelompok usia lanjut, penderita penyakit kronis, dan orang dengan imunitas rendah berisiko mengalami gejala yang lebih berat. Ia juga mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di sekitar orang yang mengalami gejala influenza, serta rutin mencuci tangan.
6: Influenza tipe A ini bukan suatu jenis virus yang baru, memang virus yang sudah umum dan banyak ada di masyarakat. Jadi jangan khawatir, influenza tipe A itu bisa sembuh sendiri.
5: Sementara itu, bagi masyarakat yang sedang sakit, penggunaan masker penting dilakukan untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Pasien juga dianjurkan beristirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, masyarakat yang sehat juga tetap perlu melakukan perlindungan diri, terutama jika memiliki anggota keluarga atau yang berada di lingkungan dengan orang yang mengalami gejala influenza. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Masyarakat diminta untuk mewaspadai penularan influenza tipe A. Berbagai cara dapat dilakukan, diantaranya dengan disiplin pola hidup bersih dan sehat atau PHBS.
7: Influenza tipe A adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang terkenal sangat menular dan memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Gejala influenza tipe A muncul secara tiba-tiba dan terasa lebih berat daripada flu biasa. Pertama, demam tinggi mendadak di atas 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kedua, nyeri otot dan sendi yang parah. Ketiga, kelelahan ekstrim atau lemas. Keempat, batuk kering dan sakit tenggorokan. Serta kelima, sakit kepala intens. Cara penularan, pertama menyebar melalui percikan air liur atau droplet saat penderita batuk bersin atau berbicara. Kedua, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus lalu memegang area wajah. Penanganan dan pengobatan. Pertama, istirahat total dan konsumsi air putih yang banyak, minimal 8 gelas sehari.
8: Kedua, minum obat pereda demam dan nyeri seperti paracetamol. Serta ketiga, penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir dapat diresepkan dokter jika penanganan dilakukan pada awal kemunculan gejala. Pencegahan. Pertama, mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahun. Kedua, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. Serta ketiga, menggunakan masker saat berada di tempat umum.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran influenza A.
9: Saya Sarah dari Badung. Anak muda juga punya peran penting dalam mencegah penyebaran influenza E. Jangan karena merasa masih muda lalu menganggap remeh kondisi kesehatan. Biasakan hidup bersih, jaga kondisi tubuh, dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau sedang sakit, lebih baik istirahat dan tidak memaksakan diri berkumpul. Waspada itu bukan berarti takut, tapi tahu cara menjaga diri dan orang lain.
10: Saya Nelson dari Lombok, mendengar soal influenza A, jangan langsung bikin panik. Yang penting kita tahu cara mencegahnya dan lebih peka terhadap kondisi tubuh. Kalau sudah mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau merasa kurang sehat, sebaiknya kurangi aktivitas di tempat ramai dan jaga jarak dengan yang orang lain. Sederhana, tapi kebiasaan kecil seperti ini bisa membantu mencegah penularan.
11: Saya Rizky dari Penati, menurut saya influenza A memang perlu diwaspadai. Nah, apalagi penularannya itu bisa banget terjadi melalui percikan saat orang yang terinfeksi batuk dan bersin. Nah, karena itu menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menggunakan masker ketika sedang tidak enak badan, itu salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan. Jangan tunggu kalian sampai sakit parah baru peduli kesehatan.
3: Pendengar, waspada penyebaran influenza A di Bali menjadi perhatian setelah ditemukan 9 kasus positif dari 113 sampel yang diperiksa. Dinas Kesehatan Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terutama kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Dinas Kesehatan Bali terus meningkatkan pemantauan kasus influenza serta mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker, rajin mencuci tangan, istirahat cukup, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala berat menjadi langkah yang dianjurkan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Igusti Ayu Raka Susanti, MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
12: Baik Bu Raka, berbicara tentang waspada penyebaran influenza A dari 113 sampel yang diperiksa dan ditemukan 9 positif influenza A. Bagaimana kondisi penyebarannya di Bali saat ini Bu?
13: Ya, ini kan merupakan kewaspadaan dini terkait dengan influenza gitu. Nah, kalau yang dari pasiennya sendiri yang hasilnya influenza positif ini sebenarnya juga sudah sembuh semuanya ya, seperti itu kondisinya. Jadi karena memang untuk yang sentinel untuk influenza ini hanya di 2 vaskes, itu untuk sebagai bentuk waspadaan dini saja gitu. Jadi karena memang sampel yang diambil di 2 vaskes ini untuk waspadaan influenza itu memang tidak menggambarkan kejadian keseluruhan di Provinsi Bali, hanya ini sebagai bentuk waspadaan. Oh berarti di sini ditemukan influenza tipe A, berarti kita harus waspada untuk seluruh Bali, seperti itu.
12: Kelompok masyarakat yang mana Bu yang paling rentan Bu mengalami gejala berat akibat influenza tipe A ini Bu?
13: Kalau untuk kasus influenza keseluruhan sih sebenarnya banyak di kasus yang produktif ya, yang untuk dewasa. Tetapi kalau kita tahu influenza ini tentu beresiko kepada kelompok atau golongan umur tertentu seperti balita. Dia lebih beresiko menimbulkan komplikasi ke sesak napas, kemudian lansia atau masyarakat yang memiliki penyakit komorbid, baik itu penyakit tidak menular, misalnya ada diabetes mellitus atau kelompok masyarakat yang memiliki penyakit dengan imunodefisiensi, penurunan daya tahan tubuh.
12: Bu, mungkin apa saja Bu gejala yang perlu diwaspadai masyarakat Bu agar segera memeriksakan diri ini Bu?
13: Kalau misalnya sudah demam tinggi, kemudian muncul keluhan lain seperti sesak, itu harap segera ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga bisa ditangani lebih awal.
12: Bagaimana Bu cara paling efektif Bu untuk pencegahan penularan influenza tipe A ini Bu, terutama di tempat yang ramai dan tertutup seperti apa Bu?
13: Pencegahan paling efektif memang kita tetap harus wajib menggunakan masker, itu pencegahan utama, baik yang misalnya orang bergejala, kemudian juga kelompok umur yang beresiko atau mungkin kita sendiri. Kemudian tetap rajin cuci tangan, karena tangan ini kan gampang menyentuh benda-benda di sekitar kita, dan entah kita tanpa sadari juga menyentuh hidung dan mulut, itu sangat berpotensi untuk menular ke kita untuk virus ini. Dan tentu saja tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, apalagi saat ini musim kemarau, jadi tentu berbanyak minum, terutama air putih, air hangat bila diperlukan, banyak konsumsi buah dan sayur, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
12: Langkah yang sudah dilakukan oleh Dinkes Bali bersama kabupaten atau kota untuk mencegah peningkatan kasus ini seperti apa Bu?
13: Yang pertama tentu meningkatkan surveillance untuk influenza, jadi kewaspadaan teman-teman sampai di tingkat puskesmas untuk memantau kasus influenza ini. Kemudian sudah ada juga surat edaran yang kita kirim ke Kawas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kemudian juga tentu peran promkes provinsi, kabupaten kota, dan sampai tingkat puskesmas kan memiliki tim promkes. Jadi mereka sudah bergerak untuk meningkatkan edukasi ke masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup sehat ini dan mencegah penularan influenza.
12: Wilayah mana saja Bu di Bali yang menjadi perhatian Dinkes terkait temuan influenza tipe A ini Bu?
13: Tidak ada khusus untuk satu kabupaten yang kita khususkan influenza. Itu semuanya sih, karena sekarang mobilitas penduduk kan sangat tinggi ya, jadi sangat berpotensi juga untuk semuanya ya.
12: Kan ISPA kan juga masih menjadi kasus yang banyak ditemukan di puskesmas ya Bu. Mungkin kalau bagaimana Dinkes membedakan antara ISPA biasa dengan influenza tipe A ini seperti apa Bu?
13: Sebenarnya kalau dari gejala memang tidak bisa dibedakan karena keluhannya pasti sama, ada demam, kemudian gejala lain seperti batuk, pilek, bersin, nyeri kepala mungkin ya. Jadi memang tidak bisa dibedakan kecuali kita memang melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, yang yang dua vaskes ini yang merupakan sentinel untuk influenza ini saja yang kita bisa mengidentifikasi untuk influenza tipe A ini.
12: Oke, Bu, terakhir Bu, kenapa pesan Dinas Kesehatan Bali ini Bu kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap influenza tipe A tanpa perlu panik ini Bu?
13: Mengingat banyaknya kasus ISPA sekarang di masyarakat, tentu diharapkan masyarakat tetap waspada walaupun tidak panik dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, dan tetap rajin mencuci tangan.
12: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Igusti Ayuraka Susanti MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Pemahaman yang tuntas terhadap prinsip pelayanan tersebut mendorong pelaku pariwisata memberikan layanan terbaik kepada setiap wisatawan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
2: Jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan.
14: Pemahaman yang utuh terhadap prinsip service excellence dinilai menjadi kunci dalam menciptakan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Setiap orang yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan terbaik terlepas dari latar belakang maupun status sosialnya. Praktisi pemasaran pariwisata Bali Wisnu Arimbawa mengatakan, pelaku pariwisata perlu memahami bahwa wisatawan Nusantara maupun mancanegara merupakan bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali. Kehadiran mereka juga memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor usaha pariwisata.
2: Kalau mau dikunjungi oleh wisatawan, atur dengan profesional. Ada pecalangnya, ada guide khususnya, ada aturan do and don't. Sehingga tidak terjadi apa yang waktu itu terjadi. bahwa apapun yang terjadi, jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan, bukan menyalahkan wisatawan, karena mereka adalah tamu kita.
14: Wisnu menekankan service excellence tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut ketulusan, etika, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pelaku usaha juga perlu memberikan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan prioritas, seperti orang tua, ibu hamil, maupun wisatawan yang membawa anak.
2: Saat kita menghadapi kasus ini, cuma satu saran saya. Sequence of customer service excellence beyond hospitality. Pertama, minta maaf. Kedua, berikan penjelasan. Ketiga, berikan way out. Sehingga apa? Komplain dia bahkan menjadi customer experience. Lalu berbalik menjadi pujian. Complain is less and more. Complain is blessing in disguise. Kadang-kadang komplain adalah tempat untuk mendapatkan komplimen.
14: Menurut Wisnu, penerapan prinsip tersebut menjadi landasan untuk menghadirkan pariwisata yang inklusif dan tidak diskriminatif. Penanganan setiap persoalan secara profesional juga dapat menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang ramah dan berorientasi pada kepuasan tamu. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
3: Pemkab Buleleng mengusulkan 400 formasi ASN untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan, kesehatan, dan fungsional lainnya dalam pelayanan pemerintah daerah.
15: Kita sudah mengusulkan 400 ASN tahun ini.
16: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng mengusulkan sebanyak 400 formasi aparatur sipil negara atau ASN. Usulan tersebut mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga fungsional lainnya sesuai kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan jumlah formasi yang nantinya disetujui masih bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pemkab Buleleng telah menyampaikan usulan tersebut dan kini menunggu keputusan terkait jumlah formasi yang akan diberikan.
15: Masih sangat kurang untuk tenaga tangan seperti IPD. Kan banyak yang sudah pensiun, ya kita kesulitan untuk mengangkat sekarang karena pengangkatan itu kan kuotanya terbatas sekali. Kita sudah mengusulkan 400 ASN tahun ini. Kita sudah mengusulkan, jadi berapa nanti kan tergantung dari pemerintah pusat berapa yang kita diberikan alokasi. Untuk seluruhnya, tenaga semuanya, pendidikan, tenaga fungsional juga lah.
16: Sujidre menjelaskan kebutuhan ASN tidak hanya difokuskan pada satu sektor. Usulan tersebut mencakup tenaga kesehatan, pendidik, tenaga fungsional lainnya untuk memperkuat layanan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tambahan ASN juga terlibat pada sektor pendidikan, terutama tenaga pengawas sekolah. Keterbatasan pengawas menjadi perhatian karena Buleleng memiliki 9 kecamatan dan sebanyak 532 sekolah membutuhkan pengawas.
15: Ya, makanya itu seperti tadi itu kan. Kita masih kurang banyak tenaga seperti ASN untuk pengawas. Jadi kita masalah di karena luas wilayah, kemudian banyaknya penduduk, banyaknya siswa, jadi banyak yang harus diawasi. Nah, kemarin yang kita turun banyak anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya ini yang harus mendapatkan perhatian.
16: Ia berharap usulan 400 formasi ASN tersebut dapat mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan daerah. Penambahan ASN diharapkan memperkuat pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Wastra Buleleng didorong tak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga produk unggulan untuk mampu memperluas pasar dan meningkatkan ekonomi perajin serta UMKM lokal.
17: Rencana kami tetap ingin sekali setahun mengajak para desainer untuk mengenal dunia luar.
18: Pengembangan Wastra di Buleleng tidak hanya diarahkan untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pengrajin dan pelaku UMKM. Upaya tersebut kembali mendapat dorongan melalui Fashion Roadshow Dekranasda Provinsi Bali yang bertema Wastra Ihtekare yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi perajin, desainer, model, dan pelaku UMKM untuk memperkenalkan karya sekaligus melihat peluang pengembangan produk Wastra ke pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Koster menekankan pentingnya pembinaan dimulai dari tingkat kabupaten dan kota agar potensi yang ada dapat berkembang secara berkelanjutan.
17: Caranya supaya mereka semangat, hulu hilir, berikan wadah kepada mereka, support mereka. Kita harus ingat sesungguhnya lodo, ingat mengungkap sesungguhnya kemuliaan dayani. gitu. Tendados ing madio mangun kaso, berikutnya ing nawangapo.
18: Dorongan tersebut sejalan dengan langkah Dekranasda Kabupaten Buleleng yang ingin memperkuat pembinaan perajin dan UMKM lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucidro mengatakan, Wastra memiliki nilai budaya yang perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurut Ketua Nyonya Wardani Sucidro, Buleleng memiliki beragam potensi perajin dan produk kerajinan yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, desain, kreativitas, hingga pemasaran. Karena itu pembinaan perlu dilakukan secara bertahap dengan melihat kekuatan dan karakter produk yang sudah dimiliki masing-masing pelaku UMKM.
17: Bahwa kerajinan kita atau kerajinan gudang bukan hanya merupakan kain yang merupakan berbalut pada tubuh kita, tetapi kerajinan gudang ini merupakan suatu warisan budaya yang mempunyai makna yang sangat besar, di mana kita sendiri sebagai masyarakat khususnya Buleleng harus bisa mengerti arti daripada kegiatan yang luar biasa ini.
18: Fashion Roadshow Wastra Hitekare diharapkan menjadi ruang promosi dan pembelajaran bagi perajin Buleleng untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta mengembangkan Wastra sebagai produk industri kreatif bernilai ekonomi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Kementerian Komunikasi dan Digital RI memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung kelancaran MotoGP Mandalika 2026. Komdigi turut menyiapkan 4 unit mobile BTS tambahan serta memperkuat pengawasan frekuensi penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Maya Oktarifa melaporkan.
19: Dari potensi gangguan dan sebagainya itulah yang kita pastikan aman-aman.
20: Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI, Mithya Habib, memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Menurutnya kebutuhan frekuensi semakin besar karena jumlah orang yang berada di kawasan Mandalika diperkirakan mencapai 150.000 hingga 200.000 orang. Selain untuk komunikasi pengunjung dan penyelenggara, frekuensi juga dibutuhkan untuk mendukung siaran langsung MotoGP ke sedikitnya 100 televisi di berbagai negara. Yang tak kalah penting, frekuensi digunakan untuk mendukung komunikasi antara pembalap dan tim, yang menegaskan tidak boleh ada gangguan maupun keterlambatan sinyal yang dapat mengganggu jalannya balapan.
19: Dan yang paling utama adalah race-nya tidak terganggu. Karena nanti di sini ada, kalau tidak salah tadi sampaikan 22 riders dan semua timnya harus menggunakan frekuensi yang clean and clear. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada delay, karena itu amat berpengaruh terhadap keselamatan dari race. Jadi nanti yang berlomba, yang balapan bukan hanya motor tapi juga frekuensi. Nah, bagaimana supaya agar tidak ada tabrakan frekuensi, frekuensinya terlindungi dari intercept, dari potensi gangguan dan sebagainya, itulah yang kita pastikan aman. Alhamdulillah tadi dari pihak Dorna mengatakan bahwa kesiapan terkait frekuensi sudah aman dan ready to go lah untuk besok, insya Allah kita sudah siap.
20: Sementara itu PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Pajar mengatakan, kesiapan frekuensi menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman yang baik untuk pembalap, penyelenggara, maupun penonton selama MotoGP Mandalika 2026.
21: Untuk mendukung sinyal tentunya kita membuka semua provider, tapi yang utama tentunya provider, saya tidak perlu sebutkan namanya, provider-provider itu kita nanti akan lihat, kita uji. Selama ini mereka sudah sangat bagus mendukung kita, namun demikian sekarang ini tentunya digitalisasi lebih maju, tentunya ini yang kita harapkan jauh lebih baik nantinya semua orang bisa melihat dengan lancar.
20: Sementara diketahui selain 250 frekuensi di atas, Komdigi juga menyiapkan 4 mobil BTS tambahan. Sementara seluruh operator seluler diminta meningkatkan kapasitas jaringan selama gelaran MotoGP berlangsung. Pengamanan frekuensi juga dilakukan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Pisang mengingat peningkatan penerbangan menuju Lombok selama MotoGP.
3: Pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi. Nah,
4: pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP-POR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu pertanyaan yang muncul dari pelatih adalah mengenai perbedaan lisensi yang diterbitkan induk cabang olahraga dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Yudianto menjelaskan keduanya memiliki fungsi berbeda. Lisensi dari cabang olahraga lebih dikaitkan dengan penguasaan teknik, taktik, regulasi, serta sistem pembelajaran yang berlaku pada cabang olahraga tertentu. Sementara sertifikasi kompetensi BNSP menjadi bukti bahwa seorang pelatih telah menjalani proses pengujian terhadap kompetensi yang dipersyaratkan.
1: Undang-undang itu, kalau sertifikasi secara umum untuk profesi itu sudah sejak tahun 2005. Okay. Tapi untuk olahraga itu baru sejak 2003 tahun 2005 sudah ada undang-undang tentang sistem olahragaan. Tetapi pelaksanaannya baru kami 2018. Karena LSP ini berdiri baru 2018.
4: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Madis Utama mengatakan sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam proses uji kompetensi, peserta tidak otomatis dinyatakan lulus. Mereka harus melewati tahapan penilaian sesuai kompetensi di olahraga masing-masing.
22: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih. Seorang pelatih di seluruh Indonesia, bukan hanya di Badung. Nah, kami di Badung dengan mengetahui bahwa betapa pentingnya sertifikasi ini, kami menginstruksikan kepada seluruh pelatih di bawah naungan KONI Badung, apalagi yang akan mendampingi atlet pada saat porprov, kami diwajibkan untuk memiliki sertifikat ini.
4: Sutama menambahkan peserta yang belum lulus masih diberi kesempatan untuk mengulang asesmen hingga memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikasi tersebut juga memiliki masa berlaku dan wajib diperbaharui selama 3 bulan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar sore ini.

105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore ini. Setelah tadi kita bersama-sama sudah dengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat, sekarang kembali lagi di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Linda masih akan membagikan beragam informasi lain dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani sore menjelang malam hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Berikut satu lagu dari Armada dengan judulnya Mabuk Cinta akan menemani ruang dengar Anda.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, ada informasi dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus terus memantau stok dan menyesuaikan pola suplai untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat khususnya di Bali. Area Manager Communication Relation dan CSR, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa pasokan Pertalite yang sempat mengalami keterlambatan telah tiba pada 7 Oktober. Pasokan berikutnya dijadwalkan tiba pada 11 Oktober 2026. Pertamina terus mempercepat pemulihan suplai melalui optimalisasi stok, kesiapan sarana dan fasilitas, serta koordinasi operasional. Evaluasi berkala juga dilakukan agar ketersediaan BBM segera kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak, sesuai kebutuhan serta tidak mudah terpengaruh atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Informasi dan pengaduan terkait layanan BBM dapat disampaikan melalui kanal resmi Pertamina atau Pertamina Call Center 135.

0: tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita sudah akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna menghaturkan puja Trisandya.

kidenana akabehan riwekasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir rangelebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

Tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, sore ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak orang lain. Dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat sore. Tentunya masih di Denpasar Malam. Denpasar sore ini bersama Linda di sini yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi Linda masih akan menemani di Denpasar sore ini sampai nanti bergeser ke Denpasar Malam ini, pendengar. Dan tadi kita bersama-sama juga sudah mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Linda mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang beragama Islam dan tentunya bagi kaum muslim dan muslimah. Bagi yang lelaki yang belum menunaikan sholat maghribnya, bisa langsung segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu nih. Bisa langsung segera menuju ke masjid ataupun musholat terdekat. Dan untuk yang perempuan, jika bisa menyelesaikan sholat maghribnya dari rumah. Dan pendengar, untuk yang lainnya jangan kemana-mana karena tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam lagu pilihan lain untuk menemani sore hingga malam hari Anda. Jadi tetap di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

105,2 FM, Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja satu lagu dari Demi Lovato dengan judul Let It Go baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya Linda akan membagikan sedikit informasi dari Malaysia, di mana Sultan Ibrahim menyerukan penutupan sekolah di wilayah terdampak kabut asap apabila indeks penyemaran udara atau api berada di atas kisaran 150 hingga 180 dalam waktu yang berkepanjangan. Melansir Malay Mail pada Jumat 9 Oktober 2029, seruan tersebut disampaikan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak serta para pelajar di tengah memburuknya kualitas udara. Sultan Ibrahim meminta Kementerian Pendidikan Malaysia dan lembaga terkait memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Kelompok rentan seperti anak-anak, warga lanjut usia, dan pasien dengan penyakit pernapasan juga perlu mendapat perlindungan khusus. Selain itu, masyarakat diimbau mengenakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap berlangsung. Sebelumnya pendengar, negara bagian Johor telah mengumumkan penutupan sekolah selama 2 hari menyusul memburuknya kualitas udara. Keputusan tersebut diambil atas titah Tunku Mahkota Ismail selaku wali negeri Johor. Dan Sultan Ibrahim juga menekankan pentingnya pemantauan indeks pencemaran udara secara berkala sebagai dasar menentukan langkah perlindungan, termasuk memungkinkan penutupan sekolah apabila kondisi udara terus memburuk. Dan informasi dari Malaysia tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id.

0: ke mereka. Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun Facebook Bantuan Pejuang Devisa Negara berisi klaim Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengumumkan penyaluran dana bantuan senilai 150 juta rupiah untuk tenaga kerja Indonesia. Benarkah hal tersebut? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun TikTok @Mukhtarudin DPR RI, di mana dalam video aslinya, Mukhtarudin tidak menyampaikan informasi mengenai penyaluran dana bantuan pemulangan pekerja migran senilai 150 juta rupiah. Ia justru menyampaikan pentingnya doa dan restu orang tua, khususnya ibu. Mukhtarudin mengatakan bahwa restu seorang ibu dapat membantu kelancaran berbagai urusan dan menyebut bahwa dirinya selalu meminta doa restu dari ibunya sebelum melakukan sesuatu. Pada video yang beredar, juga terlihat adanya ketidaksesuaian antara gerak bibir dan suara yang terdengar. Hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya penyuntingan atau manipulasi pada video. Turnback Hoax kemudian melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dana bantuan dari Kemenpet2MI untuk kepulangan TKI ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya tidak ditemukan bukti kredibel mengenai pengumuman penyaluran dana bantuan pemulangan pekerja migran senilai 150 juta rupiah. Unggahan berisi klaim dana bantuan dari Kemenp2MI untuk kepulangan TKI adalah konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan Pasar malam ini.

105,2 FM, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Sudah bergeser dari Denpasar sore ini, bergeser ke Denpasar malam ini. Tapi tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Robin dengan judulnya Lost With You. Setelah ini Linda mau puterin dulu satu lagu dari Marshmello dengan judulnya Here With Me. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena nanti juga tentunya Linda masih ada beberapa informasi yang ingin dibagikan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

105,2 FM Prosatukan Hal Informasi dan Inspirasi. Mendengar satu lagu dari Reza dengan judulnya Dia, baru saja nih menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi terkait dengan informasi tinggi gelombang dari BMKG. Informasi tinggi gelombang yang berlaku pertanggal 10 Oktober 2026 pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan di tanggal 13 Oktober 2026 sampai dengan di pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau di pukul 8 pagi ya waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, ini berlakunya besok pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, di mana informasi dari BMKG untuk kondisi sinoptiknya, pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 20 knot, sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 sampai dengan 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga selatan Banten, Laut Jawa dan juga Laut Arafuru bagian timur. Ada cukup banyak peringatan dini nih untuk tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama ada Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Selatan NTT, perairan Kepulauan Talaut, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Laut Arafuru bagian timur, lalu kemudian ada Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sawu, perairan utara Sabu Raijua, perairan selatan Sabu Raijua, dan terakhir ada Laut Maluku. Di mana untuk tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 ini berisiko terhadap keselamatan pelayar bagi yang pertama perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot ya pendengar, dan tinggi gelombangnya mencapai 1,25. Sedangkan kalau untuk kapal tongkang, di sini akan berisiko apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Yang berikutnya, untuk tinggi gelombang yang sangat tinggi, yaitu di 2,5 sampai dengan 4,0 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan. Yang pertama ada Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan di Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, dan termasuk Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Untuk ketinggian di 2,5 sampai dengan 4,0 meter ini akan berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Yang pertama untuk perahu nelayan, yang mana apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Lalu kemudian untuk kapal tongkang, sama seperti yang tadi, jika kecepatan angin mencapai 16 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Sedangkan untuk kapal feri, akan berisiko apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Dan pendengar, demikian informasi tinggi gelombang dari BMKG yang kami terima langsung dari BMKG yang akan berlaku pada tanggal 10 Oktober 2026 dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan 13 Oktober 2026 di jam yang sama, yaitu jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selalu pastikan pendengar dimanapun Anda berada, apabila ingin melihat perkiraan cuaca ataupun informasi tinggi gelombang atau informasi pokoknya mengenai cuaca ya, pastikan untuk selalu mencari informasi dari
website ataupun dari akun media sosial resmi dari BMKG ya. Jadi jangan sembarangan percaya dengan berita-berita yang mungkin tersebar nih di media sosial. Harus pastikan dulu bahwa memang informasi tersebut langsung dari BMKG. Dan berikutnya, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mungkinkah

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagu tadi dari Kaseiro dengan judulnya Salah Cinta. Lagunya lucu ya, Salah Cinta katanya. Gimana nih, kok cinta bisa salah ya? Tapi semoga untuk pendengar maupun Linda nanti jangan sampai salah cinta ya. Karena kalau salah berabe sih. Tapi yang pasti, yang tidak salah nih, sekarang waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya, Fitri Marlinda, harus segera pamit undur diri, pendengar. Sebelumnya, Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga tadi untuk pendengar yang sudah bergabung ya di dialog kami, dan juga tadi ada pendengar yang sudah bergabung juga di WhatsApp kami. Terima kasih untuk selalu mendengarkan Pro 1 dan selalu menemani kami di Pro 1 Denpasar. Tentunya terus terhubung dengan Pro 1 Denpasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital, ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Karena Pro 1 Denpasar akan terus hadir setiap harinya, mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

Dan mendengar, Linda juga akan kembali menemani ruang dengar Anda pada besok ya, di hari Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026 di Denpasar pagi ini dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 siang waktu Indonesia Tengah. Sedangkan setelah ini rekan Linda Mas Wandi sudah hadir untuk bersiap menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini sampai dengan nanti di jam 12 malam. Dan selain itu pendengar, nanti juga di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah kita juga akan hadirkan Warta Berita Malam bersama Pro 3 Jakarta. Jadi tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Terakhir nih Linda mau puterin dulu satu lagu dari Kentel Kriazuk dengan judulnya Living on a Jet Plane sebagai penutup di Denpasar sore ini. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: dan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset ini dari BUMN ini pangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kejar, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itu. Itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau
5: tidak hapus
6: dan
5: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
3: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
4: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris, dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United, ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini, meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia. Dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur, tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dipancarkan langsung dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Wandi Aziz, akan menemani Anda hingga pukul 24 malam. Dan saya tidak sendiri, saya dengan Gung Bayu yang akan menemani Anda ya. Di frekuensi 105,2 MHz. Dan untuk Anda yang menantikan request lagu ya di Senandung Malam, kami akan hadirkan nanti ya setelah mimbar agama Katolik, dan kemudian ada Sandiwara Radio produksi dari RRI Sibolga dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja. Dan untuk Anda pendengar selalu setia di 105,2 MHz, dan juga untuk Anda yang selalu mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Kebersamaan Anda bersama Wandi Aziz akan hadir di sini, dan jangan pindah atau jangan kemana-mana ya. Kita akan dengarkan Mimbar Agama Katolik, kemudian juga nanti ada Sandiwara Radio, dan kemudian ada Senandung Malam.
1: Dan pasar malam ini. Waktunya kentongan.
2: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dan pasar malam ini.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Pendengar yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, perjamuan kawin anak Allah. Dan sumber inspirasi untuk kita renungkan pada hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Baik, sebelum kita merenungkan tema ini, perkenankan saya menyapa pendengar yang atau saudara-saudari yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu bersyukur atas rahmat hidup dan kehidupan yang boleh kita alami, yang dianugerahkan Tuhan secara cuma-cuma bagi kita semua. Baik, pendengar yang terkasih, mari kita awali renungan kita ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudaraku, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya itu, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan surga adalah tempat penuh sukacita, seperti perjamuan atau perayaan pernikahan yang megah. Perayaan pernikahan dari anak sang raja. Kerajaan Allah menjadi suatu tempat perayaan kemenangan perang dan juga perayaan pernikahan menuju hidup yang baru dan penuh damai yang sempurna. Pernikahan dari anak raja yang dikasihi sang raja. Siapakah yang boleh datang? Yang boleh datang adalah hanya mereka yang diberikan undangan. Israel menjadi umat Tuhan dan merekalah yang memperoleh undangan untuk mempersiapkan kerajaan surga itu. Tidak semua bangsa hanya umat Tuhan. Tetapi Israel sajalah yang mendapatkan anugerah dan menghadiri pesta itu. Tetapi mereka yang tidak mau karena banyak hal lain yang mereka rasa lebih penting. Maka bukan saja mereka mengabaikan undangan.
Mereka juga menghina sang raja dengan menangkap para pembawa undangan. Mereka dihina, dipermalukan, dan dibunuh. Maka sang raja itu pun menghancurkan mereka dengan tentara-tentaranya. Dengar yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan bagaimana Yesus terus memakai contoh utusan Tuhan dibunuh oleh mereka yang menolak Tuhan. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan ini sebagai suatu perkataan yang akan segera digenapi. Israel membunuh utusan dari Allah. Dan sekarang mereka yang membunuh utusannya yang adalah anak Allah sendiri. Dan beberapa kali juga Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan kepada orang lain, bukan lagi Israel. Mereka akan disingkirkan oleh Tuhan karena mereka terus-menerus menyingkirkan orang-orang yang diutus oleh Allah. Bahkan mereka menyingkirkan anak Allah sendiri. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka untuk pesta. Maka Tuhan memanggil orang-orang lain. Ini menggambarkan tawaran bagi bangsa-bangsa lain setelah Israel menolak. Sekarang undangan diberikan kepada semua orang. Tetapi orang-orang jahat, orang-orang yang baik, semua orang yang ditemui di jalan, siapa saja yang diundang, ternyata tidak.

untuk menghina tuan yang menyelenggarakan pesta. Tetapi yang selain menyatakan penghinaan, pakaian juga melambangkan pertobatan sejati. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari sudut pandang budaya pada waktu itu, bahwa orang yang tidak mengenakan pakaian pesta ini adalah orang yang sengaja menyelinap ke dalam pesta untuk melecehkan tuan pesta. Tetapi dari sudut pandang teologi, dapat kita simpulkan bahwa orang itu menjadi perumpamaan bagi orang yang belum sungguh-sungguh percaya atau orang yang belum bertobat. Dan itulah sebabnya hukuman yang diberikan kepada orang ini sangat berat. Yaitu dia diikat tangan dan kakinya dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Maka perumpamaan ini memberikan peringatan kepada orang Israel maupun orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Israel diperingatkan untuk tidak sembarangan di dalam menolak panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam sukacita pesta pernikahan. Apakah yang lebih bahagia daripada tawaran yang Tuhan berikan bagi umatnya untuk berbahagia di dalam sukacita abadi bersama dengan Dia? Orang Israel menolak karena mereka lebih mementingkan urusan mereka sehari-hari. Tetapi menolak tawaran ini adalah tindakan menghina yang besar. Tindakan penghinaan bagi tuan yang mengundang itu. Undangan yang menolak datang ya. Karena alasan-alasan kegiatan rutin adalah undangan yang sedang menghina tuan rumah yang mengundang. Inilah orang Israel. Allah menyatakan anak yang tunggal sebagai pewaris dari seluruh ciptaannya dan atas umatnya yang dipilihnya, yaitu Israel sendiri. Allah memanggil umatnya ini untuk mengalami bersama-sama dengan Dia sukacita karena sang anak Allah akan ditinggikan atas seluruh ciptaan. Apakah yang lebih penting daripada hal ini? Apakah mengurus ladang bagian krusial atau yang lebih penting sehingga menjadi lebih penting daripada undangan Tuhan? Apakah mengurus usaha lebih penting daripada undangan Tuhan? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Sebagian dari Israel menolak karena merasa ada yang lain yang lebih penting. Sebagian lagi memang membenci sang raja dan mengundang. Maka mereka membunuh utusan sang raja itu. Tetapi ternyata dari bangsa-bangsa lain pun tidak semua menghargai tawaran itu. Ada yang datang, tetapi tidak dengan cara hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Mereka datang hanya untuk dihukum. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Jika Israel yang tidak setia kepada Tuhan, patahkan dari perjanjiannya, sehingga ada tempat bagi bangsa-bangsa lain untuk berbagian, maka tentulah Tuhan akan sangat marah jika bangsa-bangsa lain itu ternyata juga menghina perjanjian yang Dia ikat dengan umatnya sendiri. Biarkan kita memahami bahwa Tuhan sedang memanggil kita untuk mengikuti Dia ke dalam perayaan pernikahan anaknya. Tuhan sedang memanggil kita untuk bersama-sama dengan Dia berada dalam keadaan sukacita dan penuh dengan perayaan. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita mengabaikan panggilan atau undangan dari Tuhan dan berusaha terus dengan kesibukan dengan hal duniawi sehingga mengabaikan Tuhan? Saya tidak memaksudkan kita meninggalkan pekerjaan kita dan menjadi hamba Tuhan, kecuali jika memang Tuhan memanggil kita menjadi hamba Tuhan. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa lebih pada keberadaan dan gairah, lebih pada kerinduan dan semangat, kerinduan dan gairah kita ada apa? Atau ada pada apa? Pada peristiwa di dunia? Atau peristiwa perayaan terbesar di seluruh alam semesta, yaitu perayaan kerajaan Allah di dunia ini? Sekarang kita melihat diri kita sendiri. Kita selama ini mementingkan

kemana? Undangan Tuhan untuk kita pergi mengikuti pesta yang diadakan, atau kita hanya sibuk mengurus hal-hal duniawi? Karena itu silakan kerjakan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jangan meletakkan pengharapan untuk hidup bahagia di dalam pekerjaan atau penghasilan kita sekalian. Kenapa kadang-kadang orang merasa bahwa bekerja pada hari Minggu, tidak ke gereja pada hari Minggu karena tugas, karena pekerjaan, itu jauh lebih penting daripada ke gereja. Itu jauh lebih penting daripada berdoa. Karena itu biarlah kita melihat kerajaan yang akan datang itu, yang disimbolkan sebagai pesta perkawinan ini, sebagai tujuan akhir dan sumber sukacita sejati dalam menjalani hidup ini. Kita bekerja dengan sebaik mungkin dan sesetia mungkin, baik di dalam melayani Tuhan di gereja maupun di dalam menjalankan panggilan di dalam dunia kerja kita. Kita jalani hidup dengan kesetiaan dan pengharapan untuk apa? Untuk adanya upah yang sejati, istirahat yang sejati, buah yang sejati, dan sukacita yang sejati hanya di dalam kedatangan kerajaan Allah itu. Pendengar yang terkasih. Tapi di dalam menantikan kedatangan kerajaan Allah itu, biarlah kita menguasai diri kita sesempurna mungkin. Biarlah kita berjuang sekuat mungkin. Untuk apa? Untuk hidup di dalam kekudusan. Biarlah kita tidak terus tenggelam di dalam kebobrokan hidup dan dosa-dosa kita. Biarlah kita bangkit dan sungguh-sungguh bertobat. Jangan menjadi orang yang masuk dalam pesta tanpa baju pesta. Jangan menjadi orang yang masuk ke dalam surga dengan tidak memakai pakaian penebusan Kristus. Janganlah menjadi orang yang terus mengeraskan hati dalam hidup dengan dosa-dosa kita. Biarlah kita mengalami pakaian pesta itu, yaitu pertobatan sejati di dalam darah Kristus. Pertobatan yang memberikan buahnya dengan limpah bagi kemuliaan Tuhan. Pertobatan yang seharusnya ada pada setiap umat Tuhan yang mau melayani Dia dan mengikuti Dia. Karena itu, mari kita berdoa bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi sesama kita, supaya kita semua benar-benar menjadi orang-orang yang menanti-nantikan kerajaan surga dan yang bersuka cita ketika kerajaan itu benar-benar datang. Biarlah penantian kedatangan kerajaan surga yang sempurna itu menjadi sumber kekuatan, menjadi alasan pertobatan, dan sumber segala pengharapan bagi kita untuk makin mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan yang kita dengarkan tadi, Injil Matius bab 22 ayat 1-14, berisi perumpamaan Yesus tentang perjamuan kawin yang mengajarkan bahwa undangan keselamatan dari Tuhan terbuka untuk siapa saja. Tetapi menuntut kesetiaan, kesiapan hati, pertobatan, dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Maka kita bisa menarik beberapa makna dari bacaan tadi. Yang pertama, undangan yang sering diabaikan. Undangan dari Tuhan yang sering kita abaikan. Raja datang atau raja dalam perumpamaan yang mengundang banyak orang ke pesta anaknya. Tetapi mereka menolak karena sibuk dengan ladang, sibuk urusan duniawi. Atau bahkan mereka menyiksa para utusan. Ini mencerminkan sikap manusia yang seringkali menomorduakan Tuhan demi kesibukan sehari-hari. Yang kedua, panggilan untuk semua orang. Untuk apa? Ketika undangan awal ditolak, raja membuka pintu perjamuan bagi siapa saja di persimpangan jalan, baik orang jahat maupun orang baik. Keselamatan Allah bersifat universal dan ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Kalimat ini saya teringat akan peristiwa penyalipan Yesus. Di sebelah kanan orang yang disalibkan, di sebelah kanan Yesus, dia katakan, "Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja."
dia bertobat. Dan pada saat itu Yesus langsung katakan, hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Penting. Pentingnya pakaian pesta. Pentingnya pertobatan. Tamu yang hadir harus mengenakan pakaian pesta yang melambangkan pertobatan sejati. Iman yang hidup dan hidup dalam kebenaran. Menerima rahmat Tuhan berarti kita juga harus bersedia mengubah hidup dan mengenakan semangat Kristus, bukan hidup sembarangan. Poin berikut, banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ungkapan penutup ini mengingatkan kita bahwa sekedar mendengar atau dipanggil tidaklah cukup. Kita mendengar panggilan Tuhan, lalu mengabaikan. Kita merasa diri dipanggil oleh Tuhan, lalu mengabaikan. Itu enggak cukup. Kita harus menanggapi panggilan tersebut dengan apa? Ketaatan dan kesiapan hati yang nyata. Hari Minggu, kewajiban. Wajib hukumnya. Harus ke gereja. Di keluarga, sering berdoa. Wajib hukumnya. Melakukan sesuatu yang baik untuk kebahagiaan anggota keluarga, tetangga, dan sebagainya. Itu juga merupakan kewajiban bagi kita. Maka pertanyaan penutup untuk kita renungkan pada hari ini. Bagaimana dengan sikap saya selama ini? Apakah saya selalu mengandalkan Tuhan dan selalu setia melaksanakan undangan Tuhan itu, mendengar dan melaksanakan undangan Tuhan itu, atau saya sering mengabaikan undangan Tuhan? Mari kita membuka diri kita, membiarkan diri untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan melaksanakan tugas panggilan itu dalam hidup kita setiap hari, dimanapun kita berada. Kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kembali untuk selalu mendengarkan panggilan-Mu. Kami sadar bahwa selama ini kami sering mengabaikan panggilan-Mu. Karena itu kami mohon, ubahlah hati kami, ubahlah budi kami, agar kami selalu setia mendengarkan panggilan-Mu dan melaksanakannya di dalam hidup kami setiap hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kami. Selamat, Tuhan memberkati.

0: dan pasar malam ini.
1: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
2: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga.
1: Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman. Sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
2: Aduh, Pak. Bapak nggak apa-apa?
3: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
2: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
3: Loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nanti bajunya kotor. Telat masuk kantor lagi.
2: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
3: Nama kamu siapa?
2: Parman, Pak.
3: Melamar posisi apa?
2: Digital marketing, Pak.
3: Sarjana?
2: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
3: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
2: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
3: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
2: Boleh, Pak.
3: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
2: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
3: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
4: Pak, hati-hati lah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
3: Waduh, maaf nak.
4: Aduh, Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
3: Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf.
4: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
3: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
4: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
2: Dia ngomong begitu ke Bapak?
3: Iya.
2: Kok Bapak diam aja?
3: karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
2: Berarti memang gak adil, Pak.
3: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
2: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
3: Bagus. Kalau tidak diterima?
2: Ya, cari lowongan lagi.
3: Nah, itu baru. Farman hebat.
5: Ah, percuma tuh, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
2: Setuju.
5: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
3: Farman, Edo, silakan masuk.
5: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
3: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
5: Owner?
3: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
5: Baik, Pak.
3: Saudara Farman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
2: Saya ngerti, Pak.
3: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
2: Saya diterima, Pak.
3: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
2: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
2: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Dan pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu. Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Kita Senandung Malam di hari Jumat malam Sabtu ya. Kayaknya 3 hari berturut-turut nih ketemu saya malam hari ya. 0361-222-161 atau di WhatsApp 0896-781-23830. Dari tadi kayaknya ada telepon ya. Ya. Sepertinya orang jauh nih yang penelpon pertama. Sepertinya sih ya. Senandung Malam. Halo. Bunda Yoselin.
10: Halo.
9: Nah itu. Bunda Yoselin masih jam 8 juga sudah telpon. Semangat banget.
10: Emangnya biasanya jam berapa?
9: Jam 9.15.
10: Oh, jam 9.15.
9: Tapi gak apa-apa lah. Kan terus berusaha ya.
10: Iya dong. Bang Dharma ya?
9: Ya, aduh.
10: Bang Wandi.
9: Iya, kayaknya Bunda Yoselin ini sengaja nih, pasti lagi humor nih, lagi ngelawa ini. Biar ketawa, benar ya?
10: Iya, biar ketawa, udah ngantuk ini.
9: Padahal emang nggak terlalu hafal nih, Dharma atau Wandi nih, Dharma atau Wandi gitu ya?
10: Iya no.
9: Iya no.
10: Apa suaranya?
9: Oke, Bunda Yoselin, gimana kabarnya?
10: Kabarnya aman-aman, luar biasa.
9: Oke, berarti udah sering keliling Monas dong ya?
10: Oh, udah bosan.
9: Bosan?
10: Jalan aja. Pulang-pulang malam, ngantuk, tidur. Tapi kalau pas ini cepat-cepat, biar bisa apa? On air. Biar capek.
9: Aja, biar capek. Harus on air gitu.
10: Harus dong.
9: Iya. Oke, siap.
10: Siap, jalankan perintah.
9: Iya, siap. Mau request lagu apa, masih bebas ini?
10: Lagu apa aja juga Bunda gak dengar.
9: Dari streaming bisa, Bunda?
10: Enggak tahu, enggak bisa bikin.
9: Ya mungkin bisa dibantu nanti dengan anaknya atau cucu gitu. Dengan anak atau cucu streaming Pro 1 Denpasar. Nah itu.
10: Taruh di sini. Streaming. Di WA-nya.
9: Iya, nanti cari di Google, dicari streaming RRI Pro 1 Denpasar gitu.
10: Lalu enggak usah, kalau sudah itu enggak usah cari lagi, sudah ada.
9: Iya, biasanya begitu. Mudah kok gitu.
10: Iya deh, nanti soalnya udah pada tidur semua, ini capek jalan-jalan.
9: Bunda Yoselin, ini sudah makan hari ini? Malam ini.
10: Mau kirim makanan?
9: Iya, nanti mau dikirim lihat foto.
10: Bukan tambah kenyang, tambah lapar.
9: Tambah lapar. Pasti Bunda Yoselin awalnya bahagia banget nih, ternyata lewat foto gitu. Ya.
10: Kenapa?
9: Enggak, maksudnya awalnya wah mau dikirim makanan nih, ternyata cuma foto.
10: Tambah lapar
9: siap. Oke.
10: Ayo mau salam-salam dulu.
9: Boleh,
10: ya
9: saya. Silakan.
10: Bu Janula, mat malam. Bu Ani Gunung Talang, malam. Selamat malam, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Ayu Masohi.
9: Iya.
10: Mereka dengar nggak?
9: Dengar lah, Mas Andi nih, Mas Andi.
10: Gitu,
9: nanti. Wih, Mas Andi pamer makanan, tuh foto makanan.
10: Nah, biarin aja, pelit ya.
9: Kan foto udah pelit. Dibagi, Bun. Kan berarti nggak pelit. Yang ngiler nih kayaknya saya deh, bukan Bunda Yoselin.
10: Enggak dong, ngapain ngiler?
9: Kan fotonya ke saya, ke fotonya ke Pro 1. Jadi ya saya yang lihat ada capcay, ada apa nih, ada ini apa sih, udang apa tempe itu?
10: Sampai Bu Farida lagi nomor 1. Bu Farida, mat malam. Bu Kak Widiawati, mat malam.
9: Kak Rahma lo kirim nasi padang. Ayo siapa lagi yang kirim-kirim foto? Silakan.
10: Bapak-bapak sekarang.
9: Ya.
10: Pak Widi.
9: Uh-huh.
10: Di Tokyo bersama keluarga, mat malam.
9: Oke.
10: Okay. Pak Ken Arok. Hmm. Pak Putu Bendese, mat malam juga. Pak Oka, ya. Alias Adelai, mat malam. Pak Luhut, mat malam. Pak Anwar juga mat malam. Bang Sandi, ya?
9: Ya benar, Bang Sandi.
10: Nah, siapa lagi?
9: Kak Rahma tadi udah ya?
10: Sudah.
9: Oke, berarti udah semua. Pak Made. Pokoknya kalau Pak Made dimanapun berada kan banyak di Bali, Pak Made.
10: Iya, di mana saja mereka berada.
9: Oke, okay. Ya. Siap.
10: Mat malam.
9: Oke.
10: Okay. Mat istirahat.
9: Oke. Okay.
10: Mat bobo.
9: Oke.
10: Okay. Nanti dulu.
9: Iya.
10: Sampai besok pagi.
9: Oke, okay, siap. Mau
10: cepat-cepat aja. Untuk Bang Rahma. Siapa?
9: Kak Rahma.
10: Bang Rahma.
9: Bang Dharma, Bang Wandi, Bunda.
10: Iya tahu, Bang Dharma dulu.
9: Oh iya. Ngeles.
10: Bang Dharma mat malam bersama okay. keluarganya. Untuk ini baru. Untuk Bang Wandi bersama operatornya mat juga sampai selesai ya, nanti.
9: Gung Bayu namanya.
10: Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Yuk.
9: Amin.
10: Dadah.
9: Bunda. Lo kata Bung Dharma, betah-betah di Jakarta ya.
10: Iya dong. Apa?
9: Salam.
10: Udah bosan ini.
9: Udah bosan. Tapi tetap di sana. Oke,
10: habis siap. Ditahan sampai Natal baru selesai berpuasa.
9: Gak apa-apa, nanti setelah Natal juga bisa kok.
10: Iya.
9: Nyambung ayo lagi kita. Maksudnya.
10: Ayo.
9: Oke, siap. Terima kasih.
10: Buangnya hati-hati ya sayang.
9: Oke, okay, baik.
10: Tuhan memberkati.
9: Amin, yo. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bunda Yoseli yang ada di Tabanan, aslinya Tabanan tapi Jakarta sekarang ya. Dan sekarang kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam, senandung malam.
11: Halo, selamat malam, senandung malam.
9: Perasaan tadi barusan ngirim nasi, ini nasi, ini ikan goreng, ikan bakar. Aduh, ada kremesnya lagi.
11: Pokoknya buat ini deh, buat Wandi khusus malam ini beserta
9: ketawat
11: sini dan pasar cuman sekali tapi berulang-ulang.
9: Ini Bunda Shelly, boleh di off-kan teleponnya biar yang lain bisa bergantian ya Bunda. Bunda itu enggak streaming, jadi pengen denger.
11: Iya, oh iya, dia pengen denger tuh kalau
9: teleponnya belum di off, belum ditutup.
11: Aduh, kasihan juga deh, dia enggak bisa dengerinnya kita, jadi kan.
9: Gitu. Kak Rahma sehat ya?
11: Alhamdulillah sehat.
9: Kabarnya emang di sana ini kan ya udah musim hujan benar ya?
11: Tapi nggak tiap hari.
9: Oh, nggak tiap hari, alhamdulillah.
11: Dalam minggu ada 3 kali ada.
9: Siap.
11: Paling mentar. Ini kalau udah di musimnya banget tuh, aduh, udah ini deh.
9: Udah cemas ya?
11: Udah kewalahan juga tuh.
9: Iya, hati-hati juga kan ya. Wanti-wanti kayak ini banjir nggak ya gitu.
11: Iya, yang biasanya kan dalam 2 tahun belakangan ini udah hampir tiap tahun nih ada banjir di tanah datar kan.
9: Iya, padahal biasanya nggak ya.
11: Oh, mudah-mudahan buat musim hujan untuk saat ini dan ke depan mudah-mudahan aman. Dan selalu dilindungi sama Allah SWT.
9: Amin.
11: Untuk warga datar sekitarnya dan juga buat warga dan pasar sekitarnya ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9: Amin. Siap. Oke.
11: Okay. Siap. Oke. Okay. Ini keadaan Karama udah mendingan ya daripada kemarin-kemarin kan.
9: Oh ya, alhamdulillah. Terus lagi Rama ada sister?
11: Iya, Rama sister itu mah. Ini banget ya omongan kita berjodoh juga ya omongan ya. Kenapa? Jodohnya nih. Kak Rama mau bilangin Rama sisters nih, nggak taunya Wani udah ngomongin Rama sisters juga.
9: Iya, maksudnya khasnya.
11: Kebetulan ada Rama sisters-nya datang nih dari satu ya di sini nih. Weh. Salam dari
9: siap.
11: Kakaknya Kak Rama.
9: Berapa di kakak?
11: Adik kakak 4, dia udah bilang 4 ya, waktu itu. Sama Dharma, kalau mau bilang waktu itu ya. Nah,
9: waktu itu sama saya juga sih, lupa kan.
11: Banyak. Katanya, kalau Andi cowok semua katanya.
9: Iya benar, oh iya, sama ya berarti.
11: Okay, itu lu, belum ini, udah lupa, anak-anak ada sama Bunda Yusuf.
9: Banyak soalnya yang diingat. Untung ingat ini di mana Kak Rahma, di mana itu tahu saya.
11: Ini ada juga nih besti Kak Rahma ada juga berkunjung di sini ada Dira nih ya. Salam juga ya, buat Wandi. Dia ini fans radio lokal di sini, radio Luak Nantuo.
9: Oke, salam kenal ya.
11: Iya, salam kenal. Okay. Ya, salam kenal kembali. Pokoknya terima kasih deh buat besti-bestinya Kak Rahma deh buat udah beberapa hari ini ya udah menemenin, udah ngajak makan juga. Itu traktirannya dari besti Kak Rahma itu yang dikirimin. Wee, tadi itu.
9: Enak dong.
11: Nambah kalau Kak Rahma nggak bisa nambah kalau makan, kecuali kalau pingin ditawarin nambah, bawa pulang aja, kata kan Abang.
9: Bungkus, bungkus. Oke, siap.
11: Nah, nanti kalau Andi kan bilang, gimana tuh? Tambu cie,
9: iya,
11: kan
9: gitu kan? Cie, biasa.
11: Iya, nanti deh. Satu aja belum ya udah tambuh ya.
9: Kalau pakai teh talua saya pasti nggak tambuh. Karena kenyang gitu. Banget itu.
11: Mak suka teh talua?
9: Oh, suka dong.
11: Aduh. Di sana berapa satu porsi
9: teh talua? Kayaknya 25-an deh.
11: Oh, berarti ya mahal di sana ya.
9: Iya. Yeah. Pasti 25-an iya pokoknya di atas 20-an gitu ya, 20.000. Tapi enak kan kalau di Medan tuh namanya TST, kalau di sana teh talua gitu. Gitu. Kalau sini teh telur gitu gitulah.
11: Ya betul. Itu kan kalau dikasih es tuh kurang enak tuh.
9: Oh, soalnya, kalau saya emang suka yang hangat dia.
11: Ya, yang panas.
9: Iya Mas Andi, kalau saya pasti paling ingat emang makanan.
11: Siapa tuh siapa?
9: Mas Andi. Kak Rahma, kalau Mas Wandi ingatnya sama makanan yang gak lupa. Ya iya.
11: Mas Andi, nanti kita saling bertukaran makanan aja ya. Lewat WhatsApp aja.
9: Iyalah, foto-foto aja. Yang penting asli, jangan pakai Google. Langsung foto real time.
11: Kok hilang suaranya Wandi nih?
9: Masa hilang? Halo Kak Rahma.
11: Halo.
9: Oh. Wah putus ya?
11: Halo, lagu belum minta nih.
9: Kedengeran kok, kita kedengeran sama Kak Rahma.
11: Halo?
9: Iya. Coba lagi Kak Rahma. Ya.
11: Halo, kepencet apaan tuh Wandi?
9: Enggak ada yang pencet ini. Oke, sepertinya terputus ya. Oke, Kak Rahma belum request tadi. Kak Rahma, Mas Andi udah request Celine Dion, I Love You. Kemudian juga ada Bunda Isyali. Nanti saya pilihkan The Goo Goo Dolls saja, Iris ya.
11: Apa? Gak usah dipilihin ini orangnya datang lagi.
9: Bunda Isyali. Tadi saya udah halu-halu loh.
11: Enggak, suara Wandi hilang.
9: Suara Kak Rahma bagus di sini, kedengeran.
11: Oh, Kak Rahma gak dengar suara Wandi. Udah langsung ke lagu aja nanti.
9: Ya boleh. Nanti hilang ya apa lagunya?
11: Lagunya biar cepat selesainya nih. Usai aja dari Poppy Mercury.
9: Usai. Oke, siap. Oke, boleh.
11: Lihat dulu ada.
9: Ada, nanti saya cariin.
11: Salam buat buat Wandi, sehat, susah, dan bagus selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga tercinta. Salam juga buat operatornya. Salam kenal.
9: Gung Bayu.
11: Bung Bayu ya, salam sehat selalu serta keluarga. Tak lupa juga buat Dharma yang lagi monitor juga ya. Salam sehat serta keluarga di rumah. Ya, dan buat Bunda Yoseli serta keluarganya di Jakarta saat ini ya, bukan di Tabanan ya. Nah, buat Ibu Indi, buat Ibu Kartika, buat Mas Sandi, buat Bli Govinda, buat Bang Luhut, buat Bang Kris Pati di NTT, buat Bunda Esther Rita, buat Ibu Gemas, buat Ibu Resmi, buat Ibu Ani.
9: Bu Resmi ada di sebelah.
11: Salam sehat ya selalu deh buat Ibu Resmi. Sabar ya Bu Resmi, sebentar ya. Salam-salam dulu sedih. Gak lama-lama. Buat Ibu Ratna Jingga di Manado. Buat Bang Cliff juga di Manado. Buat Ibu Farida di Palu. Buat Dinda di Bogor. Buat Deona di Kupang. Buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Buat siapa lagi ya?
9: Dan semuanya.
11: Buat Pak Widi. Pokoknya buat ini Cik Guria. Buat semua lagi monitor di malam ini. Dan tergabung di grup Ketawa KTV. Berulang-ulang QQ.
9: Oke, siap.
11: Spesial banget tuh buat Rahma Sisters. Dan buat Besti Karama yang lagi monitor saat ini, buat Dira dan Monica, salam selalu. Okay. Semoga selalu sekali. Terima kasih. Wadiah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Baik, Karama, terima kasih. Sekarang kita beralih ke Singaraja. Halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam Bang Wandi.
9: Ya, akhirnya bisa naik.
12: Iya, tadi kan request lagunya di TikTok itu ya, di Pro 2, belum keputar lagunya. Apa terus lagunya? Tadi belum mampir ke Pro 1 Singaraja, udah langsung loncat ke sini, ke Denpasar.
9: Tumben, biasanya jam 11 gitu Bu Resmi.
12: Iya, orang nungguin lagunya lama di Pro 2 Singaraja.
9: Mau lagu apa emang kalau di sini?
12: Lagunya masih bebas kan
9: masih
12: ya?
9: Masih bebas ini.
12: Masih bebas. Boleh. Kalau lagu baru bisa yang tahun 2025?
9: Kalau ada boleh, kalau nggak ada ya mohon maaf.
12: Id Gitap ya, ada nggak? Sedia aku sebelum hujan. Oh. Soalnya kayaknya mau hujan ini, tapi masih panas.
9: Ada ini, ada. Jadi ini ada.
12: Ada ya? Oke, kalau Denpasar gimana? Udah hujan ya Bang Wandi ya?
9: Kemarin hujan, hari ini gak ada, panas. Mendung tadi tapi bukan berarti hujan.
12: Oh duduk, iya, duduk, kalau mendung bukan berarti hujan. Emang mendung, belum ada hujannya.
9: Iya, makanya di kantin duduk-duduk tapi bukan berarti jajan gitu.
12: Kalau bukan berarti jajan ya ngopi dong ya.
9: Bukan, ya duduk aja ngeliatin.
12: Tapi nanti doang,
9: tapi aduh, nanti kalau ada ibu kalau ada
12: ya orang cuma duduk doang.
9: Kalau ada Mas Dafir nanti
12: gimana kabarnya?
9: Baik, baik. Kalau ada Mas Dafir kita bahaya nih, harus jawab pantun-pantunnya nih.
12: Siapa?
9: Dafir. Kemarin enggak dengerin ya Dafir. Berarti.
12: Enggak, emang orang mana dia itu Dafir?
9: Orang Madura. Yang biasa dulu sering naik. Baru naik itu lagi kemarin.
12: Biasanya naik ya.
9: Dulu naik. Gitu.
12: Sekarang Anwar itu Anwar Madura nggak naik
9: jarang,
12: ya? Jarang ya. Singaraja juga jarang.
9: Siap.
12: Okay. Ya wes Bang Wandi, lanjut salam-salamnya ya.
9: Siap.
12: Tadi ada Kak Rama Sister, makasih, selamat malam juga. Terus ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Farida ya, Bu Diawati juga, Gemas juga. Kayak Mas juga gimana kabarnya ya?
9: Gimana
12: jarang juga ya dia naik ya?
9: Jarang, benar.
12: Iya, ya mudah-mudahan sehat semuanya. Bu Ani Gunung Talang juga ya. Mm-hmm. Nah, terus Deona, terus Viola juga, Kak Rama juga, sama Mbak Ayu, Munayo, Cik Kuria juga. Pak Arya, itu Pak Arya tinggalnya di mana beliau? Jakarta apa di Bali ya?
9: Siapa Pak Arya?
12: Pak Arya yang
9: di grup. Saya kurang belum pernah naik kayaknya.
12: Iya, emang belum pernah naik beliau, tapi
9: kecuali naik pohon kayaknya.
12: Iya, pohonnya pohon apa ya, Bang Wandi?
9: Pohon toge. Oke, siap. Bu Resmi nanti naik lagi loh, bisa kok.
12: Tenang. Iya, nanti bisa belum lebih panjang. Juga ini salam-salamnya belum ke semua, iya. Pak Sandi,
9: jangan
12: Bang Ani
9: panjang,
12: juga.
9: Nanti nggak bisa keputer loh lagunya.
12: Iya, Gopinda juga sama Pak Widi. Pak Widi udah naik belum?
9: Belum.
12: Oh, belum. Tadi katanya ngantuk. Ini ngantuk. Request di menara tadi. Oh, ya, diajak ke menara tadi, tapi nggak bisa naik ke menara soalnya ketinggian.
9: Oke, siap.
12: Oke deh, untuk kesemuanya. Itu Pak siapa Pak?
9: Pak
12: Sanggulan ya, Pak Sanggulan ya juga. Oke deh, nanti lagi ya Bang Wandi. Makasih. Oke.
9: Baik, terima kasih Bu Resmi. Kita akan langsung ke lagu yang sudah di request tadi ya. Spesial buat Bunda Yoselin ada Iris The Goo Goo Dolls, kemudian juga ada Bang Sandi Celine Dion I Love You. Kemudian juga ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Ini request Poppy Mercury dengan judul Usai. Dan Bu Resmi, It Gitaf saya hadirkan dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan. Masih dengan Wandi di sini. Untuk sesi pertama kita cukupkan dulu. Nanti setelah 4 single ini kita akan buka kembali di sesi kedua. Masih di Senandung Malam.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
3: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
2: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
4: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
3: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
4: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
2: Arrah.
4: Biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
5: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Denpasar malam ini.
1: Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini dan juga ada Gung Bayu di sana ya. Untuk Senandung Malam, ini sesi kedua khusus untuk lagu-lagu manca. Ini tahunnya tahun 2019 bisa ya. 2000 Pokoknya tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an sampai dengan 2020 ya, udah itu, udah bebas. Untuk ada banyak ya lagu-lagu di sini yang bisa Anda request melalui WhatsApp di 0896781238330 atau juga di pesawat telepon di 0361222161. Ada lagunya ini siapa ini ya? Oh iya, ada Carla Angeli, kemudian Kelly Clarkson, kemudian juga ada Sam Smith, ada Ali Campbell, ada Pretty Brown, ada juga, oh banyak ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung. Tumben ya. Kalau malam hari ini sepertinya agak-agak adem ayem ya. Mungkin karena masih kenyang kali ya. Masih banyak makannya Mas Andi tadi ya. Oke. Untuk Senandung Malam, malam hari ini kita masih hadirkan lagu-lagu manca ya untuk Anda. Saya akan hadirkan satu buah lagu spesial buat Anda. Ada ini Red Hot Chili Pepper ya. Ada Dani California.

0: penanganan bencana alam, kita tidak boleh hanya menyiapkan sebelum dan juga sesudah melakukan berbagai upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana.
1: Kita juga harus tahu apa yang dilakukan ketika bencana alam telah terjadi dan sudah berhenti untuk waktu itu.
2: Jika Anda masih dalam bangunan setelah gempa bumi, maka langsung keluar satu-satu dari bangunan dengan tertib. Tetap tenang, namun waspada. Hindari menggunakan eskalator atau lift. Lebih aman pakai tangga darurat atau tangga biasa. Periksa apakah tubuh Anda terluka. Telepon atau minta pertolongan jika terjadi luka parah pada Anda atau orang di sekitar Anda.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ah, udah ah, kenyang.
7: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
6: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Ternyata perutnya kenyang duluan.
7: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
6: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
7: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
6: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
7: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
6: Oke deh. Iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak.
5: Dan pasar malam ini.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Dan pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
2: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan pendengar, dan ternyata ada banyak sekali ya hari ini ya, kejadian-kejadian yang mungkin gak pernah bisa kita lupakan. Ya bisa jadi hari ini adalah momen di mana titik balik Anda ya, setelah mungkin terhilang dari peredaran atau mungkin punya teman tapi terputus gitu ya, atau tidak bisa ketemu lagi. Nah sekarang hari ini ternyata ketemu lagi ya. Bahagia banget ya, ada teman lama yang lebih dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun ya, teman dulu waktu masih sekolah atau kuliah gitu. Wah seru ya. Apalagi ketemunya di Bali mungkin. Oke, yang masih monitor ya di 0361-222-161 boleh, atau di WhatsApp langsung telepon di 0896-7812-3830. Halo, selamat malam.
11: Selamat malam, Senandung Malam, kiu-kiu.
2: Bu Kartika sehat?
11: Halo. Iya. Sehat. Oh, gimana? Sekolah. Bang Wani sendiri
2: sehat. Kan? Saya sendiri emang di sini.
11: Tongkar, ya?
2: Saya memang sendiri di studio.
11: Oh sendirian ya.
2: Tadi kan katanya gimana kabar Bang Wani sendiri? Iya, kalau sendiri di studio sendiri.
11: Oh iya, gimana kabarnya Bang Wani sekeluarga? Sendiri.
2: Baik, baik, baik.
11: Kok tumben sepi sampai manggil-manggil gitu?
2: Makanya.
11: Sibuk kali ya.
2: Kenapa?
11: Pada kemana nih?
2: Iya.
11: Tadi siapa aja yang lewat sih Bang Wani?
2: Baru juga Bunda Yuselin. Bunda Yuseli, Kak Rahma, Mas Sandi, Bu Resmi.
11: Oh, sudah ada yang masuk. Season pertama ya.
2: Kalau sekarang barat.
11: Lagunya apa?
2: Lagu barat tahun 2000-an sampai 2020.
11: Misalnya salah satunya.
2: Ada iya. Shakira, ada Charlie Putin, ada Jason Mraz, ada Adele, kemudian juga ada Ed Sheeran, ada.
11: Iya.
2: Kenapa?
11: Shakira itu nama penyanyinya?
2: Yang Shakira penyanyi kemarin apa? Piala Dunia.
11: Lagunya apa?
2: Whenever, whenever gitu.
12: Nggak cocok banget.
2: Gitu.
11: Cewek kan?
2: Cewek dong, Shakira. Kalau Sekirman ya itu baru cowok.
11: Kalau Shakira ini cewek juga yang DA7.
2: Gimana?
11: Dangdut. Oh. Shakira umur 15 tahun baru.
2: Oh, oke. Okay. Siap.
11: Penyanyi dangdut baru. Mm-hmm. 2006, okay. 26.
2: Siap.
11: Ya boleh deh.
2: Oke.
11: Okay. Tapi yang lainnya ada enggak selain ada? Itu?
2: Ada yang I Still Choose You, yang Shakira juga kan ya?
11: Iya.
2: You Don't yang... Care Me.
11: Boleh. You Don't Care Me. Boleh.
2: Oke, siap.
11: Jangan yang kayak tadi tuh, belum pernah sih saya denger itu. Enak.
2: Dulu banget. Waktu Piala Dunia 2001 itu lagu itu kan. Whenever, iya. Ini kan lagunya tahun 2000-an sampai 2015-20.
11: Udah lama ya. Mm-mm. Oh iya, lagu barat itu kan banyak, sama kayak lagu-lagu lainnya dangdut pop itu kan nggak semua lagu harus kita hafalin gitu kan.
2: Benar.
11: Jadi nggak ya. Tahu gitu lagu barat apa lagi. Iya boleh deh yang tadi tuh, mau okay. Salam-salam dulu ya.
2: Boleh, silakan.
11: Yang pertama ada Bu Indi, salamnya semoga selalu sehat. Ada Bu Farida juga, Ibu Janura, Bunda Yos, Bu Ani Gunung Talang cantik, gimana kabarnya ya? Ada Bu Gemas juga ya, Kak Rama, ada Cik Guria, ada Mas Sandi, ada Pak Peto Bendese, Pekak Sanggulan juga ya. Pamangku di Kelungkung juga selamat malam ya. Juga ada Bunda Tiara, ada
2: Esther Lita.
11: Ibu Ratna. Esther Lita, ada Ibu Ratna. Ratna siapa?
2: Ratna Jingga.
11: Ratna siapa namanya?
2: Jingga.
11: Oh, Ibu Ratna Jingga ya. Juga ada Esther Lita, udah ya. Iguria, ada Karama, udah. Mbak Ayu Saba, ada. Bang Luhut ya, kemudian ada Brigo Pinda, Mas Anwar kok lama nggak nggak muncul
2: muncul
11: ya, mudah-mudahan lagi baik-baik saja. Ada Brigo Pinda juga, ada Bang Beni Jo, ada siapa lagi yang bunda-bundanya tuh. Teteh Dinda juga ya.
2: Cik Guria.
11: Cik Guria udah tadi. Udah. Ada Pak Widi. Ada Kenaro, ada Bu Resmi juga ya. Bu Janur ada apa belum ya?
2: Aduh, batuk.
11: Bang Wati sebenarnya udah jarang-jarang sih, tapi apa namanya kalau lagi sibuk tuh kan kadang udah sempat minum air gitu loh. Sehari-harinya itu saya sibuk di luar. Ada terutama yang punya acara tuh loh. Sampai 4 hari lagi itu.
2: Wow.
11: Ada yang menikah, banyakan yang menikah.
2: Ya.
11: Yang keambil dan yang mengambil. Yang keambil itu misalkan ini yang cewek diambil gitu kan, dipacarin juga di rumahnya kan. Nah, kadang itu kan dia mengundang suka Santi, terus saya ikut Mas Santi gitu, pesantian gitu loh ya. Kalau acara pernikahan ya semuanya, acara 3 bulanan anak gitu pasti diundang Santinya, saya kondangan itu sambil pesantian gitu. Jam 4 sore baru datang. Sampai di rumah banyak kerjaan, saya sendirian, jam 9 tuh kadang capek, ngantuk, tidur itu. Jarang-jarang, yang penting sehat ya, bisa kita jalani semua.
2: Amin.
11: Dan saya juga minta maaf sama teman-teman yang di grup ya. Maaf banget kalau sehari-harinya itu ya saya jarang jarang menyapa ya di grup ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat-sahabat di grup Ketawa Ketiwi sudah hadir setiap harinya. Itu udah mengisi waktu luang di grup ya. Iya. Begitu juga Bang Dharma, Bang Wandi gitu ya. Ya semoga selalu sehat.
2: Amin.
11: Sekarang operatornya siapa, Bang Wandi?
2: Gung Bayu.
11: Gung Bayu ya. Selamat bertugas yang baik ya. Bang Bayu semoga selalu sehat. Nah, dan buat kesemuanya yang belum saya konek-konek namanya, mohon maaf banget ya. Mungkin karena saya lupa mungkin ya. Ya, yang penting sehat. Itu buat Bang Wani makasih banyak ya waktunya. Okay, siap. Selamat bertugas tuntas. Sampai jumpa Bang Wani. Bye.
2: Oke, okay, bye. Baik, terima kasih Bu Kartika ya. Sudah ada satu lagu, You Don't Care About Me, dari Shakira. Saya akan hadirkan buat Anda. Tapi kalau mau masuk di telepon boleh. Untuk Bu Janura boleh coba lagi diulangin, karena dia masuknya ke HP bukan ke PC atau ke komputer ya. Coba Bu ya, dicoba lagi. Nah, ini kan masuk dia. Selamat malam Bu Janura.
12: Baru bisa masuk.
2: Iya. Bu Janura sehat ya. Mau lagu apa Bu Janura? Langsung. Biar enggak nanti.
12: Gimana?
2: Lagunya dulu apa baru sapa-sapa, nanti tiba-tiba hilang lagi.
12: Iya, Pak. Lagunya lagu apa sekarang?
2: Lagu Bang Barat.
12: Ini, bagus.
2: Lagu Barat tahun 2000-an sampai 2000.
12: Ya, tahun 2000 ada ya, tahun berapa ini? Without You Remember itu tahun berapa itu enggak ada?
2: Penyanyinya siapa?
12: Badfinger.
2: Oh, enggak ada kalau itu. Badfinger.
12: Ya, yang ada penyanyinya siapa?
2: Ada di sini ada, bentar nih. Ali Campbell ada, kemudian juga ada Sam Smith, ada Hilary Duff, Christina Aguilera, One Direction, Bruno Mars.
12: Christina itu judulnya apa gininya?
2: Christina Aguilera, bentar, mana tadi? Lah hilang. Bu, hilang.
12: Ya bisa aja yang.
2: Enggak. Boleh kok di sini. Christina Aguilera, bentar. Christina itu ada judulnya Amerika, kemudian juga ada judulnya We Are Men Full. Nah, itu sih.
12: Full Amerika, apa yang gede ya pada saya. Dan 2000 jarang saya dengar kadang-kadang.
2: Iya. Emang iya, saya juga jarang. All I Need juga ada.
12: All I Need, iya.
2: Ada, kemudian itu bagus. Ada Krishna Perry, ada kemudian.
12: Krishna Perry, ada yang itu judul lagunya tadi yang itu ya.
2: Ada Adele, ada Westlife.
12: Adele.
2: Ada banyak di sini. Ada Rolling in Deep, Remedy, Best for Last, Hello, Love Song, I Miss You.
12: Oh, kalau Hello ya, hello, saya seneng ini. Ya.
2: Oke, siap.
12: Ya, salam begini kasihan juga tadi.
2: Siapa?
12: Tangan bel juga. Waktu beresmi, tidak bisa ada muter lagu terus karena sudah banyak permintaan tadi. Saya turun lagi ya.
2: Oh iya, Bu Janura nelpon ya. Oke.
12: Iya, terus karena sudah banyak pemindahan ada lagu biar tak, ada yang masuk aja lagunya belum diputar kasihan tadi kan.
2: Karena kayak tahunnya
12: itu ada Bu Kartika ada yang naik tadi.
2: Karena tahunnya beda.
12: Iya memang.
2: Kalau tadi kan masih bebas.
12: Iya bebas. Ya tetapnya kasih duanya baru ditetapkan dan berapa ya ya. Oke okay, oke. Ya salam sedikit. Mbak ini ada naik ya belum ya?
2: Belum.
12: Belum ya ini Mbak ini belum naik ya. Mat malam Mbak ini ya buat Bu Eni juga Bu Naya, selamat malam Bu Farida ya buat Bu Ayu Masahi juga selamat malam ya buat Mbak Rama, buat Jinga Ratna, buat Tiara selamat malam ya buat Cik Guria, Tete Dinda juga selamat malam ya buat buat Adi Yudhistira juga. Pak Daud juga Yudi Tapanuli, Mat Palang, Krispati, DNTT ya, Mat Palang ya, buat Bunda Boni, yang di Manado,
2: Benny Jo
12: ya, ya ada di sering di ruang rindu tuh ya, Mat Palang ya. Ya, buat Pak Anwar gimana kabar? Ya, buat Krispati juga sudah, Pak Widi, Kenaro, Armando, Kak Ahmad Irwan di Bandung gimana kabar? Ya, Pak Iwan di Kendari, Girmangku di Klungkung, Pak Mendesa belum naik ya Pak Mendesanya?
2: Belum.
12: Ya belum ya biasanya ya mungkin sedang sibuk mungkin dia ya. Karena selamat malam buat Pak Nyoman di negara Pak Amade di suara negara di tabanan Pak Nyoman Sipa di Gianyar Pak Palam Bapak Pak Tami di Amlapura gimana karpar Pak Pak Utu Arka juga di temuan di Singaraja. Ya, buat semua-semuanya para pecinta ruang rindu, ruang di standung rindu. Ya, silakan. Sudah juga operatornya siapa, Bang?
2: Gung Bayu.
12: Gung Bayu. Oke. Okay. Selamat bertugas, Gung Bayu. Teman ada Bang Wandi di studio. Oke, okay. Terima kasih. Saya tunggu lagi.
2: Oke, Bu. Jenura,
12: ya, terima kasih. Oke,
2: makasih. Baik, Bu Jenura yang ada di Bangli, kita langsung ke pesawat telepon. Halo, selamat malam.
13: Halo, selamat malam Senandung Malam.
2: Selamat malam, Bu.
13: Siapa ayo?
2: Tiara.
13: Ibu Ratna, Bu Ratna dari Jingga.
2: Hai. Bu Ratna, sehat Bu Ratna?
13: Luar biasa.
2: Luar biasa.
13: Sehat.
2: Biasa di luar.
13: Tapi tidak biasa di luar. Kecuali biasanya di luar masuk-masuk RRI.
2: Wih, iya benar. Berapa kali tadi nyoba?
13: Ya.
2: Berapa kali nyoba?
13: Di mana?
2: Di sini teleponnya.
13: Baru langsung gabung.
2: Wih. Siap.
13: Mantap.
2: Iya.
13: Soalnya baru bawa monitor Bu Janura.
2: Bu Ratna selalu begitu ya, baru gitu. Padahal yang lain iya. Bisa sampai keriting.
13: Kemarin dulu malam yang sampai keriting.
2: Oh, di jamnya gabung, Bang Dharma ya?
13: Iya.
2: Oke, okay, siap. Oke. Okay.
13: Lagunya
2: barat, tahunnya 2000 sampai 2015. 2020. Ada
13: boleh sih Bang Wandi cari Akang?
2: Boleh, cewek atau cowok? Cewek. Ada Sam Smith, ada kemudian juga ada siapa lagi nih ya? Cewek ada Ariana Grande tadi udah, Agnes Monica ada juga. Kemudian Anggun ada Demi Lovato juga ada, Gwen Stefani, Taylor Swift, kemudian
13: Anggun saja.
2: Oke, Anggun. Oke, judulnya
13: jangan terlalu lama.
2: Judulnya ini Snow on the Sahara atau Fly My Eagle atau Want You to Want Me, yang mana?
13: It's Want You to Want Me.
2: Oke, siap. Oke, silakan.
13: Lanjut. Salam pertama buat Bang Wandi. Terima kasih sudah angkat telepon.
2: Siap.
13: Selalu semangat ceria di malam hari ini untuk menghibur para fans Senandung Malam. Dapat salam dari Ibu Ratna, kan selalu sehat, siap. Bang Wandi.
2: Siap.
13: Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Kalau mau pulang, Bang Wandi hati-hati di jalan.
2: Siap.
13: Lanjut, salam yang baru turun ada Ibu Janura. Selamat malam Ibu Janura, salam sehat selalu. Ada Ibu Kartika juga, salam sehat. Ada Ibu Gemas, ada Ibu Redmi, ada Ibu Indi, ada Kak Rahma. Salam sehat semua. Ada Ibu Ani, ada Ibu Farida, ada Ibu Bunda Yoslin, salam sehat semua juga. Ada Ayu Dimasohi, ada Ibu Wijiati,
2: Diahwati.
13: Diahwati. Kenal, salam sehat. Ada juga Terinda, ada juga Torang Te, Ibu Cikuria, salam sehat semua. Ada yang di Manado, ada Bang Cliff, ada Pak Widi di Tokyo, sekeluarga dapat salam. Ada Pak Andi Yudhistira, ada Bang Krispati di NTT, ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Pak Maso, ada Bang Luhut. Dan sama-sama Jo.
2: Okay,
13: salam siap. Dari Bu Ratna. Salam kompak semua, salam sehat.
2: Bu Farida di belakang.
13: Oh, salam buat Bu Farida. Salam sehat semua dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu saja buat Bang Wandi. Terima kasih. Selamat malam, senandung malam.
2: Baik, terima kasih Bu Ratna Jingga yang ada di Manado. Sekarang kita ke Palu. Halo, selamat malam.
14: Halo, assalamualaikum, senandung malam.
2: Waalaikumsalam.
14: Sambil nunggu-nunggu, ini buka Facebook, like, komen, postingan. Iya,
2: postingan teman dan juga tuh ini. Sambil nunggu, saya udah goreng telur satu, nasi goreng.
14: Baru habis kerja selesai.
2: Wih.
14: Terus ambil HP. Jadi menunggu tadi berapa menit buka Facebook, lihat postingan teman. Nah kemarin Bu Farida kan berduka.
2: Inilah, gimana? Siapa yang?
14: Ada penakan meninggal di Palu kemarin, cowok. Kemarin
2: turut berduka.
14: Bu Farida gak kesana, gak kesana Mas Wandi, soalnya kan baru 2 minggu Bu Farida dari sana.
2: Oh, karena besuk sakit juga sebelumnya?
14: Enggak sakit.
2: Oh, ya. Enggak ya.
14: Enggak sakit tiba-tiba. Masih cowok. Jadi kemarin cuma titip ini saja, ada kirim daripada nanti saya kapan-kapan kalau sehat-sehat ya, dari rezeki baru mau ke sana. Soalnya baru 2 minggu dari sana sudah dapat kabar kemarin.
2: Oke.
14: Ini lagunya Mas Wandi tahun berapa lagi?
2: Tahun 2000 sampai 2020 Barat. Yang mau diputar itu ada Anggun, ada Adele, ada Shakira mau diputar. Kemudian
14: Cesasmi.
2: Iya, Anggun.
14: Oh iya, pilih lagu Anggun Cesasmi.
2: Oh, berarti satu sama lagi dengan Bu Ratna Jingga ya?
14: Oh, judulnya apa tadi yang Bu Ratna?
2: Want You to Want Me.
14: Oh, iya. Pilihan itu.
2: Banyak. Sebenarnya ada banyak sih, Bu. Di sini ada Westlife, ada.
14: Kemudian, Westlife itu juga bagus.
2: Iya, Westlife bagus kok. Mau yang mana? Westlife. Ada Sweet It Again, ada Queen of My Heart. Ada juga Uptown Girl. Yang mana?
14: Anggun ini ya, Anggun.
2: Bukan, yang Westlife. Westlife itu ada Queen of My Heart. Ada ini aja yang enak, ini bagus ini.
14: Iya.
2: Oke,
14: yang
2: siap.
14: Itu, yang itu kata orang mana?
2: Iya. Itu Bu Ratna juga Manado juga kan? Ya itu Bang Wani Jo.
14: Manado kan? Iya, Jo, Ngoni, Owa, Kote. Ah, itu.
2: Apa itu Ngoni?
14: Ngoni kamu.
2: Ngoni kamu.
14: Kalau Sulawesi Tengah lain. Kalau kamu itu bahasa halusnya komio.
2: Komio.
14: Komio itu berarti kamu halus.
2: Iya,
14: itu.
2: Siap.
14: Lihat postingan ini nih, ada postingan yang dari Jepang ini.
2: Pak Widi.
14: Bukan.
2: Oh, jadi?
14: Bukan, yang dari Indonesia. Mungkin ini ya. Apa konten-konten ya? Selamat siang dari Jepang.
2: Kirain Pak Widi. Pak Widi tidur katanya kayaknya.
14: Ada. Pak Widi juga sering posting, sering. Oh. Ini ada story ya. Lihat ini juga ada itu ya. Yang di mana ini ya? Di Jawa apa itu kejadian itu ya? Yang anak SD kelas 2 dibully itu sama teman-temannya. Yang sering Bu Farida lihat.
2: Okay.
14: Jadi Bu Farida sambil telepon sambil buka Facebook.
2: Multitasking berarti.
14: Lihat teman-teman udah kembali. Mas Wandi sama siapa di studio?
2: Sama Gung Bayu.
14: Gung Bayu, selamat bertugas Gung Bayu sama Mas Wandi ya. Salam sehat, salam bahagia. Tadi ada Bu Ratna ya. Selamat malam Bu Ratna. Ada Bu Janurat tadi ya. Bu Resmi, Bu Indi, Bu Ani, Bu Kartika, di Gura Jakarta, Ayu Dimasuhi, ada Rahma, ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi kalau nggak gabung pasti beliau ketiduran ya, toh. Ada capek. Di Govinda di Lampung, Pak Arya, ibu siapa ya, yang dari Kendari?
2: Bu Tiara?
14: Bunda Tiara.
2: Bunda Tiara.
14: Wanusu, kata Wanusu di Sambas, Bu Farida.
2: Ini ada yang kita baru, tapi belum pernah naik, hampir naik.
14: Siapa itu? Dari mana itu?
2: Siapa namanya ya? Berapa kali coba
14: dari Ternate?
2: Bukan. Belum, bukan. Dari siapa tadi nih? Namanya belum kita save sih. Belum kita simpan namanya tapi. Gitu. Cewek. Ibu-ibu.
14: Karena dari Ternate.
2: Bu Putri Pakaya. Siapa itu?
14: Putri Pakaya. Gorontalo.
2: Oh, Gorontalo. Oke. Iya. Kayaknya beliau monitor ini karena berapa kali coba saya angkat enggak bisa.
14: Bu Putri beliau. Ayo naik ya. Pakaya.
2: Dapat salam Bu.
14: Dari tempatnya Bu Farida juga banyak gambar Bapak Pakaya.
2: Oh, gitu. Dapat salam dari Bu Indi.
14: Bu Indi udah naik tadi?
2: Belum.
14: Ayo naik Bu Indi. Bu Farida kalau habis itu kalau turun dari sini Bu Farida mau ini mau bobo mau sleep.
2: Siap, iya. Oke.
14: Capek Mas Wandi, kerja di rumah kan. Ya maklumlah gitulah. Ya dilanjut ya, ada okay. Bu Gemas, Bu Idawati, ada Pak Tan, Pasanggulang, Ken Arok, ada Pak Nyoman, Pemade, ada Putuk Mendeso, ada Pemangku, ada Mas Sandi naik ya tadi.
2: Mas Sandi masih chatting aja dia.
14: Oh, Bang Anwar ini jarang sibuk
2: belum, ya.
14: Ya. Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Beni Jo, ada Pak Ramadhan di Sorong, ada Bang Leman di Lampung, ada siapa ya Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias jarang gabung ya Hadi ya. Terus ada Wanusu, kata Wanusu. Bu Farida, aku nggak diangkat-angkat teleponnya ya. Soalnya berebutan tuh kalau dia itu biasa kan tempat. Jadi bingung kan yang mana mau diangkat. Iya Bu Farida, ini dicoba lagi. Ya apalagi kalau Batam lebih ini.
2: Lebih sulit ya.
14: Batam, Aceh tuh. Tapi Bu Farida berapa kali gabung di situ? Kita kan ini teman-teman kita, ayo. Kamu harus bisa naik ya, harus bisa kampung ya. Kamu taklukkan, kamu harus bisa. Jadi kita itu kayak bertarung gimana ya? Aku harus bisa.
2: Iya.
14: Keriting jari-jarinya. Bukan cuma satu kali, ratusan kali telepon. Satu menit saja itu sudah berapa puluh kali telepon. Satu menit
2: berarti itu harus diganti jargonnya. Bukan ketawa ketiwi tapi coba berkali-kali. Dan berkali-kali gitu. Sampai keriting gitu ya. Biasanya
14: sampai keriting.
2: Bu Indi biasa ngomong tapi, keriting.
14: Tapi kalau Denpasar termasuk enggak terang. Kalau Batam, aman, ya? Batam, Banda Aceh. Kadang Kendari juga begitu. Kendari perempat. Susahnya. Gitu. Tapi kalau Jakarta kan ruang rindunya setiap malam. Ruang rindu. Kecuali kalau nasional kan Rabu malam, itu kita kalau ditelepon dua kali tiga kali diangkat operator yang angkat. tanya dari mana, siapa. Terus, Bu, ini masih muter lagu dua, gimana? Ya tunggu, tunggu saja, apa-apa. Itu asiknya bergabung di Jakarta. Siapa lagi ya? Pak Sanggulan udah naik ya?
2: Udah, belum. Belum, oke.
14: Dan Arab jarang gabung ya?
2: Jarang
14: ya. Iya. Oh, Mbak Viola ya. Mbak Viola, saya.

0: Mas Wandi, terima
1: Oke.
0: kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Salam
1: Siap.
0: buat orang di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik Bu Farida, terima kasih. Kita ke telepon. Halo, selamat malam, selamat malam.
2: Senandung malam, ketawa ke TV. Ih, ketawa ke TV. Bukan
1: bukan
2: cuma sekali, berulang-ulang kali. Benarnya apa itu?
1: Benar. Benar. Berarti nunggu lama ini ya. Berapa menit? Bentar.
2: Berapa ya Ibu
1: Farida? Oh, baru kok 20
2: baru,
1: detik.
2: Baru, aku nggak salah, 5 menit.
1: Oke, Bung Menijo sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ke lagunya tahun 2000-an sampai dengan 2020 lagu barat. Manca.
2: 2000-an 2020 lagu barat.
1: Ya.
2: Oke, sebentar.
1: Ada Charlie
2: nah,
1: Puth.
2: Mau pilih sendiri Wandi.
1: Oh, mau pilih. Boleh, silakan. Mana tahu ini.
2: Yang pasti manja terpilih itu nih.
1: Ya.
2: Rihanna Umbrella.
1: Oke.
2: Rihanna, vokalisnya Rihanna itu lagu Umbrella. Biar biar malam nongkrong pakai payung, biar nggak hujan.
1: Umbrella, oke. Rihanna. ada kayak.
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Oh, terkiranya ada kok ada apa? Ada alternatif mah biar di Rihanna ada kok teh.
1: Ada. Siap. Mau sapa-sapa silakan.
2: Mas Wandi yang tugas ya, tetap semangat.
1: Ayo Mas Wandi apa Dharma?
2: Mas Wandi dong.
1: Pasti udah nanya sama ini. Sama Bu Farida ya.
2: Oke. Enggak.
1: Ya.
2: Ini kebetulan.
1: Kebetulan tadi, karena dengerin.
2: Kebetulan Ibu Farida WA, kita kan telepon. Jadi sudah.
1: Oke, baik.
2: Oke.
1: Okay. Silakan.
2: Apa ya Ibu Farida yang pasti ya, dalam kompak, dalam sehat. Dari Manado sampai yang masuk so dari Manado.
1: Tadi Bu Ratna Jingga.
2: Apa?
1: Bu Ratna Jingga.
2: Jingga kan?
1: Jingga, Ratna Jingga. Hai.
2: Aduh Pak Jingga dang. Iya so Jingga.
1: Bu Ratna Jingga gitu.
2: Jingga. Mas ini kalau tak dengar fans Manado pakai Jingga ya.
1: Enggak
2: tahu ya mungkin pendatang baru mungkin ya pendatang.
1: Bu Ratna sering kok.
2: Oh sering ya?
1: Tapi di Denpasar ya, enggak tahu kalau di Ruang Rindu Nasional.
2: Ya, kalau di Ruang Rindu Nasional dong cuma jago kandang, Wandi. Ibu tuh, Kak, sama bilang, di Nasional dong takut sekali, tapi apa dong takut-takut masuk di Nasional?
1: Enggak. Yang Nasional paling Bung Menijo, kemudian ini.
2: Yang paling ngetop di jaringan Nasional, so pasti. Siapa lagi? Ayu Maluku Tengah, Ibu Farida di Palu, Ibu Fatmawati juga di Manado, terus siapa lagi ya? Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, terus siapa lagi ya? Ada... Nah itu yang sering-sering no ada Yosi Semarang, Oka semua salam di pedorang ikut kang Yosi Semarang, Anggel Gadi Sumatera Barat, terus Pak siapa lagi ya yang Pak Albert di Bau-Bau, terus ada Gilang di Kertasono Kediri, terus ada kita mau menyapa juga untuk fans-fans apa kang Denpasar yang pasti ada Ibu Indi, Ibu Indi juga sering gabung ya. Di berjaringan nasional Ibu Indi, apa kabar salam untuk keluarga, Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Ani, Ibu Kartika, Ken Arok, terus ada siapa lagi ya, Bunda Yoseli, Ibu Tiara Kendari, terus siapa yang di Singaraja siapa, Ibu Resmi ya, Ibu Resmi juga, salam kompak, salam sehat dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Bu Andi kebagian apa ya Bu Suman? Thank you Nay.
1: Apa?
2: Thank you Nay.
1: Apa itu?
2: Thank you Nay. Selamat malam Pak. Oke, dadah bye.
1: Oke, terima kasih. Lucu juga ya. Bu Menijo ini. Kita langsung angkat.

0: Penelpon berikutnya, halo. Bu Esterlita, lama kita tidak bersua.
1: Bersua.
0: Bener loh, lama loh di jam saya kayaknya.
1: Akhirnya.
0: Akhirnya, kayaknya dari kemarin-kemarin ya.
1: Kita bertemu lagi, berjumpa lagi.
0: Bener. Sehat ya,
1: tidak
0: Bu.
1: Bertemu, tidak perlu bilang kapan-kapan.
0: Kita bertemu lagi.
1: Kapan-kapan. Yang penting kalau bisa gabung ya gabung.
0: Iya, kalau nggak bisa ya udah coba yang lain gitu. Bener kan?
1: Iya. Apa kabar Bang Wandi?
0: Baik, sehat. Kayaknya di jam sehat. Bang Dharma selalu naik ya Bu Esterlita ya.
1: Oh, kebetulan.
0: Kebetulan ya, benar. Di jam betul, saya jarang.
1: Enggak juga sering-sering sama Bang Dharma. Sama Bang Wandi juga hitung-hitung kadang-kadang sering-sering. Kadang-kadang Bang Wandi, kadang-kadang sama Bang Wandi, adil.
0: Iya. Lagi di luar kayaknya nih.
1: Ya gimana?
0: Lagi di luar atau mau naik bis? Tin-tin-tin gitu.
1: Ya aduh, kepanasan di sini. Jadi pakai kipas angin.
0: Oke, siap. Bu Esterlita mau lagu apa? Lagu manca? Tahun 2000 sampai dengan 2020. Halo?
1: Kalau apa? Kalau lagu barat?
0: Barat.
1: Kalau koleksi tahun-tahun begitu belum ada kayaknya.
0: Iya, belum iya.
1: Kalau lagu-lagu koleksi
0: tahun 80-90 baru ya.
1: Negeri Cinta Tanah Air ya banyak.
0: Iya benar. Iya, kalau malam ini memang barat.
1: Saya kan orang Cinta Tanah Air.
0: Benar. Iya.
1: Bisa di apa di apa di bayang-bayang misalnya dari siapa gitu.
0: Ada Boyz II Men, ada Michael on to Rock, ada kemudian ada Jason Mraz, kemudian juga ada Mariah Carey, ada. Ada juga.
1: Mariah Carey saja yang okay. Biasa kita dengar. Yang pokoknya lagunya judul? ada love.
0: Love-nya ada. Oke, siap.
1: Siapa yang suka itu yang ada love?
0: Iya dong, semua kayaknya suka yang ada love.
1: Karena kita kan dilahirkan dengan cinta.
0: Bener itu.
1: Dan seharusnya kita harus
0: harus menebar cinta gitu.
1: Ya, seperti itu.
0: Siap. Ada okay. Saya pilihkan I Stay in Love ya, Mariah Carey.
1: Dalam cinta. Oke. Okay. Okay, aku berkata
0: I stay. Saya tetap dalam cinta.
1: Mantap. Suka kata-kata itu.
0: Bu Esterlita ini sekilas suaranya mirip sama Bu Ani Gunung Talang sekilas ya pas ketawa.
1: Masa kalau Ani dia imut suaranya kalau ini.
0: Amin.
1: Kalau bukan. Ini suaranya.
0: Enggak sama, hampir-hampir mirip.
1: Sama Pak Ani. Hampir mirip.
0: Iya Bu Esther.
1: Kalau Ani suaranya imut, menggemaskan. Kalau saya imut, menjengkelkan.
0: Enggak lah, pas. Tapi mungkin bisa jadi menjengkelkan kalau enggak masuk ya. Susah nih keriting-keriting tangannya nih keriting gitu.
1: Menjengkel kan. Berarti saya yang bilang, jangan orang lain yang bilang.
0: Iya benar. Oke, siap.
1: Oke, Pak Wandi, salam-salam ya.
0: Salam-salam, silakan.
1: Namanya juga ketawa ketiwi.
0: Benar. Silakan.
1: Salam-salam, apa kabar Bang Windy? Bang Widi.
0: Oh iya Pak Widi. Ya.
1: Masa Bang Widi, hampir bilang Bang Wandi belum keterusan jadi Bang Widi.
0: Iya, tapi biasa Pak Widi juga dipanggil Bang Widi sama banyak orang.
1: Oh, biar mirip ya.
0: Karena kan kebetulan laki-laki, jadi abang, jangan.
1: Abang, ya abang.
0: Namanya laki-laki.
1: Ada abang juga. Iya, ada abang di sini kah yang tergabung? Ada. Yang saya tahu cuma ada abang Luhut.
0: Yang Luhut.
1: Abang Luhut, apa kabar, abang Luhut? Terus yang di anu dulu di apa? Di seputaran dulu, Pulau Bali. Dan Pasar Moon. Mantap. Siapa? Ada Mbak Ibu Janura. Apa kabar Ibu Janura? Ini salamnya.
0: Udah naik tadi, udah naik Bu Janura.
1: Oh, udah naik ya. Udah. Oh iya, udah naik. Naiknya bagaimana caranya? Lompat.
0: Ketawa ya,
1: bercanda. Bercanda. Siap. Terus ada juga Cikuria. Terus ada siapa lagi? Ada Nona Ayu, si Imut. Terus ada si Imut dari Manado. Dah kalah juga Manado, ada suara Imut juga. Terus ada siapa lagi? Ada Bang Leman, ada Bang Andi. Terus ya Bang Andi ada dua, ada juga di Batam.
0: Andi Yustira di Batam ya.
1: Ya. Terus ada Bang Marcel yang ada di NTT ND ya, ND. Ya, terus ada Ibu Farida, ada Tedinda. Ada banyak tapi lupa.
0: Banyak ini. Dan semuanya lah.
1: Banyak. Terus ada siapa lagi? Ada semua-semua nanti saya catat.
0: Siap. Oke.
1: Saya catat kalau saya kebetulan monitor, saya catat. Mungkin ini mereka sering apa? Sering menyapa.
0: Sering menyapa tapi, emang.
1: Aduh, kenapa itu yang dari mana ada itu ibu cerita itu tidak pernah tidak pernah menyapa saya padahal saya sering nyapa. Padahal itu bukan seperti itu, saya lupa.
0: Lu lupa ya.
1: Iya lupa kan lupa itu kan itu hal
0: lupa
1: yang
0: itu nggak ingat kata kalau ya. Kata Bu Janura kalau udah lupa berarti nggak ingat kata Bu Janura.
1: Iya lupa alias apa lawan kata tidak ingat. Oke. Siapa lagi pokoknya semua
0: siap
1: dari
0: okay.
1: Sabang sampai Merauke.
0: Ya.
1: Okay. Semua salam kasih, salam persahabatan. Walaupun hanya di udara, tetap orang Manado katanya orang Manado seorang semua bersaudara.
0: Okay, ya semua bersaudara gitu ya.
1: Orang semua bersaudara.
0: Oh ya, orang semua bersaudara. Okay, siap.
1: Bersaudara
0: kan, benar kan?
1: Iya bersaudara.
0: Okay, siap.
1: Kalau baru saudara kan bukan bahasa Manado.
0: Oh iya benar. Bahasa saudara.
1: Orang semua bahasa saudara.
0: Oke. Siap.
1: Oke. Bang Windy, tetap semangat. Makasih dan selamat malam.
0: Malam. Oke, baik. Baik Bu Esther Lita yang ada di Manado. Kita ke pesawat telepon. Halo.
2: Makasih dan
0: halo. Ih, delay kayaknya ini. Halo. Iya. Halo.
2: Mana maksudnya?
0: Silakan. Oh ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Purnama Sari dan Pak Andi yang ada di Batam.
3: Terima kasih Bang Andi.
0: Masa sih kecil? Halo. Oh itu radionya coba dikecilin dulu. Radionya dikecilin dulu suaranya.
3: Bang lain diangkat.
0: Udah diangkat. Oh udah diangkat loh. Pasti berdua ya ini. Halo. Pak Widi, selamat malam. Halo Pak Widi.
4: Halo, selamat malam.
0: Suara saya kecil apa besar?
4: Suaranya iya agak delay.
0: Oh iya, kalau pakai ini pasti delay. pakai
5: ya, bentar,
0: streaming ya.
5: Pakai ini, ya, matikin dulu.
6: Oke. Okay. Kok duluan yang mana? Duluan dengerin.
0: Tadi tadi kayaknya ini Kak Purnama Sari ya sama ini Bang Andi Distira. Andi Batam.
6: Oh, okay. Udah masuk dia.
0: Ah, tapi enggak dengar suara saya. Karena mungkin ya? Fokus ke ini streaming, jadi enggak bisa double ya. Gitu. Ya. Ah, kalau ini udah dimatikan kan ya?
6: Udah matiin, udah jelas sekali di HP, di radio udah di apa? Speakernya itu dimatiin, biasanya monitor begitu, dengerin di HP aja gitu. Nanti kalau putus apa? Telepon turun baru hidupin lagi gitu.
0: Oke.
6: Kalau itu yang delay, yang mana dengerin gitu.
0: Benar. Pak Widi sehat ya?
6: Ya sehat.
0: Oke.
6: Baru bangun, mari monitor.
0: Pantes, benar tuh kata tadi. Siapa ya tadi? Kata Bu Farida kayaknya ya, atau siapa tadi?
6: Oh gitu. Iya, Bu Farida udah masuk ya.
0: Udah. Oke, baik. Mau lagu apa biar sekalian saya carikan?
6: Lagunya tahun berapa ini, Pak?
0: Tahun 2000 sampai 2020 ada lagu-lagu Manca. Barat ya, Manca.
6: 90 sampai 2000.
0: 2000 sampai 2020.
6: Bed of Roses maksud ya?
0: Bed of Roses itu tahunnya iya itu tahun 99. Ini tahun 2000.
6: 2000.
0: Tahun 2000
6: yang sampai. Yang ada di playlist aja.
0: Playlist ada ini ada Meghan Trainor, kemudian ada Barry Manilow, ada Chris Norah Jones, kemudian Kelly Clarkson, Sam Smith, Pretty Brown Eyes, Ellie Campbell, kemudian One Republic, Jason Mraz, kemudian juga ada siapa lagi ya?
6: Itu yang
0: Bruno Mars.
6: Bruno Mars apa judulnya tuh?
0: Bruno Mars ini ada banyak kayaknya Bruno Mars sebentar.
6: Banyak ya.
0: Bruno Mars ada banyak. The Lazy Song, Oh Lala, Baby One More. Bruno Mars itu ada A Grenade. A Grenade ini enak ya, bagus kayaknya. Ya. Grenade ada bagus. Talking to the Moon juga ada. Mau pilih mana?
6: Taking
0: to the moon.
6: Ya, itu ada. Taking to the moon ya.
0: Iya, siap. Silakan sapa-sapa boleh.
6: Ya, lanjut ya salamnya ya. Yang pertama buat Bang Wandi yang lagi tugas selalu sama keluarga. Kemudian yang baru lewat ada Sterlita yang di Manado ya.
0: Iya.
6: Kemudian ada Bung Bini juga sama Jingga Ratna di PD Banado ya. Dan Bu Farida di Palu, salam sehat semuanya. Kemudian ada Bu Janura, ada Ayu Mahsoi di Maluku Tengah. Belum gabung? Ya.
0: Ayu Mahsoi belum.
6: Udah mulai monitor. Ada Bunda Yoseli juga di Jakarta. Ada Ken Arok, Pak Andi di Batam, Bunda Masari di Pulau Mandar. Ada Anwar di Madura, kemudian ada Mas Sandi di Murang Maning, ada Bung Edu, ada Bung Yunu di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Bu Indi, Bu Resmi, kemudian ada Gemah di Payangan, ada Bu Ani di Gunung Talang, Pak Nasrun di Palu, Beli Gopin di Lampung, Jakarta Selatan dan Ciguria, Pak Tami di Ablapulak, Karangasem, Pak Mangku, Ketujuan di Lungkung, Diah Mangwati di Tegawase dan Bukhatika. Di Munduk Bastale, Singaraja, Mas Bro di Pasanggulan. Ada Wan Usu di Sambar juga, ada Pak Mati Swadhan di Tabanaga. Pak Mangku Romo di Banyulate, Putu Harga, Pak Putu Bendese. Di NTT ada Bung Krispati, ada Piola di Makassar, kemudian ada Kak Rahma di Padang, Pak Bram. Kemudian Bunda Tiara di Kendari, Bang Leman di Lampung, Bung Klip di Manado juga. Ada Mas Handi di Pulau Nias, Muhammad Kulib di Madura yang di Gianyar itu siapanya Pak Sipa, dan kesemuanya ada salamnya yang
0: perlu jadi satu
6: ya. Yang belum kesebut mau mengat ya, mungkin lupa juga. Enggak ada yang baru lagi juga.
0: Belum ada kayaknya.
6: Ya. Itu aja dulu ya Bang Mandi, semoga sampai tuntas, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih arigato gozaimasu.
0: Terima kasih. Oke, Pak Widi. Terima kasih Pak Widi yang ada di Tokyo. Kita ke pesawat telepon coba ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Purnama Sari ya. Sama ya. Pak Andi yang ada di Batam.
7: Berdualan.
0: Ya, benar kan? Tadi soalnya saya udah halo-halo loh. Dengar kok suaranya. Ya,
3: suaranya enggak kedengaran tadi
7: tuh. Tadi itu delay memang. Saya lupa kasih kecilan loh.
0: Radio digitalnya. Iya, radionya delay jadi dengernya ya. Agak telat ya. Sehat ya, Pak Andi yang ada di Batam, Mbak Purnama Sari.
7: Alhamdulillah sehat, Mas Wandi.
0: Siap, oke.
7: Gimana cuaca di Denpasar, ada hujan, Mas Wandi?
0: Denpasar, dua hari lalu hujan, itu pun sebentar.
7: Sama.
0: Sama ya.
7: Di Batam juga, Basur ada hujan, tapi masih jarang.
0: Oke, siap. Oke, mau lagu dulu requestnya atau mau sapa-sapa dulu?
3: Lagu aja kak.
0: Lagu apa? Saya milih pak. Oh pak Pak Andi. Barat. Barat.
7: Playlistnya yang ada?
0: Playlist yang ada itu ada yang belum diputer ada di sini. Bentar.
7: Itu ada. Apa? Bon Jovi tidak ada ya?
0: Bon Jovi, coba saya cari ya. Oh, nggak ada kalau tahun ini Bon Jovi.
7: Kalau Scorpion?
0: Scorpion juga nggak ada tahunnya 2000-an.
7: Oh gitu ya? Agak bingung.
3: Kalau Westlife itu ada?
0: Ada, nanti mau diputar Queen of My Heart.
7: Nah, itu aja kalau itu.
0: Oke, siap. Oke, silakan mau sapa-sapa.
7: Wah, salam-salamnya Pak Widi tadi kayaknya banyak tuh.
3: Satu kabupaten.
0: Iya lah Pak Widi.
7: Iya. Okay. Jadi salam-salam adik salam.
3: Silakan. Iya, kirim salamnya ada Ibu Farida, ada tadi Pak Widi salam sehat, ada Pak Benjo, terus ada Ibu Esterlita tadi ya, ada siapa lagi ya, ada Bang Luhut, ada Bunda Tiara. Tadi lanjut ke. Ada Kak Viola di Makassar, Kak Ayu di Makassar.
7: Ibu Farida juga. Ibu Farida Sulawesi Tengah, Pak Wanusu di Kalimantan, Ayu Masuhi juga, Viola di Makassar. Semua deh semua.
0: Oke. Siap.
3: Jadinya tanpa para kacali buat Bang
0: Wandi. Salam sehat selalu. Oke, baik. Kita ke WhatsApp ya. Ini penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang. Ayo. Kita belum kenalan ini.
8: Salam kenal, pendatang baru ini.
0: Pendatang baru ya. Berarti saya panggil siapa? Putri. Siapa?
8: Ibu Ani.
0: Bu Ani. Bu Ani.
8: Ibu Ani.
0: Ani, di mana Bu Ani?
8: Di Manado.
0: Manado, salam kenal ya. Ini pendengar baru nih yang berapa kali? Di Bang Dharma udah pernah ya naik ya?
8: Sudah dengar-dengar itu yang masuk tadi ada Ibu Farida, ada Ibu yang itu sudah dengar jadi susah okay. Nanti.
0: Oke, okay, siap. Sapa-sapa. Lagunya ikutan? Lagunya ikutan aja ya.
8: Ikutan aja okay,
0: soalnya setelah. Benar. Iya.
8: Jar-jar sekali. Ayo.
0: Siap, Ani. Mau sapa-sapa silakan.
8: Berarti setau di situ ya. Gimana maaf?
0: Banyak ini orang Jo, orang Madura, orang Manado banyak Jo di sini. Ada Bung Benny, kemudian juga ada Esterlita. Oh sudah dengar tadi. Oke, siap.
8: Sampai jumpa Widi.
0: Pak Widi juga.
8: Menyapa aja ya.
0: Oke, siap.
8: Oke, mau nyapa ya sore lewat-lewat tadi karena ini pun datang bar. Rektoran Ibu Farida juga yang ajak-ajak Ibu Farida. Soalnya nanti di tegang dari kemarin saya gabung tadi malam. Makanya.
0: Oh ya.
8: Jadi ini kita gabung.
0: Kita
8: Oke. Rambi urat nak Rambi bangkrut juga bersama-sama juga pendengar Denpasar. Salam sukses salam. Denpasar semua pendengar-pendengar yang sudah dengar tadi itu sudah dengar semuanya yang sudah gabung. Okay. Punya salam sukses semuanya. Bang siapa?
0: Bang Wandi.
8: Bang Wandi. Sepupunya saya.
0: Tapi yang sini kurang bisa bahasa Manado, Jo, ya.
8: Bisa juga.
0: Oh, bisa. Bisa saja kita coba-coba ya. Oke, siap Bu Ani, terima kasih banyak ya. Kakak Ani, Kak Ani. Oke. Dengan senang hati. Oke, siap. Bye. Baik, terima kasih Bu Ani yang ada di Manado. Bu Resmi, ditunggu lagunya ya. Kita ini banyak lagu yang belum saya putar. Ada You Don't Care About Me, Shakira, Hello. Ada Adele, kemudian juga ada Anggun, ada Westlife, ada Rihanna, ada Mariah Carey, ada Bruno Mars juga. Dan Boyzone nanti saya putarkan ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Dan pasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Lagu dari Callum Scott ya. Lagu terakhir kita malam hari ini di Senandung Malam, Callum Scott featuring Leona Lewis ya, dengan You Are The Reason. Ini request dari Bu Resmi ya. Salam buat semuanya. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Ani yang jauh-jauh dari Manado ya, bergabung di sini di Senandung Malam di Ketakot TV malam hari ini. Kemudian juga ada Bang Andi di Batam, Kak Purnamasari juga di mana ya? Ya itulah ya, Polawali Mandar kalau nggak salah ya. Bu Esterlita juga di Manado, Bung Benijo, Bu Farida, Bu Ratna Jingga di Manado, Bu Janura, Bu Resmi udah, Kak Rahma, Mas Andi, Bunda Yuselin juga ya. Buat semuanya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya malam hari ini. Kita ketawa ke TV ya, walaupun malam hari ini sepertinya agak-agak sepi ya. Bu Indi tadi juga belum sempat bergabung ya. Ada Bu Indi yang belum bisa bergabung. Bu Kartika tadi udah ya. Lagunya udah diputar ya Bu Kartika. Mudah-mudahan dengar ya malah. Dan besok malam ada siapa? Kalau malam minggu biasanya udah tahu semua dong ya. Kalau malam minggu udah pasti Bung Dharma ya. Biasanya ya kalau gak cuti. Apakah dengan Andani juga? Nah itu, ditunggulah ya. Yang pasti saya Wandi Aziz dan juga Gung Bayu ya. Nah, kita pamit. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan kebaikan-kebaikan dan positive thinking ya. Kemudian istirahat dan kita kembali dengan dari nol ya. Walaupun agak susah bensin untuk berapa hari.

apa hubungannya. Oke. Saya tutup ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya untuk malam hari ini. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, melalui terestrial, audio streaming, www.rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar pagi ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
3: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu mendengar, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda pada Denpasar pagi ini, edisi di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 dari jam 5 pagi sampai dengan nanti di jam 10 siang waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Linda juga di sini sehat-sehat, semangat selalu pokoknya. Dan pendengar, seperti biasa di Denpasar pagi ini, nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi. Dan edisi hari Sabtu seperti biasa ada Mutiara Pagi Agama Hindu yang nanti akan membahas mengenai Pancayama Brata bersama narasumber Wayan Winaja yang tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Karena Linda juga sudah menyiapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda. Tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Pancayama Brata bersama narasumber Wayan Winaja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan.

Swastiastu, saudara pendengar, plus satu RRI Denpasar, dan umat sedharma yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada kali ini. Mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja pengastuti dan angai bahagia kehadap Mijaya Sang Yang Widiwasa, karena atas asung ketawarunugrahanya lah kita sampai saat ini masih diberkati kesehatan dan keselamatan serta umur yang panjang, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan perbincangan kita dalam program Mimbar Agama Hindu. Kita semua juga berharap semoga segala kehidupan di muka bumi ini selalu mendapat perlindungan lahir dan batin, tuntunan dan percikan sinar suci kebijaksanaan dari Ida Sang Yang Widiwasa. Bahkan semoga kita selalu bisa dan mampu untuk menebarkan kebaikan dengan berlandaskan pemikiran yang positif sesuai dengan ajaran Dharma atau kebenaran. Umat sedharma yang saya cintai, atas segala anugerah dan perlindungan yang telah dianugerahi oleh Ida Sang Yang Widiwasa, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kehadapannya, agar beliau juga senantiasa menuntun kita untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan negeri kita ini dalam rangka mewujudkan kehidupan yang rukun, harmonis, damai dan sejahtera di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendengar yang budiman, dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin melalui jalan Dharma, yaitu hidup yang selaras dengan kebenaran universal. Salah satu pedoman penting dalam menapaki kehidupan yang harmonis dan bermoral dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Panca Yama Brata, yang berarti lima bentuk pengendalian diri secara lahiriah. Nah, ajaran ini menjadi dasar perilaku etis bagi umat Hindu dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Nilai-nilai dalam Panca Yama Brata tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat relevan diterapkan dalam kehidupan modern yang penuh tantangan moral, sosial dan budaya. Umat sedharma, secara etimologis, Panca yang berada berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima, yama berarti pengendalian atau disiplin, dan brata berarti laku tapa atau janji suci. Dengan demikian, Panca Yama Brata mengandung makna lima bentuk pengendalian terhadap perilaku lahiriah manusia agar hidupnya senantiasa sesuai dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Nah, ada pun yang merupakan bagian dari Panca Yama Brata, yaitu meliputi ahimsa, brahmacarya atau brahmacari, kemudian satya, kemudian avyavaharika atau avyavahara, dan terakhir asteya. Secara umum, sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Panca yang berbeda, yaitu melalui kelima bentuk pengendalian ini, seseorang atau umat diarahkan untuk berbuat baik, berbuat benar, dan tidak menyakiti sesama, serta menumbuhkan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam Lontar Werti Sesana diuraikan rincian mengenai Panca yang berada seperti berikut. Ahimsa ngaraning tan pemati-mati, brahmacarya ngaraning tan keneng stri sangkan rari, muang sang kumar wuruhi mandra ka brahmacarya,
Satyo ngaraning tuhu mojar. Awiyo wahariko ngaraning tan. Pawiyo wahara. Astaya ngaraning tan cindra ring druwiyo ning len. Iko tekalimu yang memberata ngaranyo ling betara rudra. Nah, itu diterjemahkan. Ahimsa artinya tidak melakukan pembunuhan. Brahmacari artinya tidak pernah menyentuh perempuan sejak kecil dan memahami mantra kebrahmacarian. Satya artinya berkata jujur. Awiyo waharika artinya tidak terikat ke duniawian. Astya artinya tidak berniat jahat kepada milik orang lain. Nah, yang kelima itu yang memberata namanya Sabda Betara Rudra. Nah, Marsa dan Ma dimanapun berada, saya jelaskan satu persatu dari kelima bentuk pengendalian tersebut. Yaitu kita awali yang pertama, yaitu bagian pertama dari yang memberata sesuai yang disebutkan dalam sasana tadi, yaitu Ahimsa, yang berarti tidak menyakiti makhluk hidup. Ajaran ini menuntun umat menumbuhkan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan, baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. Seperti yang terungkap dalam Mahabharata, yaitu bagian Anusasana Parwo, yang mana disebutkan Ahimsa Parudharma, Dharma Himsa Tatwai Waca, yang artinya Ahimsa adalah dharma tertinggi. Membela kebenaran juga merupakan bagian dari benar dharma. Nah, penerapan Ahimsa dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati atau pikiran orang lain, serta menjaga kelestarian alam dan kehidupan. Nah, secara harfiah, kata Ahimsa berasal dari dua kata, dari gini, dua bagian, yaitu artinya tidak, Imsa berarti menyakiti, melukai atau membunuh. Jadi Ahimsa itu tidak menyakiti, tidak melukai dan tidak membunuh makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan dan tingkah laku secara wenang-wenang. Agama Hindu mengajarkan kepada umat untuk tidak membunuh atau menyakit makhluk lain agar kita tidak berdosa. Nah, ajaran Ahimsa merupakan salah satu faktor susila kerohanian yang amat penting dan amat utama. Di dalam ajaran Dharma, di dalam sloka disebutkan Ahimsa Parudharma, artinya kebajikan atau dharma yang tertinggi terdapat pada Ahimsa. Jadi jelaslah bahwa ajaran tertinggi itu adalah tidak membunuh dan atau tidak menyakiti. Itu. Marilah kita pahami, walaupun kalau kita simak, walaupun sekecil apa kita menyakiti atau menyebabkan orang tersinggung, berarti kita telah melakukan langkah himsa atau sedikit langkah berdosa sesuai dengan ajaran Ahimsa yang telah disebutkan tadi. Marilah kita junjung tinggi kebenaran dan kebajikan itu sebagai landasan hidup. Kemudian yang kedua, yaitu brahmacari, yaitu brahmacarya, yang berarti pengendalian diri dan kesucian hidup. Nah, ajaran ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian pikiran, ucapan dan tindakan agar manusia tidak diperbudak oleh hawa nafsu atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan keduniawian. Dibuktikan dengan apa yang tertuang di dalam kitab Atharwaweda, di mana disebutkan
Brahma cariena tapasa dewam windanti yogawits. Artinya, dengan hidup suci dan tapa brata, seorang yogi mencapai Tuhan. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari, brahmacarya dapat diwujudkan dengan mengendalikan emosi, menjauhi perbuatan yang melanggar kesusilaan, menjaga kesetiaan dalam hubungan, serta menyalurkan energi hidup ke arah yang positif dan bermanfaat. Nah, brahmacari artinya tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Brahmacari juga disebut masa agurun-gurun atau masa berguru. Oleh karena itu, seorang siswa harus mempunyai pikiran bersih yang hanya memikirkan pelajaran atau ilmu pengetahuan saja, supaya perasaan dan pikiran kita bisa terpusatkan. Belajar dengan baik perlu adanya tata tertib yang baik, seperti pemakaian waktu, kebersihan, kesopanan, ketertiban pembagian tugas, dan juga sanksi-sanksi pelanggaran. Nah, penunjuk-penunjuk tersebut selama brahmacari adalah merupakan kunci keberhasilan bagi seorang siswa. Bagi siapa yang tidak mematuhi hal tersebut, masa ini pasti akan gagal. Nah, hendaknya dari sana marilah kita taati aturan-aturan yang ada demi tercapainya masa menuntut ilmu. Kemudian yang bagian ketiga yaitu bagian yang disebut dengan satya, yang berarti kejujuran. Satya mengajarkan manusia untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Hal ini terungkap dalam Taittiriya Upanishad. Ya, terdapat ajaran leluhur kita yaitu yang menyebutkan satyam wada dharmam cara. Berkatalah benar dan hiduplah sesuai dengan dharma. Nah, penerapan nilai satya dalam kehidupan modern sangatlah penting. Misalnya, dengan tidak berbohong dalam pekerjaan, menepati janji, berani mengakui kesalahan, serta hidup dengan transparansi dan integritas. Kejujuran menjadi dasar utama untuk membangun kepercayaan dalam hidup sosial, dalam hubungan hidup sosial maupun spiritual. Satya artinya benar, jujur dan setia. Tetapi dalam pelaksanaannya, melihat situasi yang bersifat relatif, kesetiaan, kejujuran hendaknya dipakai pedoman dalam setiap tindakan atau perbuatan kita sehari-hari. Nah, dalam ajaran satya, kita sering juga mengenal ada 5 kesetiaan yang harus kita penuhi, yang kita tidak boleh langgar, yaitu ada sebut dengan satya wacana, setia dengan kata-kata. Apa yang kita katakan, itukah yang hendak kita lakukan, perbuat sesuai dengan kata-kata kita. Kemudian satya hridaya, setia dengan kata hati, tidak terombang ambing oleh pengaruh-pengaruh luar yang mengarah ke negatif. Kalau memang kita mempunyai prinsip yang benar dalam hati kita, lakukan dengan sebaiknya, pasti itu akan mendapatkan hasil yang baik pula. Kemudian satya laksana, setia dan bertanggung jawab terhadap perbuatan. Nah, istilahlah kita, apa yang kita laksanakan nanti kalau ada permasalahan kita bisa bertanggung jawabkan. Jadi di sanalah kita setia dengan apa yang telah kita laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita sendiri. Kemudian satya mitra, setia pada teman. Di sini mungkin perlu kita pahami juga, dan kita perlu lihat secara
secara bijak. Terkadang di zaman modern sekarang ini, walaupun bukan kita berpikir negatif ya, kadang-kadang ada kita sudah setia pada teman, tetapi di balik itu pada saat kita jauh dari kita, mulai ada pemikiran yang negatif yang dilakukan oleh teman baik kita sendiri. Tapi intinya kalau kita sudah setia dengan teman dari awal sampai akhir, tunjukkanlah kesetiaan kita itu, walaupun itu dampaknya tidak sesuai yang kita harapkan, intinya kita telah menjalankan ajaran Dharma sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir yaitu satya samaya, satya dengan janji. Nah, disinilah kesetiaan pada janji itu yang perlu kita tahankan, sehingga kita tidak melakukan suatu pembohongan yang luar biasa. Kemudian yang bagian keempat yang disebut dengan Awiyo Waharika, artinya tidak terikat pada ikatan duniawi. Nah, ajaran Awiyo Waharika menjadi orang rendah hati, sederhana, jujur, menyayangi sesama, berbudi luhur, dan tidak mengharapkan pujian, dan suka menolong tanpa pamrih. Pelaksanaan konsep Awiyo Waharika sebagai wujud kewajiban yang dilakukan dalam kehidupan ini dengan bekerja tanpa mengharapkan timbal balik. Untuk penerapan dalam kehidupan ajaran Awiyo Waharika ini sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penerapan ajaran ini menjadikan insan yang memperhatikan lingkungannya dengan selalu bekerja sesuai dengan kewajiban dan keahliannya dari orang yang bersangkutan. Kewajiban ini dilakukan dengan sebaiknya mungkin tanpa ada paksaan dari siapapun, karena menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan dengan jalan menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah astya, yang bermakna tidak mencuri, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian astya tidak hanya berkaitan dengan pencurian benda fisik, tetapi juga dengan yang menyangkut kejujuran terhadap waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Sesuai dengan ajaran yang dalam kitab Manawa dan Sastra disebutkan, Anartam na wadet prasyawam na smarset, yang artinya jangan berkata dusta dan jangan menginginkan milik orang lain. Nah, penerapan nilai astya dapat diwujudkan dengan menghargai karya orang lain, tidak menjiplak atau plagiat dan korupsi, serta menghargai waktu dengan bekerja secara disiplin. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dari kelima bagian dari Pancayama Brata itu, marilah kita simak, dalami bersama, pahami dan amalkan untuk kehidupan dalam mengarungi kehidupan ini sebagai bentuk pengingatan agar kita sadar akan diri kita bahwa itulah hendaknya kita pahami, kenali dan hayati serta amalkan, sehingga dapat terwujud apa yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Dan saya juga tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, tidak berkenan di hati pemirsa atau pendengar sekalian. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, saya mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan bersama Mutiara Pagi Agama Hindu yang berjudul Pancayama Brata bersama narasumber Wayan Winaja, dan tentunya telah diproduksi oleh RRI Denpasar. Berikutnya tentunya kita masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

Pendakian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, tentunya masih di Denpasar pagi ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 10 siang waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Seventeen yang judulnya Tak Tepat Waktu. Ini kayaknya kok pagi-pagi agak-agak melo gitu ya lagunya ya. Karena tak tepat waktu, kalau tadi Linda dengerin liriknya, ini seperti jatuh cinta kepada seseorang di saat yang tidak tepat. Karena salah satunya ternyata sudah dimiliki sama orang lain. Waduh, bahaya tuh ya. Oke, tapi gak apa-apa sih pagi-pagi melo-melo dikit gak apa-apa ya. Walaupun melo, tapi yang pasti kita tetap harus semangat nih. Karena di hari Sabtu nih, biasanya pagi-pagi gini emang enaknya bersantai atau malah berolahraga kan. Ya gak apa-apa lah ya, kalau misalkan lagunya melo-melo dikit. Siapa tahu kan lagi sambil lari, sambil dengerin Pro 1, terus lagunya melo gitu kan, jadi berasa kayak lagi dia drama-drama gitu kan ya. Yang berikutnya nih, sini Lena mau puterin satu lagu dari 3 komposer dengan judulnya Salah Benar.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti ya, mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar masih di Pro 1 dan Pasar Kenal Informasi dan Inspirasi. Di sini Linda mau sapa-sapa dulu nih ke pendengar yang ternyata sudah ikut bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 yang tadi sudah menyapa di pagi hari yang gak pernah lewat. Ada Pak Ketut Maliarse sama Ibu Januraga. Bunda Janura yang selalu setiap pagi pasti mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi juga Bunda. Selamat pagi Pak Ketut Maliarse. Dan juga berikutnya ada Bang Sandi nih. Bang Sandi yang pagi-pagi udah standby ya. Mbak pagi Mbak Lin, minta lagu dong Liodra Teganya Kau. Makasih Mbak. Oke, nanti coba kita cariin ya Mas Sandi ya, Bang Sandi ya. Selamat pagi juga, selamat menikmati hari Sabtunya di pagi hari ini. Pagi-paginya pada ngapain sih nih? Pada olahraga atau masih pada rebahan? Atau malah ada yang sudah bersiap nih untuk melakukan aktivitas lainnya? Nah, mau apapun itu pokoknya selalu standby-nya di Pro 1 Denpasar ya. Di 105,2 FM. Berikut satu lagu nih khusus untuk Bang Sandi di pagi hari ini. Satu lagu dari Liodra dengan judulnya Teganya Kau. Tapi bukan Pro 1 yang tega ya.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Linda tentunya di Denpasar pagi ini. Dan berikutnya akan kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG bersama rekan Gita Giri Harta yang akan melaporkan langsung dari BMKG. Rekan Gita, silakan untuk informasinya.
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI manapun berada. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Bali berlaku hari ini 10 Oktober 2026. Cuaca pada hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bali bagian utara pada sore hari. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90% dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan kita dari BMKG untuk informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini pendengar. Dan itu dia tadi pendengar informasi yang disampaikan langsung dari BMKG terkait dengan cuaca di wilayah Bali pada hari ini atau perkiraan cuaca wilayah Bali pada hari ini. Tadi kalau kita dengarkan ya, untuk perakiraannya berawan dan masih ada potensi hujan di beberapa wilayah. Kalau di Hayamuruk sendiri sih, Hayamuruk 70 tepatnya ya. Kalau Linda cek nih keluar jendela nih sebenarnya aman sih. Tapi bukan yang cerah gitu ya. Mataharinya juga masih belum yang terik gitu. Nggak tahu nih nanti apakah akan berawan, akan mendung, atau akan seperti apa. Karena kemarin itu di Hayamuruk 70 sempat mendung banget, gelap tapi nggak hujan. Nah kalau di tempat pendengar gimana, apakah udah ada yang hujan nih atau memang masih mendung-mendung aja cuacanya? Karena kemarin ada beberapa tempat yang memang udah hujan ya. Atau memang masih ada yang panas banget, belum kelihatan nih untuk hilal-hilal hujannya? Boleh loh kalau mau berbagi dengan Pro 1 Denpasar, bisa langsung ke WhatsApp kami di 089-678-123-830. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena selainnya akan kami hadirkan Shocking Time untuk membahas satu lagu dari Project Pop dengan judulnya Ingatlah Hari Ini. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

24 tahun berkiprah di belantika musik Indonesia, lagu-lagu dari grup musik Project Pop yang terdiri dari Yosi, Ujo, Gugum, Odi, Tika masih melegenda di telinga penikmat musik tanah air. Salah satu lagunya berjudul Ingatlah Hari Ini. Menurut Ujo, lagu dari album Pop OK yang dirilis tahun 2003 ini selalu dipakai loh untuk mengakhiri penampilan mereka. Kalau kata Yosi, dulu sih sebenarnya tidak dikehendaki ya kalau lagu ini dipakai sebagai ending dari penampilan mereka. Tapi semua berubah seiring lagu tersebut semakin populer. Dan Yosi juga berpendapat kalau aura perpisahan itu ada dalam lirik jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Dari kebiasaan para penggemar mereka itulah yang menginspirasi Project Pop untuk menaruh lagunya paling akhir.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Dewata Pagi, tentunya bersama saya Fitri Marlin. Dan namun sebelum itu, satu lagu dari Margaret dengan judulnya Liku-Liku Laki-Laki akan mengudara terlebih dahulu untuk menemani ruang dengan Anda.

0: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor,

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Yang memberikan stigma itu selain masyarakat, keluarga mereka sendiri, orang terdekat mereka sendiri yang seharusnya menjadi tempat untuk mereka berkeluh kesah.
2: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang untuk perinsos.
3: Selamat pagi, stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental menjadi hambatan dalam memperoleh dukungan dan bantuan profesional. Pendaftaran Program Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau KK. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menghilangkan stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental. Stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental masih menjadi hambatan dalam memperoleh dukungan dan bantuan profesional. Edukasi yang tepat serta sikap empati diperlukan agar masyarakat tidak mudah menghakimi kondisi psikologis seseorang.
5: Stigma terhadap gangguan kesehatan mental masih bertahan di masyarakat meskipun informasi semakin mudah diakses melalui media sosial. Anggapan bahwa masalah psikologis merupakan kelemahan pribadi atau tanda kurangnya keimanan dapat membuat orang dengan gangguan mental merasa malu dan enggan mencari pertolongan. Psikolog klinis Rumah Sakit Jiwa Manasanti Mahotama IKD Rawayana kepada RRI mengatakan, stigma tidak hanya dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tetapi juga pola pikir dan budaya yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, edukasi kesehatan mental perlu mendorong perubahan sikap dan perilaku agar masyarakat lebih berempati, bukan justru menghakimi.
6: Jadi edukasi itu perlu diharapkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan saja, tetapi bagaimana cara kita sebagai profesional atau penggerak kesehatan mental mengubah sikap masyarakat, mulai dari pola pikirnya sampai dengan perilaku masyarakat, agar bisa memunculkan empati pada teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang mengalami hal seperti itu, atau mengalami kelemahan atau penurunan fungsi kesehatan mental seperti itu.

0: dan malah kebaliknya kita sebagai masyarakat malah menghakimi.
1: Sementara itu, founder dan ketua komunitas bipolar Bali, Ketut Feti, mengungkapkan sebagian anggota komunitas masih menghadapi stigma dari keluarga maupun lingkungan terdekat. Gangguan kesehatan mental kerap dianggap terjadi karena kurang beribadah atau kurang beriman, sehingga orang dengan gangguan mental merasa rendah diri dan mengurungkan niat untuk mencari bantuan profesional.
2: Jadi mereka jadi lebih rendah diri. Aku berarti kurang iman ya, aku berarti gila ya gitu. Karena yang memberikan stigma itu selain masyarakat, keluarga mereka sendiri, orang terdekat mereka sendiri yang seharusnya menjadi tempat untuk mereka berkeluh kesah begitu. Jadi stigma itu sangat mengganggu keseharian mereka yang tadinya bersemangat ingin pergi ke profesional, tapi dengan stigma itu mereka jadi lebih merasa rendah diri.
1: Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, masyarakat diajak membangun lingkungan yang aman dan suportif bagi orang dengan gangguan mental. Dukungan keluarga, edukasi yang berkelanjutan, serta kemudahan akses layanan profesional menjadi langkah penting agar mereka berani mencari pertolongan tanpa takut dihakimi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Orang dengan gangguan kesehatan mental juga memiliki hak yang setara. Oleh karenanya diperlukan aksi nyata untuk mengikis stigma bagi orang dengan gangguan kesehatan mental di dunia.

0: Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Peringatan ini menjadi momen global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa, mengedukasi publik, serta menghilangkan stigma sosial yang masih melekat pada penyandang gangguan kesehatan mental. Pada tahun 2026, Federasi Kesehatan Mental Dunia atau WFMH mengusung tema Live Experience Heard, Real Voice, Real Chance atau pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Tema tahun ini menekankan beberapa pesan kunci penting, pertama mendengarkan penyandang gangguan jiwa, mendorong pelibatan aktif orang-orang yang hidup dengan gangguan kesehatan mental atau PWLE dalam merumuskan kebijakan, layanan dukungan, hingga praktik inklusif di lingkungan kerja. Kedua, aksi nyata bukan sekedar cerita, bergeser dari sekedar mendengarkan kisah mereka menuju tindakan nyata yang memberikan dampak pada kesejahteraan mereka. Ketiga, layanan berbasis komunitas, mendorong terciptanya layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses, berpusat pada individu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peringatan ini pertama kali diinisiasi pada tanggal 10 Oktober 1992 oleh Richard Hunter yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal World Federation for Mental Health atau WFMH. Pada dua tahun pertama yakni 1992 sampai 1993, peringatan ini berfokus pada kampanye advokasi secara umum tanpa tema spesifik. Baru pada tahun 1994, di bawah saran Sekretaris Jenderal Eugene Brody, hari besar ini mulai mengusung tema khusus setiap tahunnya untuk menyoroti isu-isu kesehatan mental yang krusial di seluruh dunia.
1: Berikut suara masyarakat terkait menghilangkan stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental.
2: Saya Ayusaha Devi dari Panjer. Gangguan kesehatan mental bukan sesuatu yang patas dijadikan bahan ejekan atau alasan untuk mengucilkan seseorang. Sama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu diperhatikan. Kita tidak pernah benar tahu apa yang sedang dihadapi orang lain. Jadi penting untuk belajar memahami daripada langsung menghakimi. Kadang sikap mau mendengarkan tanpa memberi komentar negatif saja sudah bisa membuat seseorang merasa lebih dihargai.
3: Saya Pandiaris dari Gianyar. Pernah enggak kita melihat seseorang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang menghadapi masalah yang berat. Karena itu, jangan gampang bilang seseorang kurang bersyukur atau terlalu berlebihan saat bercerita tentang perasaannya. Kita mungkin nggak bisa menyelesaikan semua masalahnya, tetapi kita bisa hadir, mendengarkan, dan memberikan dukungan. Lingkungan yang nyaman dan tidak menghakimi bisa membantu seseorang merasa lebih aman untuk mencari pertolongan.
4: Nama aku Ayu Diarini dari Badung. Di zaman sekarang, pembahasan tentang kesehatan mental sudah semakin sering kita temui, termasuk di media sosial. Tapi, jangan sampai informasi yang beredar justru membuat kita memberi label negatif kepada orang lain. Yuk mulai dari hal sederhana, seperti berhenti menyebarkan candaan yang merendahkan, lebih bijak memilih kata-kata, dan tidak malu mencari bantuan profesional ketika dibutuhkan. Menghargai kesehatan mental juga bagian dari kepedulian kita terhadap sesama.
1: Pendengar, stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental masih menjadi tantangan di masyarakat akibat kurangnya pemahaman mengenai kondisi dan penanganannya. Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mendorong edukasi dan promosi kesehatan mental untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Masyarakat juga diajak memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas untuk melakukan screening kesehatan mental sebagai langkah deteksi dini. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti M.Kes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terkait upaya menghilangkan stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental.
5: Baik, Bu Raka, berbicara tentang menghilangkan stigma terhadap penyandang gangguan kesehatan mental di Hari Kesehatan Mental. Apa penyebab stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental masih terjadi di masyarakat, Bu?
6: Stigma terhadap keluarga dengan gangguan kesehatan mental tentu saja masih banyak ditemui di masyarakat. Mungkin disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat dalam hal penanganan gangguan kesehatan mental, Kemudian yang kedua juga mungkin diperlukan pengobatan dalam jangka waktu yang panjang, tentu saja terkait dengan pasien dengan gangguan kesehatan mental ini, sehingga masih banyak kita temui stigma terkait dengan gangguan kesehatan mental.
5: Bagaimana stigma tersebut mempengaruhi keberanian seseorang untuk mencari pertolongan?
6: Apabila kita lihat di masyarakat, tentu stigma terkait dengan gangguan kesehatan mental ini tentu sangat mempengaruhi keberanian seseorang untuk mencari pertolongan. Karena dengan adanya stigma, itu tentu akan membuat kita menjadi takut untuk melakukan pengobatan, untuk melakukan konsultasi, disebabkan karena stigma ini.
5: Apa upaya Dinas Kesehatan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kesehatan mental, Bu?
6: Untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kesehatan mental ini, kami di Dinas Kesehatan tentu saja melakukan berbagai edukasi maupun promosi terkait dengan kesehatan mental ini. Salah satunya adalah dengan melakukan edukasi promosi bahwa kesehatan mental atau screening kesehatan mental ini dapat dilakukan pada saat kita melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas. Jadi cek kesehatan gratis ini juga salah satunya adalah untuk melakukan screening terkait dengan kesehatan mental pada seseorang.
5: Sejauh ini bagaimana peran keluarga dalam mendukung anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental agar tidak merasa dikucilkan, Bu?
6: Tentu saja peran keluarga sangat penting dalam hal apabila ada anggota keluarganya mengalami gangguan kesehatan, karena peran keluarga itu sangat penting bagaimana kita bisa memperhatikan seseorang atau keluarga kita apabila sudah mengalami kecenderungan mulai dari stres, kemudian menjadi depresi atau gangguan kesehatan mental yang disebabkan karena stres atau depresi. Jadi peran keluarga dalam mendukung anggota keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan mental ini sangat-sangat diperlukan, sehingga pasien yang awalnya mungkin mengalami stres, kemudian depresi, apabila dia mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tidak merasa dikucilkan, itu tentu akan menjadi peran kunci atau peran penting untuk kesembuhan pasien sehingga tidak menjadi parah.
5: Bagaimana cara masyarakat mengenali tanda-tanda seseorang yang membutuhkan bantuan kesehatan mental dan memberikan dukungan yang tepat seperti apa sih, Bu?
6: Cara masyarakat mengenali tanda-tanda seseorang yang membutuhkan bantuan kesehatan mental, tentu kita melihatnya dari perubahan perilaku. Kita sebagai anggota keluarga tentu sudah mengetahui perilaku keluarga dekat kita, kemudian apabila tentu mengalami berbagai perubahan dari kebiasaannya, itu adalah merupakan ciri-ciri awal bahwa keluarga kita mengalami tentu dukungan dalam menghadapi kesehatan mental yang terjadi.
5: Apa pesan Dinas Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia agar masyarakat tidak lagi mengucilkan orang dengan gangguan kesehatan mental, Bu?
6: Terkait dengan dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, tentu kami Dinas Kesehatan bersama dengan tim promosi kesehatan di provinsi, kemudian kabupaten kota, dan juga puskesmas, tentu mengupayakan agar kita lebih memperhatikan kesehatan mental, baik diri sendiri maupun keluarga, dan tentu saja marilah kita akses cek kesehatan gratis untuk mengetahui secara dini bagaimana kesehatan mental kita.
5: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti, M.Kes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendaftaran Program Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau KK, atau mencapai sekitar 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Badung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui transformasi digital.
8: Transformasi digital perlindungan sosial Perlinsos mulai menunjukkan perkembangan melalui peningkatan pendaftaran masyarakat di Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data, menyederhanakan proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid, saat meninjau pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin, menyampaikan bahwa Bali menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran perlinsos digital.
9: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang untuk perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652.000 KK, yang artinya 50,52% dari mereka yang berhak mendapatkan bansos untuk di Bali sudah mendaftar untuk perlinsos digital.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Dr. Anes Igede Eka Sudarwita, menyampaikan pendaftaran perlinsos digital di wilayahnya telah mencapai lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
10: Semangat masyarakat untuk melakukan pendaftaran perlinsos yang di Kabupaten Badung sampai saat ini mencapai 68.900 lebih atau mencapai 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
8: Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi. Kepala Lingkungan Legian Kelot Kuta, Made Astawa, menyebut pemanfaatan forum pertemuan adat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga.
11: Kita di lingkungan, kebetulan kita bagian dari warga adat, Ibu, untuk proses sosialisasi sangat-sangat bagus. Bisa, kenapa? Karena setiap bulan itu kita punya rapat adat. Nah, kita minta izin kepada kepala adat tiap Banjar untuk menyampaikan itu.
8: Selain itu, salah seorang warga, Ichandi Arka, menilai proses dalam program perlinsos digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya.
12: Kalau saya cepat ya.
8: Pengalaman tersebut menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyederhanaan proses pelayanan. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan pendaftaran, tetapi juga dari kualitas data, kemudahan akses, keamanan informasi pribadi, serta ketepatan penetapan penerima bantuan. Reporter RRI Denpasar, Trilara Sati, melaporkan.
1: Puspa di Bali bersama Narayan Seva Sasan menyalurkan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 150 kaki palsu disiapkan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengukuran gratis di Anika Linden Center, Denpasar.
13: Yayasan Puspadi ini dia bisa membantu kita untuk bisa beraktivitas seperti biasa.
14: Yayasan Puspadi Bali bersama Narayan Seva Sanstan menggelar kegiatan pemeriksaan dan pengukuran kaki palsu gratis bagi penyandang disabilitas pada 9 sampai 10 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Anika Linden Center Desa Kesiman Denpasar Timur ini menargetkan penyaluran 150 kaki palsu untuk mendukung mobilitas dan kemandirian penerima manfaat. Ketua Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bali, Prof. Dr. Insinyur Iwayan Runa, mengatakan bantuan kaki palsu bukan sekedar alat bantu fisik, tetapi juga membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk kembali beraktivitas. Menurutnya, kolaborasi dengan Naraya Sevas Sansan menjadi salah satu upaya menghadirkan dukungan nyata bagi penyandang disabilitas di Bali.
15: Atas nama Puspa di Bali, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Narayan Seva Sansan atas kerjasama dan komitmennya dalam menghadirkan bantuan kaki palsu bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas di Bali. Semoga Humanity Project Bali 2026 dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi awal dari semakin banyak kolaborasi kemanusiaan di masa yang akan datang.
14: Salah satu penerima bantuan, Hamka, warga Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengapresiasi dukungan Puspa di Bali. Ia berharap yayasan tersebut dapat terus beroperasi dan membantu penyandang disabilitas agar mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri.
13: Nama saya Hamka dari Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Desa Bleka, Provinsi NTB. Harapan saya untuk Yayasan Puspadi ini supaya dia bisa berkelanjutan. Harapan yang ini adalah rumah terakhir bagi orang disabilitas. Lewat Yayasan Puspadi ini, dia bisa membantu kita untuk bisa beraktivitas seperti biasa.
14: Melalui program ini, bantuan kaki palsu diharapkan dapat meningkatkan mobilitas, kepercayaan diri, dan kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud kolaborasi untuk mendorong lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
1: Perum Bulog mencetak rekor pengadaan beras tertinggi mencapai 4,11 juta ton hingga 8 Oktober 2026. Sementara, realisasi pengadaan beras di wilayah Bali mencapai sekitar 7.218 ton, setara beras atau 190,61% dari target sebesar 3.786 ton.
12: Perum Bulog mencetak rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dengan realisasi mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian sebesar 4.115.014 ton itu setara dengan 102,82% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton meski tahun 2026 belum berakhir. Berdasarkan data Bulog, realisasi pengadaan tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Capaian tersebut juga melampaui rekor sebelumnya pada 2012 ketika pengadaan beras Bulog tercatat sebesar 3,65 juta ton. Kinerja positif juga ditorehkan Perum Bulog Kantor Wilayah Bali hingga 7 Oktober 2026. Realisasi pengadaan beras di wilayah Bali mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau 190,61% dari target sebesar 3.786 ton. Capaian tersebut menunjukkan optimalisasi penyerapan hasil produksi petani lokal, sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah di Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan pengadaan tahun ini, Bulog mengoptimalkan berbagai langkah strategis, mulai dari memperkuat jaringan pembelian di tingkat produksi, meningkatkan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan, hingga mempercepat penyerapan hasil panen pada momentum panen raya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal dan memperkuat ketersediaan stok pangan yang dikelola pemerintah. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Bali, Simon Melkisedek Lakapu, mengapresiasi seluruh insan Bulog dan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyampaian rekor pengadaan tersebut. Ia menegaskan keberhasilan melampaui target merupakan bukti bahwa penugasan pemerintah dapat dijalankan secara optimal melalui kerjasama dan komitmen seluruh pihak. Menurut Simon, pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem pangan nasional. Ia pun berkomitmen mempertahankan momentum penyerapan hingga akhir 2026 melalui penguatan operasional, inovasi, dan kolaborasi dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan, sekaligus memastikan hasil produksi petani menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dinamika atmosfer lokal menjadi pemicu hujan ringan saat peralihan musim.
16: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
17: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Perkirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering, dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
16: sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujannya masih di bawah normal dengan intensitas ringan.
17: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
16: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
17: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ancaman krisis air bersih akibat musim kemarau panjang yang memicu perselisihan dua kelompok warga di Kabupaten Jembrana berhasil diantisipasi melalui langkah damai. Kesepakatan tersebut dicapai dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh PDAM Tirta Amerta Jati Jembrana di ruang rapat kantor Perbekel Desa Brangbang, Kecamatan Negara.
18: Dengan debit yang berkurang dampak daripada kemarau ini, dengan 7 kelompok ini sangat berpengaruh karena pipanya lumayan besar.
19: Ancaman krisis air bersih akibat musim kemarau panjang yang memicu perselisihan dua kelompok warga di Kabupaten Jembrana berhasil diantisipasi melalui langkah damai. Lebih dari 1.000 kepala keluarga pemanfaat Sungai Ijo Gading Pangkung Gayung, Desa Brangbang sepakat menerapkan sistem gilir penggunaan air demi menjaga pasokan tetap merata. Kesepakatan tersebut dicapai dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh PDAM Tirta Amerta Jati Jembrana di ruang rapat kantor Perbekel Desa Brangbang, Kecamatan Negara Jumat kemarin. Perbekel Desa Brangbang, I Gusti Putu Supratnya menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini sebelum potensi gesekan antar warga meluas akibat menyusutnya debit sungai.
18: Sebenarnya kalau dibilang permasalahan, sebenarnya belum masalah. Tetapi ini adalah upaya awal, terutamanya dalam hal ini dari PDAM yang membantu kami, wilayah Desa Brangbang dan Balai-Balai Agung, untuk menyikapi dampak daripada kekeringan. Sehingga permasalahan yang kemarin mungkin sempat viral, ini sudah hari ini kita selesaikan dan tidak ada masalah oleh kelompok dan juga di sini di BUMDES termasuk dari PDAM.
19: Ia menjelaskan penurunan debit air berbanding terbalik dengan besarnya jaringan pipa yang terpasang. Selain BUMDES Brangbang yang melayani 705 KK, terdapat ratusan KK lain dari berbagai kelompok warga hingga pelanggan PDAM yang tergantung pada sumber air yang sama. Melalui sistem baru ini, kelompok warga di area utara bersedia membagi alokasi air termasuk memberikan giliran tambahan pada malam hari jika pasokan untuk BUMDES masih kurang. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Amerta Jati Jembrana, Igede Puriawan mengungkapkan bahwa seluruh sumber air permukaan di wilayahnya memang mengalami penurunan kapasitas secara signifikan. Di sisi lain, konsumsi air masyarakat justru meningkat selama kemarau.
20: Iya, jadi hampir semua ya, hulu air permukaan, khususnya air sungai, termasuk juga air sungai di air baku di bendungan, semua mengalami penurunan debit. Nah, maka dari itu kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar bijak menggunakan air bersih dan mengecek posisi-posisi jaringan kita yang bocor dan penggunaan air yang tidak perlu itu yang kita tutup sementara.
19: Sebagai bentuk penanganan darurat kekeringan, PDAM Jembrana juga menyalurkan 4 hingga 5 tangki air bersih secara gratis setiap hari, setara dengan 16.000 hingga 20.000 liter, bekerja sama dengan PMI, BPBD, serta TNI Polri untuk didistribusikan langsung kepada warga terdampak. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga. Uji kompetensi pelatih olahraga menjadi instrumen krusial dalam membangun ekosistem dan prestasi olahraga. Standarisasi kemampuan melalui sertifikasi resmi menjamin penerapan ilmu keolahragaan modern. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam tinjauan olahraga dilaporkan Putu Nirawati.
0: Salam olahraga. Pendengar, uji kompetensi pelatih olahraga merupakan instrumen krusial dalam membangun ekosistem olahraga prestasi yang aman, saintifik, dan berkelanjutan. Standarisasi kemampuan melalui sertifikasi resmi menjamin penerapan ilmu keolahragaan modern serta mitigasi risiko cedera pada atlet. Uji kompetensi pelatih olahraga wajib dilakukan untuk memberikan legalitas formal, perlindungan hukum, serta memastikan pembinaan atlet berbasis sport science sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Sertifikasi profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR berlisensi BNSP bukan lagi sekedar pilihan, melainkan syarat hukum agar pelatih memiliki legal standing yang sah dalam membina atlet. Pelatih tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengalaman masa lalu atau intuisi. Standar baru menuntut pelatih memahami ilmu keolahragaan modern atau sport science, pemantauan kondisi fisik terpadu, serta perancangan program latihan yang terukur. Sertifikasi kompetensi melindungi pelatih dari risiko sengketa profesi, tuntutan hukum akibat kelalaian keselamatan kerja K3 olahraga hingga masalah pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pemerintah. Seperti yang diterapkan KONI Badung bersama LSPPOR, kepemilikan lisensi resmi mulai dijadikan syarat wajib bagi pelatih yang mendampingi atlet di ajang daerah seperti Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga memiliki masa berlaku terbatas selama 3 tahun dan wajib diperbarui secara berkala melalui asesmen ulang. Menjadi impian setiap pelatih bahwa kemampuan dan melatih dapat diakui sebagai profesi yang kompeten. Oleh karenanya, uji kompetensi pelatih olahraga menjadi sebuah keharusan. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Stigma terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental menjadi hambatan dalam memperoleh dukungan dan bantuan profesional. Pendaftaran program perlindungan sosial digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
21: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar pagi ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tadi satu lagu dari Andin dengan judulnya Bernyanyi Untukmu baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya juga tadi kita sudah hadirkan lintas warta berita lintas Dewata pagi ya. Berikutnya tentunya Linda masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Nanti juga di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Denpasar kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Mendengar satu lagu dari Iwan Fals dengan judul Pesawat Tempurku. Tengah mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya satu lagu dari Yovie and Nuno dengan judul Menjaga Hati akan mengudara menemani ruang dengar Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja.